0: dapat bulan Mei niku biasanya tesih kathah jawah mboten. Mboten. Neng lak yo panitia niku nak ming manut BMKG nggih. Ini di luar parkiran BMKG. Bukan perkiraan tapi parkiran. Sehingga alhamdulillah diparingi Jawa. Allahumma sayyiban nafi'an. Karindungo mawon. Insyaallah kalau hujan turun pintu langit dibuka, Gusti Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang kami takdimi rekan-rekan panitia yang sudah mengikhtiarkan yang terbaik dan akhirnya pindah teng masjid. Niki memang nek api ini ku jan teng masjid kecuali sholat id, wong jeneng itu orang sholat id kok neng lapangan. Ini dulathane tesih sesasi. Ampun kesusu neng lapangan sik. Terus insya Allah kita kembali ke masjid, kembali ke rumah Allah, di tempat yang diberkahi, di tempat yang turun rahmat Allah. Pengandikannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, majitama aqawmun fi baitim min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu bainahum illa ghasyathumur rahmah wa hafadzumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayyuh sahih. Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau satu kaum berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya Allah lapangan apa masjid? Wis bener berarti. Nek nang lapangan hadise mboten enten. Ketika berkumpulnya di masjid, yatluna kitaballah, maos kitab Gusti Allah, ayat-ayat Gusti Allah, kados wau sampun diwaosaken Ustaz Kurnia, diwaosaken Ustaz Rifki Ja'far Talib. Wa tadarusunahu bainahum, lalu dipelajari isinya. Kados wau sudah diuraikan hablum minallah, hablum minannas. Sakniki wonten nggih Ustaz. Dulu namanya HTS, hubungan tanpa status. Saiki nek ditakoni hubunganmu ki status e piye? Hablum minannas gitu. Malah dadi plesetan. Sudah diuraikan, dipelajari bareng-bareng, maka menapa Bu? Masya Allah. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada yang seneng kumpul-kumpul, yang seneng ngaos, seneng majelis zikir, seneng majelis ilmu, wonten masjid Gusti Allah. Menika yang pertama, ghasyat humur rahmah. Rahmate Gusti Allah dicurah-curahkan untuk mereka. Kita menika paling hajat dumateng rahmate Gusti Allah. Kawelasanipun Gusti Allah. Sebab pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang kok selamat dan masuk surga kalau hanya mengandalkan amalnya. Sebabnya napa Bu? Keteranganipun Imam An-Nawawi wonten kitab Al-Minhaj, sebab amal sebesar apapun dingge bayar nikmate Gusti Allah mboten cekap. Panjenengan diparingi waktu sehari semalam 24 jam. Sing nggo salat pinten menit? Ngono bangga karo salate. Kok bisa? Wong sujud nek suwe-suwe yo vertigo. Rukuk nek suwe-suwe yo migrain. Dari mana amal bisa menebus? Ndak bisa. Sedekah. Rezekine Gusti Allah teng panjenengan. Tumpuk undung kuatah sangat. Sing disedekahke pinten? Dipilih kecilik dewe, elik dewe, blutuk dewe. ya Allah. Ngaten. Maka amal menika sebesar apapun mboten saged. Nggih bayar nikmate Gusti Allah mboten saged. Napa meleko arep go nuku swarga. Tidak juga engkau ya Rasulullah, kata para sahabat, lu panjenengan nggih mboten selamat ya Rasulullah. Dengan amal panjenengan ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga aku, kecuali bahwa Allah mencurahkan rahmatnya kepada rahmati Gusti Allah niko, masya Allah, kita hajatakan sangat. Tempatnya di mana mencari rahmati Gusti Allah? Teng riki, teng masjid ngaos sesar. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, rahmat Allah 100 bagian. Ahlan wa sahlan guru kita semua Ustaz Puji Hartono. Kang, ini kan Ustaz Rifki teng riko niko mangke jenengan ra nyalami. Siap. Aman. Rahmate Gusti Allah menika 100 bagian. Yang satu bagian diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya mencukupi untuk semua makhluk tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Sinten mawon entuk? Kewan nggih entuk. Wit-witan nggih entuk. Jin nggih entuk. Menungso nggih entuk. Sing muslim ya entuk, sing kafir ya entuk. Sing mukmin yang entuk, munafik entuk, semua entuk. Rahmate Gusti Allah. Maka yang bahasa Indonesia disebut kasih, karena Allah Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih kasih. 99 bagian ditahan, diberikan khusus untuk yang beriman dan bertakwa. Diberikan sempurna di akhirat, di dunia dicicip-cicipkan. Maka Allah menika Maha Penyayang, sayangnya tidak berbatas dan tidak berbilang. Maka rumiyin wonten nasihatipun para sesepuh, jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalau tidak dikasih pasti karena sayang. Gitu. Jangan seneng dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Contohnya sinten? Fir'aun. Dikasih kekuasaan tapi tidak disayang. Contohnya sinten? Korun. Dikasih kekayaan tapi tidak disayang. Contohnya sinten? Bal'am. Dikasih ilmu tapi tidak disayang. Contohnya sinten? Abu Lahab. Dikasih nasab mulia tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Contohnya sinten? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ad, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semuanya disayang, maka biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Penjenengan punya putra, punya cucu umur 3,5 tahun, minta korek api, petasan, minyak solar, pisau cutter, gunting tajam, dikasih mboten, Bu? Kenapa kok tidak dikasih? Sayang. Jadi kalau jenengan ndonga kok rung dikabulke, aja suudon karo Gusti Allah. Ya Allah, napa penjenengan mboten sayang kali kula? Kok kula mboten dikasih? Belum tentu. Wonten ibu-ibu ngadep kiai, Gus, mbok tulung Gus, suami saya Gus didoakan biar kaya Gus. Dari dulu kok miskin terus gak gablek duit. Tolong ya Gus. Kiainya tanya, sebentar Bu, sebelum saya doakan suami ibu jadi kaya, karena doa saya biasanya mustajab, saya tanya dulu, kira-kira kalau suami ibu sudah kaya, seleranya tetap ibu apa ganti yang lain? Kira-kira kalau suami ibu sudah kaya, seleranya tetap ibu apa ganti yang lain? Ibunya langsung ralat, Gus, enggak jadi. Kula ngerti kelakuane, Gus. Mboten sah didongakne sugih. Maka rasido didongake sugih. Ning jenengan nek nyuwun didongake cukup. Remen pundi, Bu? Suka banyak apa suka cukup? Pilih cukup apa pilih banyak? Cukup banyak. Ning saran kula pilih cukup. Soalnya nopo? Kalau punya sepatu banyak tapi tidak ada yang cukup, susah nopo seneng? Amula niku seneng cukup mau. Kata susah Rifki, masya Allah. Pas-pasan bro itu. Pas butuh, pas ono. Pas pengen, pas keturutan. Masya Allah, urip kok kepenak tenan. Menika rahmate Gusti Allah. Ada yang di dunia yang namanya kasih dan tidak pilih kasih, kabeh entuk. Tetapi ada sayangnya Gusti Allah untuk orang-orang beriman, bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nomor kali, wahafat sumul malaika. Seneng ngaos wonten PMJ gedong tengen, istiqomah. Niku keutamaan nomor dua adalah malaikat-malaikat turun menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir. Cobi dilirik, ketinggal mboten. Ketinggal mboten, Bu? Nek sing ketinggal siap-siap pun meh-meh biasane. Aisa uruh malaikat. Lillahi malaikatun, Allah menika gadah malaikat, kagungan malaikat jenis khusus. Aksara minas safaratil kiramil baroroh, yang jumlahnya lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Ya duruna baina samawati wal ard, yang setiap saat beredar di antara langit dan bumi. Lalu kalau di bumi ada majelis ilmu, majelis zikir, malaikat sejumlah orang yang hadir turun untuk menaungkan sayapnya kepada semua ahli majelis itu. Siji-siji untuk kabeh. Sepanjang majelis mereka memohonkan ampunan untuk orang yang dinaunginya. Begitu majelisnya ditutup, a'raju wa sa'adu ilallahi tabaraka wa ta'ala, menghadap kepada Gusti Allah, lapor namine jenengan dilaporke. Ya Allah, bumarjim. Onten namine bumarjim. Tesen jaman jeneng marjim. Soalnya nek kula biasane ngisi pengajian iku sing melu Keisha, Alesia, Marsha, ngoten niku. Nek nang gedhong tengen ya istimewa marjim tuginem. Wonten Bu, si asmane ngoten niku. Leginem. Saya mawon sing penting dungane sa. Dilaporkan namanya kepada Gusti Allah, dimohonkan suwarga, dimohonkan perlindungan dari api neraka. Lalu malaikat ini akan tinggal di sisi Allah, nunggu penjenengan besok badhe ngadepi yaumil hisab, yaumil adl, hari pengadilan Gusti Allah. Malaikate nunggu, nunggu supados saged napa mbelani jenengan. besok ing yaumil hisab, besok ing yaumil adl, malaikat mbelani jenengan. Berarti jenengan setiap hadir pengajian sama dengan merekrut satu pengacara dari kalangan malaikat. Bu, jenengan seminggu pengajian ping pinten? Hah? Ping pinten? Roto-roto seminggu niku ping pinten? Ping 3. 5 elok tenan. Ping 5. Nggih, ping 5 tak itu nggih, ping 5 setahun 52 minggu libur Idul Fitri Idul Adha kari 50, 50 ping 5, 250. Hangko Ramadan ki ana kuliah subuh, kuliah tarawih, pengajian menjelang buka puasa. 3 ping 30, 90. 90 tambah 250, 340. Leres nggih. Berarti jenengan dalam setahun merekrut 340 malaikat untuk menjadi pembela jenengan. Padahal niku satu malaikat saja jelas lebih hebat daripada Hotman Paris Hutapea. Nopo ra elok jenengan le seneng pengajian niku merekrut mola.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Salim Afilah. Dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad akhadha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masalah dan konflik. Bapak Ibu, 95% yang datang ke kantor ataupun ke rumah, selalu yang saya tanya, bagaimana ibadahnya panjenengan? Bagaimana sholatnya, Mas? Mbak, bagaimana baca Qur'annya, Pak, Bu? Semua 95% menjawab yang sedang bermasalah, bagaimana sholatnya? Bolong-bolong. Bagaimana baca Qur'annya? Blas. Blas itu bahasa Indonesia-nya apa? Ya, sama sekali. Blas. Saya bilang, itu penyebab rumah tangga panjenengan seperti ini. Kering, kerontan, gak ada roh. Suami dan istri, apalagi kemudian saling kerja-kerja, saling menumpuk kekayaan, maka sangat rentan dengan crash, cekcok dan lain sebagainya. Maka sebelum terjadi konflik, suami dan istri harus menguatkan rumah tangga itu dengan ibadah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika ada musibah, bala, ini murni ujian atau tidak? Lihat dari dosa maksiat. Kalau terkait dengan dosa maksiat yang dilakukan sebelum terjadi musibah itu, maka teguran dan azab dari Allah. Karena kalau kemudian setiap musibah, bencana, sakit misalnya, Rasulullah dan para sahabat, bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah juga diuji dengan berbagai macam ujian. Beliau tidak pernah berbuat salah dan dosa, tapi ujian sakitnya misalnya jauh lebih berat dibandingkan dengan umatnya. Nabi Ayub seperti apa? Sakitnya. Apakah beliau berbuat salah dosa? Tidak. Dan ini murni ujian dari Allah tadi dalam rangka untuk Allah mencintai beliau. Kalau yang seperti itu, maka jangan sedih, jangan merasa bersalah, jangan galau ketika ada ujian berupa musibah, bencana. Kalau tidak ada kaitannya dengan dosa dan maksiat, itu banyak sekali keutamaan, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika seseorang sudah terbiasa puasa, ketika seseorang sudah terbiasa sholat malam, lalu kemudian Allah memberikan ujian berupa sakit yang akhirnya tidak bisa puasa, yang akhirnya tidak bisa sholat malam, maka dalam hadis itu seseorang tercatat telah melakukan ibadah puasa, telah melakukan sholat malam, karena yang bersangkutan sudah terbiasa melakukan itu setiap hari. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi Antara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Anfal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ustaz Zaid bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita pada sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ilmu yang kita miliki ini, apakah berpengaruh terhadap diri kita? Apakah merubah akhlak kita? Apakah merubah sikap kita? Apakah ada peningkatan kepada sikap dan perilaku yang lebih baik, atau tidak ada pengaruhnya apa-apa? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang belajar, terutama belajar ilmu agama, menjadi cibiran orang. Belajar kok akhlaknya kayak gitu ya? Itu kan menjadi sebuah catatan bagi kita yang belajar. Itu hendaknya memberi keteladan, tunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang menuntut ilmu. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi berupaya untuk melakukan perbaikan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Minimal harus sedikit bedalah dengan orang yang gak belajar. Jangan sampai ngajinya Masya Allah rajin, tapi kalau bicara kasar, akhlaknya tidak baik, tidak ada sopan santun. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lari dari ilmu. Zalim kalau kita menjadi penyebab orang lari dari ilmu agama. Kenapa? Karena melihat akhlak kita. Dan celah itu yang dicari oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Ditonjolkan orang-orang yang berilmu tapi gak berakhlak. Akhirnya membuat orang alergi dengan ilmu agama.
2: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-13 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Orang yang beriman mencintai kebaikan untuk mukmin lainnya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri.
3: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
6: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat RDI di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan waktu dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Malang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili, dan teman-teman karib Anda di acara Karib, Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Karib, kajian ba'dah maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanspage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Merekalah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, kajian ba'da maghrib hari Sabtu bersama Ustaz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga renungan dalam kehidupan. Kalau kita memahami tiga renungan ini, kita akan mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Yang pertama-tama adalah la salamata min kalamin nas. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia atau bahkan juga dari gangguan manusia. Di dalam kehidupan ini, jangan pernah bermimpi untuk selamat dari gangguan manusia atau dari omongan manusia. Karena hal ini hanya ada di dalam syurga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ahli syurga, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Ahli syurga, oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah dicabut dari hati mereka itu al-ghil, semua kotoran hati, sehingga mereka hidup damai, mereka bersaudara. Mereka bersaudara. Jadi di dunia ini kita gak mungkin selamat dari omongan manusia. Walaupun kita sudah berbuat baik seperti apapun, kebaikan kita seperti apapun, kita gak mungkin selamat dari omongan manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah manusia terbaik, makhluk paling sempurna. Tapi apakah beliau selamat dari omongan manusia? Tidak. Ada yang menuduh beliau sebagai majnun, orang gila. Ada yang menuduh sebagai sahir, tukang sihir. Ya, kadzdzab, pendusta. Ya, inilah memang realita. Kalau kita menyadari ini, kita tenang di dunia ini. Orang membicarakan kita tidak kaget. Biasa. Yang penting yang kita cari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di antara nasihatnya kepada muridnya Rabi', ya, kata beliau, Rabi', ridha nas ghayatun la tudrak. Wahai Rabi', keridhaan semua manusia itu adalah puncak yang gak mungkin kita bisa mencapainya. Semua orang senang sama kita itu mustahil. Yang penting lakukan yang terbaik bagimu. Lakukan yang terbaik bagimu. Lakukan apa yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gak mungkin selamat dari omongan manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, pasti ada yang membicarakan kita. Pro dan kontra itu pasti ada. Karena itu, ya, kita jangan terlalu mempedulikan omongan manusia, yang hal itu adalah mematahkan semangat kita, membunuh motivasi kita. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang satu orang. Dia ini membangun masjid seorang diri. Membangun masjid seorang diri. Semua mengatakan, ah gak mungkin. Setiap orang lewat selalu mengatakan, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin bisa, gak mungkin bisa. Semuanya mematahkan semangat dia. Tapi dia tidak peduli. Dia terus membangun, membangun, membangun. Dalam waktu agak lama, akhirnya terjadilah masjid itu. Jadi masjid yang bagus. Semua orang heran. Nah, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Semuanya heran. Lalu ada satu orang yang mengatakan, saya tahu resepnya. Resepnya adalah, li'annahu asom. Karena dia tuli. Karena dia tuli. Ketika orang-orang membicarakan dia, mematahkan semangatnya, dia enggak dengar. Seandainya dia tidak tuli, dia enggak bisa bangun masjid seorang diri. Jadi maksudnya di sini, ini perlu kita renungkan, kita fahami dengan baik. La salamata min kalamin nas. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia atau dari gangguan manusia. Ya, nyantai aja hidup ini. Yang penting ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah la rahata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dunia. La rahata fid dunya, tidak ada ketenangan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, surat Al-Balad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Mulai dari kelahiran, payah, belajar makan, belajar minum, belajar berjalan, jatuh bangun, sekolah, dimarahi guru, dipukul guru, kemudian tambah besar, menikah, tanggung jawab, punya anak, punya istri, belum lagi problem rumah tangga, problem ekonomi, problem kesehatan, sampai mati. Inilah dunia, tidak ada ketenangan di dunia. Jangan bermimpi untuk mendapat ketenangan di dunia, ketenangan nanti di surga. Ketenangan nanti setelah kematian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah suatu hari ada jenazah yang lewat, dibawa lewat di hadapan beliau. Beliau mengatakan mustarih wa mustarah minhu. Ya. Mustarih wa mustarah minhu. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud Anda ya Rasulullah?" Beliau menjelaskan, "Al-'abdul mu'min idza mata yastarihu min adad dunya wa nasabiha ila rahmatillahi ta'ala." Seorang hamba yang beriman ketika meninggal dunia, dia istirahat. Istirahat dari capeknya dunia, gangguan dunia, payahnya dunia, menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdul fajir idza mata yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad-dawa. Orang yang berdosa, orang yang jahat, kalau dia mati, maka manusia istirahat, negara istirahat, pohon-pohon istirahat, dan juga binatang-binatang istirahat. Jadi maksudnya di sini orang yang baik, yang beriman, kalau mati baru istirahat. Dia bahagia. Dia bahagia. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika ditanya, "Ya Imam, mata yajidul 'abdu ta'amar raha?" Wahai Imam, kapan seorang hamba itu merasakan ketenangan yang sebenarnya, ketenangan yang hakiki? Apa jawab Imam Ahmad? "Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah." Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di syurga. Itu baru bahagia, damai. Sebelum itu enggak ada. Ya yang ada di dunia ini ya kadang tenang, setelah itu enggak tenang lagi, pagi mungkin tenang, siang enggak tenang. Inilah dunia. Nah, kalau kita menyadari ini nyantai kita. Kita nyantai, santai aja. Kemudian yang ketiga. La najata minal maut. La najata minal maut. Kita tidak mungkin selamat dari kematian. Kita pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Yang menjadi permasalahan bukan kematiannya, madza ba'dal maut? Apa yang terjadi setelah kematian? Apa persiapan kita? Ya, karena kita yakin bakal mati, maka sekarang mari kita bersiap-siap. Kita banyak beramal saleh, kita banyak menabung kebaikan untuk persiapan kita setelah kematian nanti. Agar supaya kita benar-benar bahagia setelah kematian nanti, tenang, damai setelah kematian nanti. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tiga renungan. Ini patut untuk selalu direnungkan, difahami, diingat-ingat, kalau perlu dicatat, ditempel di tembok-tembok yang biasa kita baca. Agar supaya dalam kehidupan ini kita mendapatkan kedamaian. Yang pertama-tama adalah, la salamata min kalamin nas. Kita enggak mungkin selamat dari omongan manusia, dari gangguan manusia. Yang kedua, la rahata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dunia ini, enggak ada. Yang ketiga, la najata minal maut. Kita tidak mungkin selamat dari kematian. Ya, insyaallah kalau tiga renungan ini kita pahami dengan baik, kita akan mendapatkan hidup ini. Ya, insyaallah akan damai. Kita akan menyadari inilah yang namanya kehidupan. Bahagia, damai yang sebenarnya, tenang yang sebenarnya, nanti setelah kematian dan nanti di syurga bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, memandang wajah Allah yang maha mulia, dan mendapatkan ridhonya. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Yeah.

0: أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? La yasta

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-4 kali.

0: bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala,
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
1: mereka.
0: Ini
1: bukan sifat orang yang beriman.
0: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita, bangsa Indonesia, tidak setuju dengan penjajahan.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Abdullah Alehandrami dari Yayasan Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiga rukun syukur. Dan kita belum sempurna syukurnya bila kita belum melaksanakan ketiga rukun syukur itu. Apa tiga rukun syukur? Yang pertama-tama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Maksudnya syukur dengan hati, kita meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat yang ada pada kita itu adalah dari Allah semata. Semua nikmat darimu ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. Saya adalah hamba, adalah hambamu yang bodoh. Hamba adalah hambamu yang hina dina. Hamba adalah hambamu yang miskin papa. Hamba adalah hambamu yang tidak ada artinya apapun ya Allah, tidak punya apapun, tidak bisa apapun kalau tidak engkau bantu. Jadi kita mengakui dengan sepenuh hati semua nikmat ini adalah dari Allah. Nikmat yang paling besar apa? Nikmatul iman. Allah memilih kita jadi orang beriman. Luar biasa. Bukan hanya beriman, Allah memilih kita menjadi pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang ngaku beriman tapi menyimpang dari sunnah. Kemudian di antara nikmat yang besar pula Allah memberikan kepada kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Di antara nikmat yang besar pula Allah memberikan kepada kita as-sihhah wal afiyah, sehat wal afiat. Wah, nikmat-nikmat luar biasa. Organ tubuh kita saja mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, kalau kita mau rinci, penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua organ mulai dari rambut sampai kuku itu ternyata penuh dengan hikmah. Kenapa Allah ciptakan rambut seperti ini? Kenapa letaknya di kepala? Kenapa Allah ciptakan alis kita begini? Kenapa Allah ciptakan bulu mata seperti ini? Kenapa Allah ciptakan bulu-bulu di telinga seperti ini dan seterusnya? Kenapa Allah ciptakan tulang-tulang ya di mata, tulangnya model gini, di hidung, di ini semuanya? Itu sudah dibahas oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Semuanya diperinci hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah buku itu diterjemahkan ya oleh Darul Haq, khusus bahas masalah anatomi tubuh tapi dari sisi lain, dari sisi hikmah-hikmahnya. Ya, penerbitnya Darul Haq. Judulnya apa ya? Judul terjemahannya itu ya pokoknya apa ya, tentang makhluk itu. Saya lupa judul terjemahannya. Itu mengutip dari buku Miftah dari Sa'adah dan dari buku lain milik Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Bagus. Kita diajak merenung. Termasuk juga diajak merenung tentang air mata, kenapa asin? Air telinga, kenapa pahit? Air ludah, kenapa tawar? Itu semua ada hikmahnya. Itu yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, memuji-muji Allah. Termasuk baca zikir ini, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Allahumma lakal hamdu wa syukru, alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamad kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa azimi sultanik, dan seterusnya. Puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota tubuh. Artinya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, bukan dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bersyukur dengan tiga macam syukur ini, syukur hati, syukur lisan, syukur anggota tubuh, maka tunggu nikmatnya Allah ditambah lagi. Ini yang janji Allah. Bagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat nomor 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan tambah untuk kamu. Itu Allah membuat penekanan, ada lamut taukid, ada nunut taukid, dua penekanan. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku tambah lagi nikmatku kepadamu. Jadi kalau bersyukur, ditambah oleh Allah. Karena itu kita yang banyak bersyukur supaya nikmatnya oleh Allah selalu ditambah. Jadi syukur enggak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, kurang lengkap tiga-tiganya. Ya, itu tentang syukur.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Enggak mau kurban, enggak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: qa'idin.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.
0: Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum alfitnah wa fikum samma'un lahum wallahu 'alimun bidh-dhalimin.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

0: kafirin.
1: Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.
0: In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun.
1: Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang." Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

0: مُخْلِصُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: fasiqin.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

0: وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.
0: وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ.
1: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
0: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
1: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: يَسْخَطُونَ.
1: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.
0: Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun.
1: Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
1: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: hakim.
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

0: Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.
1: Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin.
0: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

0: dzalikal khizyul 'adzim.
1: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?

0: mujrimin. Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
1: Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil-munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun.
0: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

0: hakim.
1: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

0: nasib.
1: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا

0: Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Adian Husaini.
2: Jadi gampang aja kalau kita sebagai orang tua ya. Model pendidikan Islam itu yang abadi itu cuma dua saja betulnya. Ta'addabu tsumma ta'allamu. Ini yang ibu-ibu harus kuasai betul nih, ta'addabu ini. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Udah dua itu. Adab itu apa? Adab itu akhlak. Akhlakul karimah. Kalau akhlak ada dua, akhlak yang mulia, akhlak yang tercela. Akhlakul karimah, akhlakul madmumah. Nah, kita sebagai orang tua, Bu, ya, kewajiban kita ini sebelum anak kita belajar kemanapun sampai jadi dokter, profesor, itu yang perintah Nabi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini adalah beradablah. Jadikanlah dia beradab. Beradab itu apa? Berakhlak mulia. Bagaimana? Berakhlak mulia itu apa saja? Pertama yang paling penting, didik anak jujur. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kita harus dari kecil, Bu, tanamkan kejujuran. Anak-anak kita jangan sekali-kali kita mentolerir kebohongan. Pokoknya kalau ada suatu ketika dia ketahuan, itu harus jujur. Ya. Apalagi berulang, ini bahaya sekali. Kalau sudah dia terbiasa bohong, nauzubillah. Ya, harus. Yang kedua, yang adab yang sangat penting itu adalah apa? Tidak malas. Ini Rasulullah ngajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dua penyakit yang melemahkan ini, lemah dan malas. Nah, ini sekarang mager ya, orang bilang sini, itu hati-hati nih, karena banyak hiburan-hiburan yang melenakan akhirnya membuat jadi malas. Nah, salah satu juga orang malas itu karena dia powerless, dia kebanyakan menerima informasi. Jadi informasi yang melimpah ruah diterima itu bisa membuat orang bingung. Dia menjadi powerless, menjadi tidak berdaya. Nah, kita harus usahakan nih. Makanya ibu-ibu perhatikan aja anak-anak ya, kalau kuliah atau sekolah banyak, kok dia nggak tambah semangat ya? Kan dia belajar agama dari pagi sampai sore. Kok malas sholat? Ya kan, malas ibadah, malas ngaji, gak semangat belajar. Mesti ini hati-hati. Tolong cek kurikulumnya. Kenapa? Karena ilmu itu, itu seperti makanan. Jiwa kita itu makanannya ilmu. Sama dengan badan kita makanannya asupan itu, makanan ya. Makan bergizi gratis, itu kan fisiknya. Bagus, badan kita harus dapat ya. Untuk makanan itu memiliki dampak terhadap kesehatan kita yang baik, makanya harus kita lakukan apa? Pertama mesti milih bahan. Bahan makanannya bagus. Yang kedua, formulanya, resepnya. Kan supaya ini bagus nih, cabai keren semualah, organik semua. Tapi kan enggak bisa cabai dimakan. Ini makanya enggak bisa kan? Harus disajikan dalam bentuk masakan yang lezat. Nah, sebetulnya ini tugas orang tua dan guru nih. Pertama, milih bahan ajar yang bagus ya. Kedua, meramunya menjadi pelajaran yang menarik, yang lezat. Kalau anak-anak kita tidak merasakan lezat, nah itu harus dievaluasi. Mungkin memang makanannya gak enak, bisa jadi juga menyajikannya gak enak ya. Jadi akhlak nih, pertama anak tuh ya, jadi tadi jangan malas. ibu-ibu itu harus jadi motivator emang. Ya, harus jadi motivator. Anak lemes, bangkitkan lagi semangatnya. Ya, jangan menyerah.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Adian Husaini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili, dan teman-teman karib Anda di acara Karib, Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
4: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
4: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Karib, Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanspage Facebook kami di @rdimalang.
4: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
4: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, Kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
5: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.
6: Falamma ataahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun.
5: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

0: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.
1: Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub.
0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

0: alim.
1: Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan, sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah Muhammad, "Api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."
0: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
1: Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.
0: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.
1: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
0: Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

0: القاعدين.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.
0: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
1: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.
0: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
1: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.
1: وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
0: Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

0: الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
1: Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
1: Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki.

Radio Rawasannya 107.7 Radio FM Media Inspirasi menunjukkan dan mencerdaskan. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih sahabat RDI, Anda masih bersama kami di 107.7 RDI FM Malang. Di edisi hari sahabat RDI di hari Sabtu ya, tanggal 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2026. Di studio saat ini menunjukkan jam 9 lebih 53 menit. Sahabat RDI, di kesempatan pada maghrib sampai dengan isya nanti Anda jangan latkan ya untuk dapat hadir di kajian bersama Ustaz Farhan bin Tolib LCMPDI di pembahasan kita Fadlullahi Somad Sarah

Hari Sabtu ini bersama Ustaz Farhan bin Tholib, hasil kerjasama Masjid Anur Jagal Malang, Anurmat, dan Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang. Kemudian sahabat RDI, di hari Ahad besok Anda bisa hadir di Masjid Anur Jagal dan Jalan Kafdin Bidetidia 1C nomor 1 Malang, yakni kajian Ahad pagi insyaAllah bersama Ustaz Zahid Hodromi di pembahasan ketika anakmu tidak sesuai harapan. Yang juga kami siarkan live streaming ya melalui fanpage Facebook, channel YouTube, Instagram, RDI FM Malang. Kajian Ahad pagi di hari Ahad besok jam 9 sampai jam 10 bersama Ustaz Zahid Hodromi, hasil kerjasama Masjid Anur Jagal Malang, Anurmat, dan Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang. Dan untuk program kajian siang malam sahabat RDI di edisi hari Sabtu ini ya, nanti ada rekaman kajian bersama Ustaz Budi Asari di pembahasan Jangan Sampai Hilang dari Anak-Anak Kita, bagian kedua, yang juga hadir kembali di jam 7 sampai jam 8 malam nanti, hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
1: mereka.
0: Ini
1: bukan sifat orang yang beriman.
0: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita, bangsa Indonesia, tidak setuju dengan penjajahan.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustadz Budi Asyari LC.
1: Rumah siapa ini satu?
2: Iya ya,
1: kita bener. Kita ngobrol ya kan. Ya,
2: ini lupa. Main masuk aja rumah orang.
1: Iya, ini rumah siapa ini?
2: Ini persis dulu depan rumah saya dulu.
1: Iya. Oh, oke.
2: Okay. Ya, ini rumahnya inilah. Ini rumah saudara saya, teman saya ini juga.
1: Oh.
2: Tempat tidur di musala lu.
1: Oh.
2: Kita panggil apa orangnya?
1: Ya, boleh saya kenalin lah, kenalin ya. Kita.
2: Kadang-kadang gini, kadang-kadang beliau lebih tahu banyak cerita tentang bapak saya daripada saya.
1: Nah, itu. Gitu.
2: Kadang-kadang
1: secara usia,
2: tuan beliau memang sedikit, tapi artinya kadang-kadang beliau tahu interaksi. Saya belum pernah dengar cerita ini ya.
1: Kalau dari nasab apanya, Ustaz?
2: Nah, ini punya hubungan saudara di mbah-mbah dulu lah, kira-kira gitu. Nah.
3: Siapa namanya?
2: Panggil ya,
1: Pak Ade. Ade,
2: gini.
1: Ya,
2: kita kenalkan. Ini punya rumah. Enggak sopan lu main ngobrol aja lu.
1: Ngobrol aja tadi.
2: Ini Ade.
3: Ini Pak Ade.
1: Ade, Assalamualaikum.
2: Jiwanto, ya. Ini Pak Jiwanto.
3: Ah, lanjut aja, Pak Ade. Ini Pak Ade.
4: Gimana sehat semua ya?
2: Ini tuan rumahnya.
1: Oh, ini.
2: Kenalkan.
4: Disuruh ngapain saya ini?
1: Ini ya, balik
2: tadi tanya kan.
1: Mulai ngobrol-ngobrol masalah Ustaz Budi, rumah dan seayahnya kan,
3: Tadi Pak De, Ustaz Budi itu ngasih unjuk di mana perpustakaan, mana kamar mandi, mana tempat tidur.
2: Ini tahu banget.
3: Masih apa? Cuma saya belum
2: ini
3: tahu.
2: Ini tahu banget. Di telepon tahu banget.
1: Pertama tadi gini Pak De, saya klarifikasi. Bener enggak dulu teman di rumah salah klarifikasi dulu. Ya kan?
2: Ceritanya baik-baik aja ya. Yang ini enggak usah ya.
4: Ini sama mulai ya.
1: Iya.
4: Yang rahasia
1: pun boleh kita buka dikit-dikit kan.
4: Sebenarnya ada banyak sekali kejadian atau rahasia yang berdua kita itu dari kecil memang sebenarnya di situ bukan musola ya, rumah yang depan itu untuk ekonomi itu ada yang namanya toko, kalau dulu itu toko kecil tapi di Desa Dukuh itu toko yang pertama.
1: Oh, berarti Mbak Waris ayahnya Ustaz Budi dulu buka toko?
4: Iya, buka toko.
1: Okay.
4: Toko kalau sekarang namanya toko sembako ya.
1: Kelontong lah ya, kelontong ya. Oke.
2: Satu-satunya dulu ini.
4: Masih satu-satunya.
2: Jadi kalau habis memang, subuh ya. Habis subuh langsung buka. Itu udah ngantri,
4: udah rame.
1: Karena belum banyak yang buka.
4: Enggak ada gitu. Cuma masih belum ada, terus pasar. Antum ini pasar yang sebelah barat ini pasar juga pasar yang paling lama. Di Desa Dukuh itu. Tapi pasar di situ itu tempat untuk jual belinya masyarakat sekitar sini, Desa Dukuh, Desa Kendal, Desa sampai Trenggalek juga masuk ke situ. Jadi kalau ada transaksi jual beli sampai di sini kedengaran.
1: Suaranya
4: suaranya kedengaran seperti orang apa?
1: 3.000, 5.000 gitu.
4: Seperti orang bertengkar itu.
2: Padahal jaraknya berapa
4: jaraknya
2: ya?
4: Jauh loh.
2: Ada enggak?
1: Ada 10 kilo.
2: Sekilo ya?
4: Enggak,
2: dekat lah ya sekilo.
4: Ya, 1 kilo. Nah.
1: 1 kilo.
4: Hampir 1 kilo di sini.
1: Tapi kedengeran itu suara.
4: Di lokasi depan toko, lokasi yang belakang ini, yang tengah ini adalah ruangan keluarga. Kalau kamar-kamarnya sebelah timur ya. Itu berapa dua, cuma dua kamar. Terus ada ukuran 3 meter kali 5 meter, enggak salah. Ini namanya musola kecil.
1: Okay.
4: Di situlah.
2: Apal kan?
4: Ini untuk mendidik kita-kita. Yang di dalam itu, satu, ada yang namanya Budi Azhari, ada yang namanya Suwanto, ada yang namanya Yusuf, ada yang kalau yang Arif belum,
2: belum
4: ada yang Budi Ati, adalah satu lagi yang namanya Suyetno dan satu namanya Suprianto.
2: Suyetno itu abangnya masih beliau.
1: Masih hidup semua, Pak De?
4: Apa?
1: Masih hidup semua ini yang tadi.
4: Masih hidup semua. Yang satunya yang namanya Suprianto itu Sepo. Sekarang panggilannya Sepo. Ini sudah punya anak, satu punya keluarga. Cuman ya maaf ya, ini enggak begitu fokus untuk keluarga. Kalau setiap hari seperti ini kita sudah keluar. Sudah bermain nanti pulang-pulang maghrib.
1: Nah, itu pokoknya di situ barangan itu.
4: Di belakang itu kejadian yang kalau di belakang itu adalah itu untuk mendidik mungkin dulu itu yang namanya Pak Waris mempunyai niatan memang anaknya ini harus benar-benar agama maju. Cuman gini, di kala itu masyarakat Dusun Dukuh ini sebagian besar adalah Nahdlatul Ulama.
1: Oh, NU.
4: Nomor satu, ya tahu Nahdlatul Ulama ya, NU. Yeah. Termasuk saya ini juga, mbah saya juga.
1: Iya. Gitu. Yeah.
4: Nah, saya ikut ke situ karena apa? Di situ dulu masalah ngaji. Ini Abah Tasa dulu juga,
1: saya
4: juga masih bisa masih pernah mengajarin ini. Abah, Alif, Tafsang, ya.
2: Lagian dulu ngaji di ada masjid
4: di masjid.
2: Masjid di namanya ini Bapak kan satu saya. Kelurahan. Tapi ini beda dusun istilahnya. Nah, ini kan tengah nih. Ya. Ini bagian selatan itu ada masjid cukup besar. Okay. Mungkin yang paling besar saat itu. Itu ada Mbah Yainya, namanya Mbah Yai Husen.
4: Yang paling lama itu.
2: Itu paling sepuh itu. Nah, dulu kita kalau sore ngaji itu. Ini kebiasaan orang dulu masih bagus. Ngajilah kita di situ itu. Cuma ya dulu kita ngaji. Duduk paling belakang ya kan. Kalau ngajinya, ngaji luar biasa. Makanya ngajinya itu loh, Baghdadiyah itu.
1: Yang Alif Bata itu.
2: Ya, Alif Bata itu. Jadi
1: itu lama sebenarnya.
2: Enggak, Mas Mala. Jadi Baghdadiyah itu jelas melahirkan luar biasa. Iya, bahkan disebutkan kita enggak tahu siapa penulis buku itu.
4: Itu tapi dulu sudah patkah lah ya.
2: Iya.
4: Kalau antum sebelum saya sebelum patkah masih ada. Intinya gini. Kalau setelah sebelum patkah itu kan ada Alif Besu, Alif Patkah Tanwin An, Alif Kasrah Tanwin In, Alif Jumlah Tanwin Un. Itu yang terus ada Alif Jabar A, Alif Jere I, Alif Besu, Alif Patkah A, Alif Kasrah I, Alif Jumlah O.
2: Itu beneran, ini beneran.
4: Alif Jabar A, Alif Jere I, Alif Besu. Tapi paling mudah anak-anak itu menangkapnya. Apa tuh?
3: Jabar,
4: Jabar A, Jere, I,
3: besek itu apa? Iya. Jabar, besek, Jer,
4: Doma. Jere, I, Kasroh, I, Jabar, Jera,
2: kenangannya. Kalau saya lupa semua, saya yang paling ingat satu aja. Pokoknya kalau sudah ngaji, sudah lama di masjid nih, sama Mbah Yai Husen tuh. Pokoknya kalau sudah, wau sin, tasjid, fasfah, was, sin, fasfah, salim, alif, fatahla, mim, domahmu. Itu kaki udah mau naik ini nih, udah mau naik. Wassalamu'alaikum. Kan ini selalu berakhir wassalamu'alaikum. Nah, coba ngaji ngete kuita aja.
4: Tapi kan luar biasa.
2: Luar biasa. Kalau dia punya kenangan ketaatan.
4: Lalu kenangan yang paling unik di musola belakang kecil itu. Ini kalau pada waktu sholat dikumandangkan, sholat berjamaah, kita rutin. Mulai duhur, asar, maghrib bisa. Apalagi kalau pada waktu Ramadan, kita tuh full tidur di situ juga. Kita tidur di situ juga. Ibunya Ustadz Budi Arisir ini sudah menyiapkan. Nanti untuk buka, kita menyiapkan. Sahur juga menyiapkan. Mulai dari memanasi sayur, membuat lauk. Nah, kalau sudah semuanya sudah siap, dibangunkan, ya kita lingkar di ruang tengah itu. Kita sahur
2: bersama. Ruang tamu. Nah,
4: kalau sholat, ini kejadian yang unik. Mbah Waris itu kalau mencari mencari anaknya yang ketemu pertama kali ini masuk dalam musola aman. Aman di situ dalam arti kita menyusul sudah. Tapi kalau yang masuk pertama itu adalah Yusuf. Kalau mencari ini Yusuf hilang. itu yang paling unik. Itu pun
3: mungkin
4: juga
3: Yusuf
4: sejarah.
3: Ke Mesir kali.
4: Itu beda.
3: Nabi Yusuf.
4: Ada satu bahasa satu yang saya ingat. Pada waktu itu saya SMP, kalau tidak salah saya sudah pernah debat sama Mbah Waris itu. Kalau tiap-tiap kalau sudah pada waktu saya sudah SMP itu Mbah Waris mengadakan pengajian secara berjamaah itu tafsir Quran. Yang mengisi beliau tempatnya kalau tidak salah sering di rumahnya kalau tidak di sini di rumahnya Mbah Usman makam itu di situ malam
3: tafsir Al-Quran.
4: Iya, tafsir Al-Quran. Malam itu Pak kita bawa apa lampunya itu lampu kalau dulu namanya
3: sendir
4: mancelan itu istilah ngarani apa kayak ting pakai ting saya mbah Iyas mbah Suki aku dituntun ya kuwi terus di sini mbah Dayun terus mbah Min terus ada lagi yang dari Gondosuri itu yang namanya mbah siapa yang paling aktif itu terus ada lagi
2: mbah Jan
4: Josari mbah Jamal.
2: Nah, Jamal.
4: Itu enggak salah sekitar 10 sampai 12 orang.
3: 10 sampai
4: siapa itu? 10 sampai 12 orang. Saya paling kecil. Saya paling kecil, paling setia mendengarkan, paling setia menghabiskan jajan. Iya.
3: Gurunya Mbah Waris di situ.
4: Iya, Mbah Waris.
3: 12 jadi, orang muridnya saat itu.
4: Wah. Tetapi sudah tua, lebih tua muridnya daripada Mbah Warisnya. Gitu. Cuma di situ
0: sahabat RDI, kita akan rehat sejenak.
5: Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
6: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
7: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
7: Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
5: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
7: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
2: Paling setia menghabiskan jajan.
3: Iya, gurunya Mbah Waris di situ.
2: Iya, Mbah Waris.
3: 12 jadi, orang muridnya saat iya. itu.
2: Wah. Tetapi sudah tua, lebih tua muridnya daripada Mbah Waris.
3: Iya. Okay. Gitu.
2: Cuma di situ kita siapkan kopi sama ketela pohong yang direbus itu pasti.
3: Nama Mbah Waris enggak boleh sembarangan nih, Cang.
2: Iya.
3: Iya. Punya murid 12 orang loh, Cang.
2: Luar biasa itu. Ini saya enggak terlalu ingat malam enggak banyak. Ada saya ingat tapi sedetail nama-nama tadi enggak ingat iya, saya.
4: Itu saya masih hafal banget itu. Nah, terus yang pernah satu kejadian, saya itu mungkin ya pada itu debat hampir mungkin hampir dipukul sama Waris. Gara-gara gini. Kalau ada orang ke mau hajatan, itu kan pasti membawa ambeng. Membawa ambeng itu
2: makanan
4: beras dalam ya beras yang ada lodonya itu dipikul ke makam. Namanya nyadran. Nyadran di makam sama di sini Nenggayam. Ini Nenggayam ini adalah lokasi tempat kerajaannya Yusuf. Iya, di situ kan banyak lahan apa ikan.
3: Kerajaan Yusuf
4: di situ. Iya, di situ ya. Pada waktu itu kalau Mbah Yusuf, Mbah Waris itu kalau diundang Gendurin, diundang, kan enggak datang. Saya kan pertanyaan saya gini. Undangan itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa enggak datang? Musyrik.
2: Itu Mbah Waris bilang
4: iya.
2: Enggak boleh.
4: Iya, iya. Musyriknya di mana? Ya itu kalau pada waktu menyebutkan yang mengetahui ini, yang mengetahui ini kan itu enggak boleh. Oke. Terus apalagi itu yang ke makam? Bawa itu. Ngapunten, sekarang gini. Ini masanya sudah seperti ini, Pak. Kalau nanti Bapak itu tidak ikut arus, saya bahaya, sesiapa saya takutkan, nanti Bapak menentang arus, justru nanti Bapak kecelaka. Saya yakin, suatu saat di Sanduko itu tidak ada yang nyadran. Tidak ada yang ke
2: makam.
4: Jangan mikirkan besok, sekarang bagaimana? Ya kalau sekarang kita tuh bahaya, kita bisa hancur. Benar loh, katanya beberapa bulan, beberapa tahun ya, toko itu kan enggak laku. Enggak ada yang sudah,
3: enggak ada yang beli
4: gitu loh. Kenapa? Bahwa Waris itu kalau
3: ada, pendirian lah ya, tunggu pendirian.
4: Pendiriannya kuat banget gitu loh. Apapun yang dimakankan, yang diberikan kepada anaknya, ini prinsip ini yang satu, ini yang harus kita pegang. Memang benar-benar jangan sampai anak kita itu kita makan kotoran. Duh, kotoran apa om itu nasi? Nasi tetap kalau dari situ dari makam itu kotoran.
2: Oh gitu.
4: Iya, enggak.
2: Nah ini saya hari ini tahu betul saya bahwa di situ tidak usah ngomongin yang haram. Bapak saya itu kira-kira kalau secara hukum ya dia syubhat aja nggak dikasih. Bahkan dia simpel ngomongnya nggak usah makan yang haram gitu. Padahal kadang-kadang kalau secara hukum hari ini saya ngaji saya bilang ini hukumnya minimal syubhat apa gitu. Makanya tadi saya cerita ya tentang kandang ayam. Kandang ayam kan. Itu ayam tuh bawaris bukan untuk dijual, gitu. Tapi untuk konsumsi kita. Jadi kayak saya
4: konsumsi sendiri.
2: Jadi kalau terlalu banyak anak, baru ada yang jualan di depan sini nih pagi-pagi di subuh itu dia nungguin kali-kali ada ayam dijual gitu kan. Kalau kebanyakan baru jual. Tapi itu ayam untuk konsumsi kita. Jadi saya tuh tidak pernah merasakan ayam sembelihan di pasar. Harus beliau sembelih. Beliau sembelih sendiri, harus beliau yang apa tuh?
4: Ya, ngulitinya,
2: nyabutin bulu segala macam. Nanti ibu yang masak. Jadi saya selalu telur juga sama. Nggak pernah saya merasakan kurang lebih telur yang dari gila, tempat lain. Jadi tujuannya hanya itu. Tapi masalah makanan, betul ya Pak Wanto?
4: Iya, itu kan Pak memang beliaunya tuh paling kuat seperti itu. Terus kalau kita tetangga
3: tahun ya, berapa tuh Pak?
4: Itu kalau tidak salah sekitar 90-an ya. Atau mungkin
2: sebelum 90.
4: Iya, sebelum 90 ya.
2: 90 pindah.
4: Kalau tidak salah kita 86. Okay. Saya kan sudah di SMP. Antum kan 87
2: SD. Masuk SMP ya.
4: Di MTS tahun berapa itu? 87 ya. Nah. Kalau tetangga itu mengantarkan berkat. Ya, hasil dari kan ibaran berkat. Ya diterima. Oke, matur suwun. Bapak ke belakang, pakane pitik. Ora dipakane anake. Bener itu. Ndak dipakane
2: akhirnya. Saya mohon maaf ya. Itu benar. Tapi itulah prinsip gitu. Bahwa perbedaan fikih umpamanya terjadi ya. Tapi itulah yang beliau yakini. Intinya satu, beliau tidak mau memberi makan anaknya pada sesuatu yang menurut fikihnya itu tidak boleh.
4: Karena keyakinan.
2: Keyakinannya itu. Bahwa kemudian saya kemudian belajar banyak, ya kan? Kemudian secara hukum fikih bisa kita dudukkan ini hukum mana halal, mana haram segala macam itu secara hukum lebih tertata karena bapak saya bukan santri, bukan tokoh ahli agama.
3: Tapi kehati-hatian itu yang harus dipelajari.
4: Makanya menariknya bukan sekedar yang tadi sikap, bukan kasusnya ini, tapi pada orang tua itu punya prinsip terhadap mendidik anaknya, gitu kan? Kan itu yang penting ya kan, prinsip orang tua di rumah apa terhadap anaknya, gitu kan? Itu yang penting tuh kan gitu.
2: Pak Wanto ini, seingat saya, Pak Wanto ini masih nyimpen sebagian bukunya Mbah Waris perpustakaan lumayan Pak.
4: Dulu pernah sudah saya simpan.
2: Sik enek gak?
4: Sik tahun nemburi kuwi tak urung tak golek iki jaman bungkaran sing terakhir yo.
2: Masih ada
4: wis urung pesanan nah. Urung cerut nah tak golek sian.
2: Ada kan satu buku.
4: Lihat di belakang. Iya, ada satu buku itu memang instruksi dari Mbah Waris. Kowe tuku buku tafsir Quran, buku basa Jawa. Tapi kadek kok ngerti yo. Awakmu besok ki fakarene basa Jawa. Kok ngerti?
2: Ngerti. Mulai sepi ya.
4: Akhire kan tuku tafsir Quran tak tupokne lek kutuku nenggone anu. Pausi ya, kemasan pausi ya. Wektu sakmono aku duwe pitik loro jago-jago. Karo Mbah Yas.
2: Ayam jago buat beli ini ya, jual jago dua.
4: Iya,
2: buat beli yang tafsir. Mbah Waris perintahkan beliau untuk beli tabli
3: tafsir.
2: Bukan Quran, tapi terjemahnya bahasa Jawa. Jawa. Karena Mbah Waris bilang nanti kamu jadi ahli bahasa Jawa. Nah, beliau sekarang nih jurusan kuliahnya bahasa dan Jawa. Ngajarnya kan beliau ngajar guru kan. Itu bahasa Jawa, bahasa
3: pakai
2: Jawa.
3: Dua ayam ya.
2: Dua ayam jagul.
4: Tapi modalnya Quran dong.
2: Saya enak enggak, Pak?
4: Masih itu. Bahasa Jawa masih.
2: Boleh lihat nanti kali ya?
4: Saya enggak boleh.
2: Ya, jebol saya ya. Lihat sebentar toh. Iya. Jelas sih. Lah, bukan Mbah Waris saya enak oleh.
4: Muka-muka cedok.
2: Tolong ntar di translate yang bahasa Jawa ya. Soalnya ada netizen yang kayak aneh gitu kagak ngerti.
4: Lagi diambilkan ya, lagi diambilkan.
2: Masyaallah saya tanya. Gini lihat aneh dari cerita tadi nih. Ini cerita tadi aja ya tadi apa
3: Ade. Ini kita masih nyambung nih.
2: Iya. Iya. Tadi sambil nunggu Pak Ade.
3: Iya.
2: Nunggu sebentar. Yang tadi aneh cuma satu saat tadi ada poinnya nih.
4: Iya.
2: Berarti Mbah Waris dagang. Berarti kan ada hasap pengusaha bisnis.
4: Saya dagang.
2: Beliau dagang punya.
4: Betul kan?
2: Kedua, tadi bilang bahwa emang dulu Mbah Waris guru.
1: Ya kan, guru. Buat tadi yang 12 orang murid. Itu. Ya kan, berarti ada hasad
3: guru. Guru.
1: Kan gitu kan.
2: Yang belum ceritain ada, Cang.
1: Apa, Sat?
2: Mbah Waris itu petani hebat juga.
1: Oke.
2: Okay. Jadi apa yang beliau tanam itu entah kenapa selalu bagus.
3: Jangan lupa, Pak. Tahu bangunan juga.
2: Iya, sipil. Tahu bangunan juga, bahkan dia bisa gambar seorang.
1: Tapi emang kebanyakan orang tua dulu, Sat.
3: Multi-talent.
1: Multi-talent gitu.
3: Multi-talent
1: dia.
3: Betul.
1: Betul. Itu dia pernah. Jadi, kalau ngelihat, kan dengan Ustaz Budi ajarin nih. Kalau kita pulang kampung tuh, cari hasab dan nasab kita. Benar. Dan nasabnya apa.
3: Ini clear nih contoh.
1: Ini contoh nih cara, oh begini, dari cerita aja nih.
3: Dan dapatnya dari cerita teman, ceritanya iya, kan gitu ya, kan? Murid oh, lah gitu.
1: Iya gitu kan.
2: Ya makanya kan saya sering cerita tentang ini ya, saya mendorong tuh, coba cek deh nasab dan hasab masing-masing, karena itu memudahkan kita mendefinisikan
1: betul
2: anak keturunan kita.
3: Benar. Gitu
2: kan? Saya kan juga nanya, beberapa saya nggak tahu, apalagi terutama kalau mbah saya, buyut saya itu, kayak beliau nih bisa lebih paham. Yeah. Gitu, saya suka tanya, nah itu beli ceritakan gini, oh sehingga saya tahu itu mbah saya, buyut saya itu hasapnya apa, benar, hasap kebaikannya itu, gitu kan, nah itu kan mudah diduga, betul, jadi ketika kita bilang, oh wajar kalau saya begini, nah itu betul.
3: Dan ada karakteristik prinsip yang juga ditentukan
1: itu,
3: oleh
1: itu juga nih, bilang bahwa punya keyakinan yang kuat, kalau punya pendirian
3: terlepas pemahaman tentang
1: hal
3: itu, makanya tadi tahunnya itu, tahun 80-an
1: iya, kan? Itu kan terlepas dari itu, betul. Tapi punya keyakinan dan pendirian
3: yang dia jaga keluarga, sang.
1: Betul.
3: Bukan
1: betul.
3: Makanan yang menurut dia masalah, bukan, dan segala macam, dan keluarga dijagain,
1: betul kan, dalam hal apapun. Tadi ya, Mbak Warsi punya keyakinan.
3: Betul.
1: Ya kan? Kalau udah punya keyakinan, dia nggak bakal digoyah tuh. Betul. Nggak bakal bisa digoyah keyakinannya.
3: Dan bukan hanya teori, Sat, ya. Artinya nggak boleh nih. Tapi disiapkan. Caranya adalah ayam.
8: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
9: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
10: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
11: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
10: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Mu'amalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Mu'amalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
12: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
13: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
10: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
14: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
15: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
8: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
3: Dan keluarga dijagain, betul.
1: Kan dalam hal apapun, tadi ya, Mbak Warsi punya keyakinan.
3: Betul.
1: Ya kan? Kalau udah punya keyakinan, dia nggak bakal digoyah tuh. Nggak bakal bisa digoyah keyakinannya.
3: Dan bukan hanya teori, Sat, ya. Artinya nggak boleh nih. Tapi disiapkan. Caranya adalah ayam
1: diternak. Oh iya, iya. Gitu. Oh iya, betul.
2: Bahkan salah satunya gini, salah satunya ya. Dulu kan daging itu makanan mewah zaman itu ya. Jadi kalau kira-kira, mohon maaf ya, kira-kira tadi itu ada makanan yang menurut beliau tidak sah untuk kami makan. Terus ada ayamnya. Ya kan? Itu kan menggiurkan kami buat anak-anak.
3: Benar.
2: Kalau ini tidak diizinkan makan, beliau potongin ayam kita.
1: sebagai ya banyak ya, banget
2: nyala, gantinya ya. Gitu. Okay. Dipotongkan ayam, ini potong ayamnya halal, Bapak yang potong.
4: Betul.
2: Makan sendiri. Kita masak. Masyaallah. Itu cara beliau ini dulu gitu.
3: Ini yang kayak gini pelajaran zaman hari ini, Cang, ya. Penjagaan, kehati-hatian dan prinsip orang tua terhadap sumber makanan.
2: Iya.
3: Khususnya lagi-lagi generasi, Cang. Kan kita tahu sendiri kan hari ini banyak data survei ke makanan-makanan sehat saja mulai merosot gitu, yang dalam sisi kesukaan, apalagi yang sifatnya dari sisi-sisi subhat itu tuh mahal banget untuk menjaga hal yang seperti itu tuh.
1: Tapi dia jadi ya Masya Allah ya. Berarti kalau dengar kayak gini kan seperti tinggal hasapnya yang dominan kau sabu dia.
2: Dapat kan? Ya. Ini artefak mahal. Saya tahu ini. Ini saya cerita sedikit.
4: Punya kitabnya ini.
2: Nah ini, ini kalau nanti dilihat ya, nih, ya.
1: Iya benar.
2: Al-Quran, Karim, tafsir Quran suci basa Jawi.
1: Iya benar.
2: Bahasa Jawa.
3: Ini yang dua ayam nih.
2: Iya dua ayam. Harganya dua ayam.
3: Dua ayam,
2: bayangkan. Baca Jang. Baca
1: apa terjemahannya saat
2: ya sekarang gini lah sekarang Al-Fatihah aja jadi gampang ya kan Al-Fatihah biar gampang. Pak Diswanto tahun 88 harganya ada tuh
1: berapa?
2: 10.000
1: ribu jamar apa tapi gede aja.
2: Tunggu nih Pak Samlan ya.
4: Iya.
2: Pak Samlan itu Arab di Tulungagung sini, Masya Allah. Di tempat Bapak Des ngaji juga. Bismillahirrahmanirrahim. Baca.
4: Sat-sat. Bar. Awit ingkang asma Allah, kang maha murah, tur kang maha asih.
2: Salah, cara bacanya. Kawanto baca. Kawanto baca.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ah, terjemahnya Pak Kawanto. Ini gue baca.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Awit ingkang asma Allah, kang maha murah, tur kang moho asih.
2: Nah dia bener siapa caca kan. Maaf teman-teman ya,
4: itu
2: ini berarti
4: ini bukti
2: ini berarti apa? Harganya dua ayam jago ini pesannya Mbah Waris untuk beli
3: itu juga menunjukkan fokusnya kenapa harus bahasa Jawa, berarti sebenarnya tradisi suku itu dijaga sama
2: sana. Makni aneh tau ya
4: bukan
2: Ponto, saya waktu SMP kan pindah ke Jakarta karena kemudian saya lanjut sekolah level SMA di sana. Kan gaulnya sama anak-anak dari berbagai kota. Bahasa Indonesia tuh. Nah, suatu saat saya mulai lupa bahasa Jawa. Itu pulang-pulang dimarahin. Saya pulang itu dimarahin. Bahasanya simpel. Kamu tahu mahalnya kursus bahasa?
1: Oh, amal gitu ya?
2: Jadi beliau tidak izinkan saya lupa bahasa Jawa. Makanya saya itu sampai di Jakarta saja. Bahkan sampai saya nikah, sampai saya punya anak. Itu masih diajak nonton wayang di TV. Untuk jaga bahasa itu.
1: Masyaallah. Enggak bisa gitu ya.
2: Nah, ini tapi ini saya tahu nih kok ini
4: lagi.
2: Ini dari
4: Mbah Waris.
2: Ini Mbah Waris kalau ini.
1: Apa itu, Ustaz?
2: Asbabun Nuzul.
1: Biasanya bahasa Jawa juga.
2: Biasanya Mbah Waris ada tanda tangan nih, Pak. Enggak ada, Pak, toh?
1: Masa enggak ada, Pak?
2: Biasanya ada tanda tangan beliau. Dan biasanya dikasih ini.
4: Saya enggak tahu ini dari mana. Enggak apa ini.
2: Sip. Itu pengen baru hakim itu. Ini baru ini.
1: Wakaf.
2: Baru nih, Pak.
4: Nah, kalau ini tahunnya saya lupain tahun berapa. Saya Pak baca pertama ke Pak Al-Qur'an juga ini. Ini kalau enggak salah dulu saya buruh ngarit berapa minggu gitu loh. Dapat Al-Qur'an ini.
2: Dari rumput beberapa minggu dapat beli
4: mushaf coba aja.
3: Jaman itu kitab suci mahal kitab suci yang tertulis
4: mahal banget.
2: Tapi ini setahu saya punya Mbah Waris kalau ini betul, Pak.
4: Betul punya Mbah Waris.
2: Ini punya Mbah Waris. Ini liatin Asbabun Nuzul, salah satu buku yang di perpustakaan kami dulu. Ini ada nih saya bacakan penulisnya ada 3 orang di sini. Ki Haji Komarudin Soleh, HAA Dahlan, Profesor Dr. MD Dahlan. Ini Asbabun Nuzul. Cetakan ke-16 penerbit CV Diponegoro Bandung.
4: Tahun berapa itu?
2: Nah ini enggak. Biasanya Mbah Waris itu ada tanda tangan. Tapi saya ingat buku ini. Yang jelas 1985.
1: 85.
2: Anda ada belum itu?
1: Tahun 85. Udah.
2: Umur berapa hari? Berapa tahun itu?
3: 3 tahun.
4: 3 tahun.
3: 4 tahun.
2: Saya cukup ya. Ini saya kalau kelamaan dia cerita, saya mulai khawatir.
1: Baru mau nanya nih, Sat.
2: Mulai khawatir. Ceritanya ini lama-lama sih.
1: Ini masih
2: enggak ini masih belum. Harus cukupkan kayaknya.
1: Masih belum. Padahal mau nanya lihat anaknya.
2: Itu yang saya lanjut pada waktu saya debat sama Bapak.
1: Loh, biar Mas.
2: Kira-kira gini. Kalau klek kowe-kowe ndak manut karo tatane Gusti Allah, kuwi manut karo kuburan. Kuwi manut karo gayam.
4: Kalau kalau kamu enggak ikut aturan Allah, mau ikut aturan kuburan. Nah itu Mbah Waris bahasa bahasanya ini.
2: Terus yang ke yang kedua.
1: Tegas yo.
2: Ya tegas banget. Padahal itu sebenarnya beliau kan tahu toh, aku ki anake sapa? Kan yo anake sujud. Nah, bapakku ki kan ndak ayah saya itu enggak begitu paham dengan agama. Benar. Intinya orang kerja untuk anak.
4: Bapaknya beliau,
2: bapaknya saya.
4: Tapi mbahnya ini lain. Kalau mbahnya Mbah Ahli.
2: Kalau mbah saya itu gini, apapun yang belum terjadi, dia sudah tahu.
1: Sakti.
2: Ayas, iya.
4: Namanya aja Ilyas.
2: Muhammad Mbah Ahmad Ilyas namanya.
4: Ahmad Ilyas. Nah, orang-orang Jawa dulu kalau nama-nama kayak gitu itu berarti menunjukkan santri. Biasanya kalau ya nama Jawa kan bukan itu.
2: Iya. Itu yang gitu. Yang dulu. Nah, terus akhirnya saya kan waktu kalah yaudah kalau gitu wes yaudah Pak Mbah Waris, saya akhirnya digeret karo Mbah Prianto kae. Mbah Yai Kusen lanjut. Nah, pada waktu ngaji Quran di rumahnya Mbah Yai Kusen itu setelah selesai ba'da maghrib. Nah, santrinya ada salah ada sekitar 23 sampai dengan 30. Tiap-tiap santri yang mau pada waktu itu mau apa belajar Al-Quran istilahnya Mbah Husain itu kan apalan. Jadi pada waktu awak dinyorok nih kuwi sorok muni Mbah Yai Kusen. Sebelum kita itu membaca itu dulu Mbah Yai kita harus memijit Mbah Yai Kusen.
4: Mijat Mbah Yai dulu. Kadang harus ngambilin air dulu apa ngisi
2: air. Kecuali satu. Yang namanya Wanto anaknya Pak Sujud. Itu enggak boleh sama Mbah Yai Kusen. Mbah, maaf. Mbah ngapunten. Kula ki yo pengin mijitin jenengan.
4: Ingin mijitin jenengan.
2: Aku mau kualat. Maksudnya kualat karo sapa? Ternyata Sujud itu berperan utama ya.
4: Sujud nang bapak beliau.
2: Bapak Sujud itu berarti Mbah Yai Kusen itu juga ulap karo Mbah Sujud. Jadi aku mau kualat karo bapak. Jadi sampai dengan saya khatam. Itu enggak boleh sama Mbah Yai Kusen.
4: Jadi intinya ini Cang, ini masalah adab dan adab. Jadi kami itu diajari adab itu. Dan tapi menariknya tadi saya sendiri ketika makanya bapak saya punya prinsip-prinsip kayak begitu. Tapi kemudian saya dengan beliau atau dengan teman-teman lain itu ya ngaji di berbagai masjid. Di sini dulu ada masjid ada 3 ya. 4 tapi sebenarnya di sini di sebelahnya lagi di selatan dan di utara tuh. Kan itu dulu cuma 4 itu. Tapi yang paling dekat dengan kita ya 2 dulu kita ngaji itu. Artinya saya ngaji ke sini, ngaji ke Mbah Yai Husain di sana itu tuh diizinkan, tetap aja dual bisa saja prinsip tidak sama gitu. Tapi yo ngaji yo semoga.
1: Boleh.
2: Wes cukup Mas. Ngeri saya lama-lama cerita ini.
1: Masih padi-padi.
2: Lama-lama kemana-mana ya.
1: Kapan-kapan kita
2: berdua. Cuma sampai sekarang itu berdua.
1: Iya, secara yang harus
2: ya. Boleh, boleh.
1: Mau pengen tahu juga ya.
2: Secara nyobel. Mulai dari beliau mengenal seorang.
1: Iya. Ya, makasih teman-teman ya.
2: Ngeri-ngeri ini. Oke, terima kasih kedatangannya di sini. Semoga inspirasi ini memberikan kita semua.
4: Ya, tapi saya tetap kita harus kasih disclaimer ya. Ini sesungguhnya cerita saya bukan apa-apa sama sekali. Ya. Ini mudah-mudahan menginspirasi kalau pulang kampung tuh. Okay.
16: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Budi Asyari LC. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustaz-Ustaz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Terima kasih sahabat RDI, Anda masih bersama kami di 107,7 RDI FM Malang. Telah kita simak sahabat RDI kajian siang malam, ya, rekaman kajian bersama Ustaz Budi Asadi di pembahasan Jangan Sampai Hilang dari Anak-anak Kita bagian kedua, yang juga ada kembali di jam 7 sampai jam 8 malam nanti hanya di 107,7 RDI FM Malang. Dan sahabat RDI, di kesempatan pada maghrib sampai dengan isya nanti program karib Anda bisa ada di Masjid An-Nujagara Jalan Kapten Pritinian 1C nomor 1 Malang, kajian bersama Ustaz Farhan bin Tolib LCPDI di pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, pedoman adab dan akhlak seorang muslim, yang juga kami siarkan live streaming melalui fanpage Facebook, channel YouTube, Instagram RDI FM Malang. Juga kami siarkan kembali di 107,7 RDI FM hari Ahad, ya, besok jam 5 pagi atau setelah zikir pagi. Karib kajian maghrib edisi hari Sabtu ini bersama Ustaz Farhan bin Tolib. Hasil kerjasama Masjid An-Nujagara Malang, Anulmat dan Radio Da'wah Islamnya 107,7 RDI FM Malang. Untuk hari Ahad besok, sahabat RDI, program kajian Ahad pagi, ya, di jam 10 sampai jam 9, di jam 9 sampai jam 10. Kajian live bersama Ustaz Zahid Hadromi di pembahasan Ketika Anakmu Tidak Sesuai Harapan, yang juga kami siarkan live streaming melalui fanpage Facebook, channel YouTube, Instagram, dan melalui Madani TV, ya. Program kajian Ahad pagi Anda bisa hadir bersama keluarga dan hadir taulan. Kajian Ahad bagi bersama Ustaz Zahid Hadromi, hasil kerjasama Masjid An-Nujagara Malang, Anurmat dan Radio Da'wah Islamnya 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Lidzakirina wadzakir.

0: wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Wa man farroja an muslimin kurbatan farrojallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan solusi dari problem, persoalan, masalah yang dihadapi oleh muslim yang lain, maka Allah akan memberikan solusi terhadap problem-problemnya di hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alpin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul takliful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat EDI terus mendengarkan EDI ya, agar mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Terus juga tetap jaga kesehatan ya. Niatkan kesehatan ini untuk beribadah. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 04 kali 30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid-din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai manusia, sebagai muslim, kita menyadari bahwa dalam hidup ini, sepanjang kita hidup, kita akan terus diuji dengan ujian yang berupa nikmat maupun ujian yang berupa musibah. Namun terkadang ketika kita diberi musibah, terutama yang berkepanjangan, katakanlah penyakit yang lama menahun gitu Ustaz, itu membuat kita tidak sabar, marah, dan ujung-ujungnya yang paling jelek adalah berburuk sangka kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana, adakah kiat-kiat kita untuk bisa sabar dalam menghadapi musibah? Itu saya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan Ustaz Fahmi Salim dijawab.
2: Baik, terima kasih. Kalau kita diuji oleh Allah, tadi kata Ustaz Asmar, tadi yang diuji itu pasti orang beriman. Sehingga orang beriman itu ketika dia mendapatkan ujian, kata Nabi SAW, dia pasti menyikapinya dalam semua hal itu menjadi ladang pahala. Kalau dia mendapatkan kebaikan, nikmat, dia bersyukur kepada Allah, itu pahala buat dia. Kalau dia mendapatkan musibah berupa ujian, penyakit, dia kemudian dia bersabar, maka itu juga menjadi ladang pahala buat dia. Maka bagaimana supaya kita sabar? Ya memang menasehati orang sabar ini gampang. Ya, yang paling susah itu prakteknya. Dan belum tentu yang nasehatin supaya sabar, dia juga bisa sabar. Ya, itu berat itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar, ya, ketika mendapatkan ujian, derita, kesedihan, ya, itu dia akan disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa Allah berikan perhitungan. Jadi gak ada hitungan-hitungan. Nah yang kedua, jadi kita pertama yang itu harus tahu apa keutamaan sabar itu. Yang kedua, saya kasih tips baca doa. Ya, hadis ini dari Nabi SAW, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang itu ditimpa gelisah, rasa sedih, karena ada penyakit, lama, begini-begini, kemudian dia membaca doa, apa doanya begini? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal qur'ana al-azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhihaba hammi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apal? Doanya panjang Pak Ustaz. Iya. Tapi apa kata Nabi SAW? Orang kalau dia terima ujian, musibah yang berat, gelisah, sedih, dia baca doa ini, maka apa kata Rasulullah? Tidaklah orang membaca doa itu kecuali Allah akan hapuskan rasa takutnya, gelisahnya, sedihnya, dan Allah gantikan dengan jalan keluar yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Nah, gimana Pak Ustadz supaya bisa dapat doa ini? Ah, tinggal nanti cari saja. Ya, ini nanti ada rekamannya di YouTube. Ya, di channel YouTube-nya apa? Damai Indonesiaku. Nah, ntar dicek lagi, buka lagi rekamannya. Ya, catet, dengerin, pause. Jalan lagi, play, pause lagi. Bukan menopause. Ya, itu insya Allah bisa kita berdoa dengan doa seperti diajarkan oleh Nabi SAW. Terima kasih.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
4: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
5: ini
4: mereka.
5: Ini bukan sifat orang yang beriman.
4: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita, bangsa Indonesia, tidak setuju dengan penjajahan.

0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Yunus.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri

pertama-tama wal asr demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illa kecuali yang mempunyai empat sifat ini. Illal ladzina amanu, yang pertama sifatnya adalah beriman. Dan iman ini identik dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa mencapai keimanan tanpa ilmu. Wa amilus shalihat, yang kedua beramal saleh. Ilmunya diamalkan. Kemudian yang ketiga wa tawasau bil haqq, ilmunya didakwahkan. Mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Al-Qur'an, kepada as-sunnah, kepada pemahaman salafus saleh rahimahumullah taala ajma'in. Kemudian yang keempat wa tawasau bis sabr, sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan Kalau kita amalkan berarti kita tidak rugi. Kalau kita tidak mengamalkan wal asri berarti kita masih termasuk orang yang rugi. Di antaranya adalah

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Di antara yang ingin kita capai dalam sholat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat adalah doa. As-sholat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan sholat, menegakkan sholat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqumu, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Jadi banyak ya, kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khotimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah, Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita ya? Masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, fa ulaika yadkhulul janna wa la yadhlimuna syai'a. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan sholat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat. Iza sholuhat sholuhal amalu kulluh wa iza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah. Hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah, ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu rekaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rekaat lagi untuk seperti itu, terus begitu. Nah masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya, dada kita ini alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti ini.
6: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Faman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Qudwatun Nabawiyah.
7: Hadis ke-14 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, darah seorang muslim terpelihara kecuali karena berzina, membunuh dan murtad.
8: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyib az-zani wan-nafs bin-nafs والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.
9: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbanyak wanita-wanita saleh seperti ini, Pak. Kondisi kita mengkhawatirkan di luar, Pak. Anak-anak kita yang pacaran berzina, bukan hanya pacaran, semakin meningkat. Dan antum tanggung jawab, ikhwan. Wallahi, jangan pernah izinkan anak laki-laki atau perempuan berduaan atau berpacaran. Tidak ada yang namanya pacaran aman, itu tidak ada. Aman pacaran syar'i, oh, apa pacaran syar'i itu? Karena ada sebagian dari orang tua yang saya enggak tahu apa yang ada di benak mereka, Pak. Anaknya itu dibiarkan, bahkan ada yang mendorong anaknya untuk pacaran. Laki perempuan berduaan, tidak mungkin ngaji bareng, tidak mungkin. Tidak mungkin sholat duha bareng, tidak mungkin. Karena yang ketiganya siapa? Syaitan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban. Qala Allahu ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melihat banyak orang-orang tua yang berumur 60 tahun lebih. Ketika azan dia tidak akan bergerak. Padahal waktunya bukanlah penuh, sibuk. Dia adalah orang yang sudah dipensiunkan. Dia sudah pensiun. Dia juga tidak banyak bekerjaan lagi. Akan tapi ketika azan mendengar dia tidak tergerakkan, ketahuilah hatinya memang sudah 60 tahun dibaluri dengan dunia, sehingga bagaimana dia akan kembali. Maka disebutkan oleh para ulama 60 tahun masa adalah masa yang benar-benar luar biasa. Jangan pula berlomba-lomba dengan anak muda untuk mencapai dunia, sudah habis masanya. Masa akhirat yang harus digali lagi. Jangan pula memacu penduduk dunia dengan dunianya, sudah tinggalkan, engkau sudah bau tanah. Lihatlah orang-orang yang sudah berumur, bagaimana sulitnya mereka memaksa diri mereka untuk melakukan ketaatan. Kalaulah bukan masa muda dibiasakan untuk melakukan ketaatan, maka pada masa tua sangat sulit, sangat berat. Disebutkan bahwa suatu hari datang malaikat maut kepada Daud alaihissalam, menziarahinya. Ketika telah lama berbicara dengan Daud, maka Daud berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat maut, saya ingin kepada engkau sebuah kebutuhan. Saya ingin berbicara dengan engkau." "Apa itu wahai Daud?" "Sebutlah." "Kalau seandainya telah sampai ajalku, maka kabarkanlah, beritakanlah kepadaku." "Baiklah, saya akan beritakan dan saya akan kirimkan utusan kepada engkau." Ketika sampai ajal Daud, datanglah malaikat maut. Apa kata Daud alaihissalam? "Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah berjanji ketika akan dekat datang ajalku, engkau akan mengirimkan satu atau dua utusan?" Apa kata malaikat maut? "Itu telah saya lakukan, wahai Daud. Telah saya lakukan. Bukankah tegap badanmu sekarang telah menjadi bungkuk? Bukankah hitam rambutmu sekarang telah menjadi putih? Bukankah kencang kulitmu sekarang telah keriput? Itulah utusanku, wahai Daud, kepada semua manusia mengabarkan bahwa kematian telah dekat kepada mereka." Maka dicabutlah nyawa Daud alaihissalam. Seorang Muslim haruslah pandai dan pintar bagaimana bercocok tanam di musim-musim umur.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

0: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, maka akan bersatukan umat, akan menyejukkan umat, dan akan membuat umat ini menjadi saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Hud.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam

0: sudah meninggal dunia, kemudian ada maksiat, ada kesalahan, ada dosa, jangan diomongin. Haram hukumnya, hadirin yang dirahmati Allah. Antum mengetahui kesian fulan itu meninggal dunia masih memikul dosa itu, masih memikul maksiat ini, masih memikul maksiat itu. Ya akhi, doakan, doakan dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Itu manhaj Rasulullah seperti itu. Bukan dalam arti si fulan itu meninggal dunia, anak tahu dia itu belum sempat taubat. Wong kemarin masih begini dan begitu, enggak taunya mati. Belum sempat taubat. Ya rasain sudah. Siapa yang suruh? Ada apa ngomong seperti ini? Atau fulan bin fulan sudah berapa tahun meninggal dunia, yang diungkit-ungkit kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Jangan, hadirin yang dirahmati Allah. Manhaj Rasulullah tidak seperti itu. Akan tapi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah selalu meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimina dan muslimat.
1: Qudwatun nabawiyah. Hadis ke-15 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antara akhlak orang beriman, ucapan yang baik, memuliakan tetangga dan menghormati tamu.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi Elsi.
2: Kalau digabungkan kedua-duanya bisa enggak? Bisa. Ya. Gimana caranya? Cari yang bisa untuk menerima. Jangan cari yang enggak bisa.

0: karena kebutuhan kita, kebutuhan terhadap orang yang bisa dengan kondisi kita. Karena sudah perlu itu. Ya, itulah mengapa ya sebaiknya sebelum menikah itu tidak terikat, tidak terikat oleh rasa cinta, supaya bisa mengukur kebutuhanku itu apa. Coba kalau sudah butuh itu pacaran, ya didesak oleh orang tuanya untuk segera nikah, lo pacarnya nggak mau, kan gitu. Wah, dadah jalani gini aja. Yang penting aku bersama kamu dan kuliahnya kelar. Gitulah. Jadi yo, gimana cara cari yang bisa, Pak? Aku masih kuliah. Makanya tema-tema begitu harus kita sebagai orang tua harus bagus komunikasi dengan anak supaya anak mudah untuk menyampaikan, mengkomunikasikan hal-hal yang demikian ini. Aku sudah pengen nikah. Ya? Ya, begitu menyampaikan demikian, ya sudah. Kamu sendiri yang bisa ngukur. Orang tua nggak bisa jadi panduan kayak ayah itu. Kuliah, ya nilainya terbaik, kerja, ya di kantor yang bonafit, setelah itu baru ngelamar mama, gitu contohnya. Nggak bisa jadi acuan, nggak bisa jadi panduan. Gitu loh. Karena ini babnya adalah bab kebutuhan. Berarti kan dia belum totalitas bekerja. Kalau toh kerja bisanya sampingan dan penghasilannya kan nggak tinggi itu nanti. Karena masih kuliah, fokusnya belajar. Oke, berarti kamu mesti belajar. Ya, gimana kamu bisa kuliah tetap jalan, ini juga terpenuhi. Oke, kalau kerja paruh waktu, oke. Kerja paruh waktu berarti penghasilanmu tidak besar. Kalau penghasilannya besar, yuk. Karena itu kebutuhan, nyari pasangan yang siap. Itu loh. Untuk merintis dari nol. Bahkan merintis dari min. Dari minus. Emang ada hari ini saat yang ya, perempuan yang mau diajak merintis dari nol gitu. Jadi cari pasti ada. Ya, cari yang bisa. Dan cari yang enggak bisa. Enggak bisa, udah kadung seneng, gimana? Akhirnya kuliah iya, ya, padahal sudah butuh, akhirnya itu dipenuhi dengan cara pacaran. Bayangkan, pondasi tentang menjaga kesucian diri yang kita ajarkan selama 19 tahun gitu contohnya. Nah, di sini ini, Pak, penentunya. Ya. Jadi diukurnya pakai itu. Makanya kayak Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama-ulama lain kontemporer hari ini, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, yang nulis fikih sirah itu, Pak, yang juga nulis buku tentang pendidikan Islam itu. Maka mereka menyampaikan sebenarnya ya tidak menjadi penghalang atau tidak saling menghalangi antara menuntut ilmu dengan menikah. Justru malah beliau-beliau ini menganjurkan karena juga bisa ada sisi positifnya bahwa itu akan menjadi penyemangatnya di dalam belajar, di dalam bekerja dan seterusnya. Makanya tiap orang harus ngukur dirinya. Itu ya, beliau-beliau menyampaikan begitu. Enggak bertentangan. Gimana caranya biar mudah berhasil? Ya cari yang sesuai. Wong yang cantik, kalau toh maunya cantik ya, yang cantik dan mau diajak untuk berjuang dari nol, ya masih ada. Gitu loh, masih banyak. Berarti apa? Kita kalau punya anak harus kita siapkan. Berarti anak, kalau saya punya anak laki-laki usia 19, 20, 21, karena dia punya kebutuhan itu, saya harus siapkan dia. Ya, kemampuan untuk satset, nyari ma'isyah. Ya, dibuat simpel aja, sederhanakan aja dunia ini. Jangan dibuat ribet. Lagi kita itu karena dari awal sudah mendoktrin anak kita kalau dunia itu ribet. Akhirnya yo nyari duit itu dianggap ribet. Nabi itu kan menyederhanakan dunia. Ya, karena menyederhanakan dunia, terstimulus bahwa nyari dunia itu mudah. Karena nyari dunia yang mudah itu terstimulus seperti itu, pada akhirnya apa? Pada akhirnya menjadikan anak kita, anak melihat dunia itu seperti burung melihat ke bawah. Oh, simple, simple. Ya, saya kan pernah cerita, dulu saya waktu belajar fotografi itu dikasih rumus. Ada angle namanya frog of view, ada angle namanya bird of view. Frog of view itu kamera di bawah, moto ke atas. Ya, dia punya kelebihan di urusan detail, tapi hanya yang ditangkap oleh kamera. Tapi kalau dari atas ke bawah, itu bisa melihat lebih banyak. Dan melihat lebih banyak itu lebih mudah untuk memetakan. Oh, jadi kita hari ini sinyal, apalagi gitu. Kamu ini buang ngingus aja belum bersiok mau nikah. Mau kamu kasih makan apa istri kamu? Jadi kita itu dari kecil anak kita itu sudah membesarkan dunia di mata anak kita. Sehingga anak kita itu melihat dunia itu kayak kodok melihat gedung gini lah. Wah, setinggi ini naiknya gimana? Masuknya dari mana? Dari kecil ajarin anak untuk mengecilkan dunia, Pak. Jadi melihat dunia itu kayak burung elang dari atas. Lihat, nah, oh di sana ada ini, ada ini, ada ini. Kalau mau ada, saya bisa lewat sini, saya bisa lewat. Ini pengaruh, Pak, cara pandang kita terhadap dunia itu. Begitu kita buat ribet, ngeribet. Dari kecil ajari anak untuk mengecilkan dunia. Ya, kalau Nabi Muhammad itu dibuat real oleh Allah, dunia itu dibuat kecil di mata Nabi, di mana Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj, dunia dilihat diwujudkan oleh Allah di depan Nabi, digelar oleh Allah di depan Nabi. Nabi melihat dunia itu sesimpel itu ternyata, sekecil ini. Maka kalau tugasku, kata Nabi kan gitu, tugasku adalah rahmatan lil alamin, itu kecil. Bisa nyampe mana-mana. Kalau enggak dikecilin begitu, Nabi akan mikir, waduh, harap aja sulitnya kayak gini. Apalagi nanti Taif. Apalagi yang jauh-jauh sana gimana? Ya, Indonesia nanti gimana? Tapi begitu dibuat kecil, kecil. Memang real kecil, dikecilkan di depan Nabi dunia itu. Tapi lihat, sekecil ini dunia. Gitu loh. Efeknya apa? Efeknya ya, ya nyari duit itu akhirnya dianggap simpel. Begitu enggak simpel, maka ide-ide. Ya, enggak bisa begini, pakai cara ini. Enggak bisa cara ini, pakai cara ini. Jadi akan muncul kreativitas. Ajari itu, Pak. Jangan ditakut-takuti sejak kecil, ya, ditakut-takuti, ya. Karena konteksnya bukan sering dibicarakan, tapi konteksnya bukan konteks tanggung jawab, tapi lebih pada ke nakut-nakuti, gitu loh. Ya, ngerawat anaknya orang itu susah, ngasih makan anak orang itu susah, kayak gitu contohnya itu. Ya, kamu harus nyari duit, nyari ini, oh, nyari duit juga susah. Sekarang tuh yang sarjana-sarjana aja banyak yang nganggur. Apalagi kalau kamu gak sarjana gimana, Le? Gak bisa dapat duit kamu nanti. Lah, hari ini doktrin-doktrin begitu-begitu itu yang terus masuk. Akhirnya takut, Pak. Begitu takut, gak punya kreativitas.
1: Butiran Ilmu bersama Ustadz Herfi Ghulam Faizi LC dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamnya RDI FM Malang. Anda bukan penyiar radio dakwah, Ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Yusuf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzul Haq dari Damai Indonesiaku TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah.
1: RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alpin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'liful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dakwah itu bukan pakai hawa nafsu. Dakwah itu pakai dalil dan akal sehat. Contohnya kayak kasus di Riyadh misalnya. Itu kan kadang ada sebagian pemuda-pemuda mungkin sing ngamuk gitu kan. Kurang ngajar, kemungkaran terang-terangan. Terus bagaimana? Wis dibomai wis mari wis. Lah iya, itu ada yang pikirannya gitu, itu ada. Pasang bomai wis dibomai. Lah ndak boleh. Ya apa sih dakwah kok bam-bom-bam-bom ae. Ya lek suasana perang ngono, di Palestina silakan. Memang dakwah dituntut apa? Ya sabar. Dakwah bukan seperti membalik tangan. Pagi dakwah, sore selesai. Dakwah ini jalan panjang, jalan panjang. Seperti Nabi ketika dilempari batu di Thaif, malaikat penjaga gunung menawarkan, bagaimana kalau dua gunung ini diledakkan, mati semuanya. Kata Nabi, jangan, ya masih berharap nanti anak cucunya masuk Islam. Karena boleh jadi itu nanti orang-orang yang fanatik-fanatik agama, kebablasan, emosi. Akhirnya beragama pakai apa? Emosi. Wis bomai, wis bom, bam bom, bam bomai. Penae gitu, gak boleh bam bom, bam bom itu.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Adian Husaini.
2: Jadi gampang aja kalau kita sebagai orang tua ya, model pendidikan Islam itu yang abadi itu cuma dua saja betulnya. Ta'addabu tsumma ta'allamu. Ini yang ibu-ibu harus kuasai betul nih, ta'addabu ini. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Udah dua itu. Adab itu apa? Adab itu akhlak, akhlakul karimah. Kalau akhlak ada dua, akhlak yang mulia, akhlak yang tercela. Akhlakul karimah, akhlakul madzmumah. Nah, kita sebagai orang tua, Bu, ya, kewajiban kita ini sebelum anak kita belajar kemanapun sampai jadi dokter, profesor, itu yang perintah Nabi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini adalah beradablah. Jadikanlah dia beradab. Beradab itu apa? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu apa saja? Pertama yang paling penting, didik anak jujur. Seperti Rasulullah SAW, ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kita harus dari kecil, Bu, tanamkan kejujuran. Anak-anak kita, jangan sekali-sekali kita mentolerir kebohongan. Pokoknya kalau ada suatu ketika dia ketahuan, itu harus jujur. Ya. Apalagi berulang, ini bahaya sekali. Kalau sudah dia terbiasa bohong, nauzubillah. Ya, harus. Yang kedua, yang adab yang sangat penting itu adalah apa? Tidak malas. Ini Rasulullah ngajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dua penyakit yang melemahkan ini, lemah dan malas. Nah, ini sekarang mager ya, orang bilang ini, itu hati-hati nih, karena banyak hiburan-hiburan yang melenakan akhirnya membuat jadi malas. Nah, salah satu juga

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai manusia, sebagai muslim, kita menyadari bahwa dalam hidup ini, sepanjang kita hidup, kita akan terus diuji dengan ujian yang berupa nikmat maupun ujian yang berupa musibah. Namun terkadang ketika kita diberi musibah, terutama yang berkepanjangan, katakanlah penyakit yang lama menahun gitu, Ustaz, itu membuat kita tidak sabar, marah, dan ujung-ujungnya yang paling jelek adalah berburuk sangka kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana, adakah kiat-kiat kita untuk bisa sabar dalam menghadapi musibah? Itu saya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan Ustaz Fahmi Salim dijawab.
3: Baik, terima kasih. Kalau kita diuji oleh Allah, tadi kata Ustaz Asmar tadi, yang diuji itu pasti orang beriman. Sehingga orang beriman itu ketika dia mendapatkan ujian, kata Nabi SAW, dia pasti menyikapinya dalam semua hal itu menjadi ladang pahala. Kalau dia mendapatkan kebaikan, nikmat, dia bersyukur kepada Allah, itu pahala buat dia. Kalau dia mendapatkan musibah berupa ujian, penyakit, dia kemudian dia bersabar, maka itu juga menjadi ladang pahala buat dia. Maka bagaimana supaya kita sabar? Ya memang menasehati orang sabar ini gampang. Ya, yang paling susah itu prakteknya. Dan belum tentu yang nasehatin supaya sabar, dia juga bisa sabar. Ya, itu berat itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar, ya, ketika mendapatkan ujian, derita, kesedihan, ya, itu dia akan disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa Allah berikan perhitungan. Jadi nggak ada hitungan-hitungan. Nah yang kedua, jadi kita pertama yang itu harus tahu apa keutamaan sabar itu. Yang kedua, saya kasih tips baca doa. Ya, hadis ini dari Nabi SAW, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang itu

0: ditimpa gelisah, rasa sedih karena ada penyakit, lama begini-begini, kemudian dia membaca doa, apa doanya begini? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhihaba hammi, birahmatika ya arhamar rahimin. Apal? Doanya panjang Pak Ustaz. Iya. Tapi apa kata Nabi SAW? Orang kalau dia terima ujian, musibah yang berat, gelisah, sedih, dia baca doa ini, maka apa kata Rasulullah? Tidaklah orang membaca doa itu kecuali Allah akan hapuskan rasa takutnya, gelisahnya, sedihnya, dan Allah gantikan dengan jalan keluar yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Nah, gimana Pak Ustadz supaya bisa dapat doa ini? Ah, tinggal nanti cari saja. Ya, ini nanti ada rekamannya di YouTube. Ya, di channel YouTube-nya apa? Damai Indonesiaku. Nah, ntar dicek lagi, buka lagi rekamannya. Ya, catat, dengerin, pause. Jalan lagi, play, pause lagi. Bukan menopause. Ya, itu insya Allah bisa kita berdoa dengan doa seperti diajarkan oleh Nabi SAW. Terima kasih.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamia Kota Malang.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية.
1: حديث 17 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, wajibnya berlaku baik dalam segala hal.
2: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
3: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
1: Antum sekarang membaca zikir pagi petang. Di situ ada istighfar.
0: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
1: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
0: Kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
1: Dan pastinya ampunan Allah.
0: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
1: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
0: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah.

0: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'La yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha.'" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan salat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya antara salat itu dan salat berikutnya.
1: Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi.
2: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أما والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

Sahabat RDI, kita akan segera bergabung dengan ruang utama Masjid An-Nur Jagalan Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat maghrib berjamaah.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبره. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Hijr.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hijr.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, serta penjelasannya yaitu kitab Fadlullah As-Samad fi Tawdih Al-Adab Al-Mufrad karya Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala. Bab 349 yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun qaulur rajuli nafsi lakal fida, bab tentang perkataan seseorang nafsi lakal fida, dalam arti diriku tebusan untuk dirimu. Hadis 802. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqul kana Abu Talha yajthu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. Ini kayak syair juga kan? Naam. وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. Di sini kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa pada suatu hari Abu Talha radhiyallahu taala anhu yajthu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yajthu itu berlutut atau jatha baina yaday ala rukbatih, jadi berdiri di hadapan Rasulullah dengan kedua lututnya. Hah? Berdiri di hadapan Rasulullah akan tapi dengan kedua lututnya. Jadi enggak berdiri, enggak duduk juga gitu. Jadi hadapan Rasulullah dengan kedua apa? Dengan kedua lututnya. Seperti itulah. Mendekati ke duduk. Iya. Maksudnya apa? Itu jalsa adab. Duduk dengan adab. Faham atau tidak? Jadi kalau duduk bersila itu kan santai. Betul atau tidak? Akan tapi kalau seperti ini, yajthu baina yaday Rasulillah, duduk di atas kedua lututnya, itu duduk sopan gitu intinya. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian, yanthuru kinanatahu, dan beliau membuka kinanahnya. Kinanah ini apa? Al-kinanatu dharfun min jildin aw khashabin tuj'alu fihi siham. Jadi kinana itu kantong ya. Jadi kantong anak panah. Tempat anak panah yang terbuat dari apa? Bisa jadi terbuat dari kulit, bisa jadi terbuat dari khashab, dari kayu. Nah, itu diletakkan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kantong anak panahnya dengan anak panahnya semuanya dengan busurnya, faham atau tidak? Itu diletakkan oleh Abu Talha
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sambil beliau duduk di atas lututnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seraya berkata, wajhi li wajhikal wiqa, wajahku adalah pelindung. Wiqa itu wiqayah. Wajhi li wajhikal wiqa, wajahku adalah pelindung untuk wajahmu. Wa nafsi li nafsikal fida, dan diriku adalah tebusan untuk dirimu. Maksudnya apa? Aku siap mati dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala demi membelamu wahai Rasulullah. Itu yang dimaksud. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Tayib. Hadis ini terkenal dengan hadis Abu Talha yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Talha itu hadirin yang dirahmati Allah? Nama Abu Talha sudah kita ketahui, Zaid ibnu Sahl Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau ini siapa? Beliau ini suami ibunya Anas. Suami ibunya Anas. Ibunya Anas siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Jelas itu ya. Jadi Anas ini meriwayatkan tentang suami ibunya. Kan kayak gitu kan, atau dikatakan ayah tiri ya. Dan Abu Talha radhiyallahu taala anhu, hadirin yang dirahmati Allah, ini bukan sahabat main-main ya, dan semua sahabat Rasulullah itu masya Allah, maksudnya adalah ini sahabat yang kaya raya. Abu Talha ini sahabat yang kaya raya, dan dia enggak takut mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaannya itu tidak melalaikannya daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faham atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Abu Talha radhiyallahu taala anhu, apa kisah yang terkenal tentang beliau? Apa kisah yang terkenal tentang beliau? Hah? Itu sering ada postingan itu di kota apa, di kota Madinah, di Masjid Rasulullah, bahwa ini dulu apa? Bekas apa? Kebunnya Abu Talha. Kebunnya Abu Talha. Jadikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 92. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian tidak akan mendapatkan al-birr, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, al-birr ayil jannah. Kalian tidak akan mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Hatta tumfiqu mimma tuhibbun, itu juga enggak semuanya kata Allah, betul atau tidak? Mimma, hatta tumfiqu mimma. Dasarnya tuh minma litab'id, sebagian. Jadi kalian tidak akan mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan sebagian daripada harta yang kalian cintai. Kemudian terdengar kepada Abu Talha bahwa ayat ini telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langsung beliau menghadap kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepadamu, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan sebagian daripada harta yang kalian cintai. Sungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebunku ini yang namanya apa? Bayruha, yang bernama Bayruha." Itu lebih tepat ya daripada dengan tashkil yang lain, Bayruha. Di dalam sebagian riwayat yang letaknya itu di depan masjid Rasulullah. Di sebagian riwayat dijelaskan letaknya di depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Akan tapi ada sebagian jamaah, bukan pemerintah Saudi ya, akan tapi jamaah umrah biasa yang menandai di sini dan di situ. Dekat bab, dekat pintu sekian, dekat pintu sekian, terus di bawah karpet, itu kalau dibuka ada seperti kayak sumur, ya itu wallahu alam. Ya, tapi kalau memang ditandai oleh pemerintah Saudi, itu pasti ada rujukannya mereka. Daripada pendapat-pendapat para ulama setempat. Intinya apa? Sampai sekarang di sana belum ada apa namanya secara resmi ditunjukkan di mana, akan tapi kita bilang di sebagian riwayat ya dijelaskan bahwa itu letaknya di mana? Di depan Masjid Rasulullah. Dan riwayat tentang Bayruha itu ada di Al-Bukhari, ada di Musnad Imam Ahmad, ada di Muwatta' Imam Malik dan lain sebagainya. Dan itu kebun yang luas, yang subur, yang di dalamnya juga ada air yang segar, yang Rasulullah itu juga seringkali masuk, pastinya diizinilah oleh Abu Talha, untuk beristirahat di kebun tersebut dan meminum dari air yang segar. Intinya itu kebun yang indah, yang luar biasa. Bisa antum bayangkan ya, subur dengan kormanya, airnya Masya Allah, di situ juga teduh dan lain sebagainya, indah-indah. Akan tapi kata Abu Talha, wahai Rasulullah, karena ini firman Allah sudah turun, itu semuanya aku lepaskan di jalan Allah. Demi mendapatkan.

Taib. Gimana rasa, gimana caranya untuk iman itu bisa benar-benar meresap di dalam hati? Perbanyak amal saleh. Perbanyak amal saleh. Penuh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan meningkatkan, meninggikan apa? Keimanan. Intinya saran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelumnya kata Rasulullah, bakhin dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Inilah harta yang beruntung, inilah harta yang beruntung. Kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Inilah harta yang beruntung. Karena enggak ada ruginya sama sekali. Enggak bakal hilang. Apakah setelah Abu Talha melepaskan kebunnya tersebut, terus beliau menjadi fakir miskin? Jawabannya tidak. Beliau memiliki perniagaan di sana, memiliki perniagaan di situ, itu semuanya dilancarkan sama Allah, diberkahi sama Allah, hartanya melimpah ruah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Akan tapi saran Rasulullah untuk dibagikan kepada kaum kerabatnya, dan itu yang dilaksanakan oleh Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Ah, di sini bisa antum perhatikan di sini. Beliau menjelaskan demikian, wajhi li wajhikal wiqa wa nafsi li nafsikal fida, bahwa wajahku adalah pelindung bagi wajahmu. Kita bilang tadi wiqa itu pelindung ya, maka ada pepatah yang mengatakan apa? Al wiqayatu khairun minal ilaj. Itu kalam hikmah. Al wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Faham atau tidak itu? Menjaga untuk tidak makan berlebihan. Menjaga untuk tidak makan apa? Berlebihan. Itu lebih baik daripada makan berlebihan, kemudian sakit, terus minum obat ini, minum obat itu. Faham atau tidak itu? Nah. Intinya kalau orang udah sakit juga bakal disuruh sama dokter, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu, minum obat terus. Kan kesian kehidupannya. Jelas ya. Allah isfina wa isfi mardana wa mardal muslimin wal muslimat. Kejadian ini hadirin yang dirahmati Allah, ini terjadi di mana? Ketika Abu Talha bilang seperti ini, bahwa wajhi li wajhikal wiqa wa nafsi li nafsikal fida, wajahku adalah pelindung untuk wajahmu dan diriku adalah tebusan untuk dirimu wahai Rasulullah. Itu ketika terjadi ghazwa Uhud. Ketika terjadi ghazwa apa? Ghazwa Uhud. Tayyib. Abu Talha radhiyallahu taala anhu, yang bernama kita bilang tadi Zaid bin Sahal Ansari, beliau ini syahida al-masyahida kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam arti apa? Beliau telah menghadiri semua ghazwah, semua peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada ghazwah yang di dalamnya ada Rasulullah kecuali di situ ada siapa? Ada Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Ah, di sini hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala wa fi sahih qal, wa fi sahih wa Abu Talha baina yaday an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauma Uhud, pada hari Uhud, ghazwa Uhud. Nah, kemudian kejadiannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama ini yanzuru ilal qaum. Jadi fa asyrafa an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanzuru ilal qaum. Fa yaqulu Abu Talha ya nabi Allah bi abi anta wa ummi la tusyrif yusibuka sahmun min sihamil qaum. Yusibuka sahmun min sihamil qaum. Nahri duna nahrik. Ini perkataan yang terkenal juga dari Abu Talha. Nahri duna nahrik. Jadi begini. Waktu kejadian perang Uhud sedang terjadi perang yang dahsyat. Secara khusus apa? Secara

Terus ketika orang-orang kafir menyerang kembali, kan kayak begitu kan? Kan awalnya kan mereka menang, para sahabat, betul atau tidak? Awalnya mereka menang. Akan tapi gara-gara ada beberapa yang ditugaskan oleh Rasulullah, para pemanah di sebuah bukit itu mereka turun, kan kayak begitu kan? Kemudian diserang oleh pasukan Khalid ibn Walid dari belakang, dan pada saat itu Khalid ibn Walid belum masuk ke dalam agama Al-Islam. Intinya apa? Intinya yang dulunya atau yang awalnya umatul Islam menyerang orang-orang kafir, tiba-tiba gara-gara pasukan Khalid ibn Walid dari belakang yang menyerang umat Islam, mereka di sini kelabakan. Hadirin yang dirahmati Allah, apa artinya kelabakan itu? Jadi kewalahan. Tiba-tiba ada serangan dari belakang. Orang-orang kafir yang di depan ketika mengetahui bahwa umat Islam mendapatkan serangan dari belakang, mereka maju kembali. Jelas atau tidak? Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan genting seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam ingin maju terus. Nah, di sini Abu Talha radhiyallahu taala anhu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Abu Talha radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la tusyrif ya Rasulullah, jadi jangan terlalu maju, yusibka sahmun min sihamil qaum, nanti engkau bisa terkena anak panah daripada mereka, nahri duna nahrik, biarkan leherku yang terkena anak panah, jangan sampai lehermu yang terkena anak panah. Perhatikan pembelaannya, enggak mikirin lagi kekayaannya itu. Terus emasnya, peraknya, istrinya, anak-anaknya, kebunnya, itu enggak dipikirin lagi sama Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Yang beliau pikirkan, bagaimana aku membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu kemuliaan bagiku. Nah, ini luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Tidak terfitnah dengan apa? Dengan harta dunia. Wallah, kekayaan kita atau apa yang kita miliki ya, atau kekayaan seorang di zaman sekarang, mau main hitung-hitungan masih kekayaan Abu Talha daripada kekayaan fulan wala allan. Oh, itu dipanggil sholat subuh, hayal shalah hayal falah, enggak bangun. Qal Allahumma adkhilnil jannah. Terus ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Wa ente ngorok di atas kasur. Kamar AC ngorok di atas kasur, wallahu alam. Apa namanya? Sebelum tidur baca doa tidurnya apa enggak baca doa tidurnya? Ada niat mau qiyamul lail apa enggak ada niat mau qiyamul lail? Udah tahu azan subuh sudah alarm, wallahu alam juga nyetel alarm apa enggak? Terus dibilang Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Surga apa? Surga dari mana? Kita bukan dalam arti mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali hadirin yang dirahmati Allah. Maksudnya adalah ya akhi, enggak ada jihad. Faham atau tidak? Mau jihad yang benar itu di Palestina. Itu aja. Jihad melawan siapa? Melawan Zionis Yahudi. Itu juga kita enggak bakal bisa masuk ke sana. Enggak ada umat Islam yang bisa masuk ke sana, enggak ada sudah sekarang. Memang benar-benar dijaga sama mereka, apa namanya, Zionis Yahudi itu. Intinya enggak ada yang bisa umat Islam masuk ke Palestina untuk jihad, enggak ada yang bisa. Jadi intinya apa? Enggak ada jihad sudah. Apalagi di Indonesia enggak ada jihad. Terus, ya akhi minim, panggilan Allah Subhanahu wa taala hayya 'alas shalah hayya 'al falah secara khusus salat subuh. Ente ke masjid, tinggalkan itu kelezatan dunia atau keenakan dunia atau tidurnya dan lain sebagainya. Nah, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, minta kepada Allah taufiknya, minta kepada Allah bimbingannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya. Dimulai hari dengan seperti itu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah itu aja yang bisa kita laksanakan, betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Kalau ada tambahan kebaikan daripada qiyamul lail, alhamdulillah. Ada tambahan lagi daripada sholat duha, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, sudah yang wajib itu ditekuni. Istiqamahkan dengan baik, dengan benar.
dapat insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Intinya apa? Enggak bisa untuk kita bandingkan ya. Siapapun, tak bilang siapapun ya. Baik ana, antum, ustaz fulan, ustaz alan, syekh fulan, syekh alan, tidak ada yang sebanding dengan para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim ajmain. Dan kita enggak bakal bisa seperti mereka. Enggak bakal bisa. Akan tapi mendekati semaksimal mungkin. Sedidu wa qaribu. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang Ia cintai, ke jalan yang Ia ridai. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang berikutnya yaitu hadis 803. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari an Abi Dzar Al-Ghifari yang bernama siapa? Jundub ibnu Junadah radhiyallahu taala anhu jazakallahu khair. Qal intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama nahwal Baqi. Bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menuju ke Al-Baqi. Taib, wantalaqtu atluhu. Kemudian aku juga pergi mengikutinya. Faltafata fara'ani. Selanjutnya Rasulullah menoleh dan melihatku. Taib. Di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala qaal intalaqa wa fi sahih kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan fa dhanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahad faj'altu amshi fi dhillil qamar la altafit. Jadi intinya bahwa itu terjadi di malam hari ya, kata Abu Dzar, faj'altu amshi fi dhillil qamar, jadi aku berjalan di naungan bulan mengikuti Rasulullah yang menuju ke Al-Baqiyah, kuburan Al-Baqiyah. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah menuju ke Al-Baqiyah, ya. Kuburan Al-Baqiyah. Jadi secara zahir beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat hadis ini melaksanakan ziarah kubur di malam hari, dan itu sering kali beliau melaksanakan demikian. Sampai pada suatu hari, pada suatu malam, waktu itu jatah As-Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah seharusnya nginap di Sayyidah Aisyah. Akan tapi sebelum Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, Rasulullah keluar dulu. Atau masuk sebentar kemudian keluar lagi. Sampai As-Sayyidah Aisyah cemburu. Ini sudah jatahku malam ini masuk, bukan apa namanya, diam di rumah malah keluar lagi. Dikira sama Sayyidah Aisyah mau ke istrinya yang lain. Diikuti oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak taunya Rasulullah masuk ke kuburan apa? Al-Baqiyah. Jelas atau tidak? Jadi ziarah kubur itu sunnah. Mau di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di malam hari sunnah. Dan gak ada istilah hantu, setan, kuntil anak, apa namanya, gundurwo, apa namanya itu, pocong, tetek bengek. Oh ini malam-malam, kalau ana ziarah malam-malam nanti ada yang bangun dari kuburan. Ente kebanyakan nonton film hantu. Faham atau tidak itu? Itu gak ada hal super. Fadol, antum mau nguburin malam hari silahkan. Mau ziarah malam hari silahkan. Yang penting tujuannya apa? At-tafakkur bil maut. Itu tujuannya. Untuk memikirkan mati. Mungkin di siang hari ada kebisingan, di sore hari ada kebisingan, di pagi hari ada kebisingan. Intinya apa namanya? Banyak orang lah. Tapi kalau di malam hari intinya agak tenang, kan kayak gitu kan? Ana pilih waktu yang seperti itu. Malam hari karena waktunya tenang. Rata-rata orang sudah pada pulang ke rumah. Ana mau ke kuburan, mau ziarah kubur.
Ana mau mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami dan juga untuk kalian keselamatan. Girang mereka dapat doa kayak begitu. Dan itu doa yang singkat padat yang selalu diucapkan oleh Rasulullah apabila beliau melaksanakan ziarah apa? Ziarah kubur. Terus beliau bilang itu di Sahih Muslim dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum itu dhamir, mukhatab atau kata ganti. Itu untuk yang mendengar. Bukan yang tidak mendengar. Jangan ente kira assalamualaikum ke ahli, ya ahli kubur atau assalamualaikum ya ahlat diyar. Terus dikira bahwa mereka tidak mendengar. Wallahi demi Allah mereka mendengar. Paham atau tidak itu? Antum kalau masuk ke rumah, bilangnya apa? Assalamualaikum apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Kenapa kok kum? Enggak pakai him? Ya karena ana mengucapkan salam kepada orang-orang yang mendengar. Memang seperti itu dalam bahasa Arab. Assalamualaika, assalamualaikum, ka, kum, itu untuk orang yang mendengar. Faham atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Dan itu banyak hadisnya yang menjelaskan dengan apa namanya dengan makna yang senada. Intinya difahami, diyakini seperti itu. Kemudian, jadi ini terjadi pada malam hari. Terus kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, faqala, dan mati Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, faqultu, aku berkata, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika wa ana fida'uk. Jadi labbaik, labbaik itu aku memenuhi panggilanmu atau sambutanmu, ya. Wa sa'daik, kebahagiaan untukmu, sa'adah. Wa ana fida'uk, dan aku adalah tebusan untukmu. Tebusan nyawa dalam arti. Jelas atau tidak itu? Nah, ini lebih sopan daripada ketika dipanggil ya fulan terus dia bilang na'am. Ke dalam bahasa Arabnya na'am atau iya. Lebih sopan lagi apa? Labbaik. Makanya kan anak-anak jamaah kadang-kadang dididik kayak begitu kan. Dipanggil sama abinya ya fulan. Labbaik. Tapi lebeknya lebek mualat. Enggak lebek Arab gitu, lebek dia bilang lebek. Lo kira albek itu yang apa? Ayam. Iya, jadinya albek nanti. Lebek. Jadi dikasih syadda di atas ba. Mau dilanjutkan lebaika. Enggak apa-apa mau dibilang udah kayak di film-film aja. Pakai jawab lebek kayak film Umar bin Khattab. Ya memang itu yang benar. Dan di apa namanya lisan ini hadirin yang dirahmati Allah, lisan ini di apa namanya lisan ini dibiasakan ya dengan bahasa Arab yang baik. Jangan terlalu fusha lah, oke, sampai semuanya ada tashkilnya, jangan terlalu fusha. Akan tapi jangan juga apa, jangan juga hancur bahasa Arabnya. Makanya maaf, seribu maaf sebelumnya. Ini karena berkaitan dengan bahasa Arab juga ya. Ini tambahan kebaikan. Bagi yang mengakadkan nikah, wali yang menikahkan putrinya, dia mau dengan bahasa Arab, jazakallah khair, dengan bahasa Arab. Tapi ucapin yang benar. Angkah tuka, wazawaj tuka, binti fulana, nanti dia sebut berapa. Ini kadang-kadang dibilang angkah tuka. Ini apa angkah tuka itu? Pakai hak besar. Angkah tuka, itu apa maknanya? Ente mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab yang benar. Atau pakai bahasa Indonesia. Jangan dibilang kef, anak ini jamaah. Anak ini keturunan Arab, gak mungkin pakai bahasa Indonesia. Ente mau pakai bahasa Arab apa? Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab yang benar. Kalau masih enggak bisa,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya akhi. Ana enggak mau masuk kerana nanti maknanya enggak jelas, akadnya enggak jelas, wallahu alam sah atau tidak sah, ana enggak masuk ke sana. Itu pembahasannya panjang lebar lagi. Akan tapi yang pasti apa? Yang pasti apa? Yang pasti dalam bahasa Arab, kalau merubah huruf bisa merubah makna. Itu yang pasti. Itu dipahami. Merubah huruf, merubah satu harakat, itu bisa merubah makna. Dan ini nikah, enggak main-main. Angkah tuka. Nanti wazawaj tuka, wajawaz tuka. Ada yang bilang kayak gitu loh. Bukan wazawaj tuka, wajawaz tuka. Ini sudah sangat beda. Jawaz tuka itu, aku bolehkan kamu. Kalau zawaj tuka, aku nikahkan kamu. Loh, ente ini mau bolehkan apa? Faham atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Enggak apa-apa, dilatih. Kapan antum mau menikahkan putri antum? Sebulan lagi. Dalam sebulan ente latih. Sesuai ustaz, kelamaan. Ya sudah, seminggu sebelum pernikahan ente latih. Wong alhamdulillah antum bisa baca Al-Quran. Betul atau tidak? Ketika baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, apa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin? Enggak kan? Fatihahnya benar, haknya benar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallah khair. Nah, begitu juga waktu ente nikahin putri ente itu. Ketika menikahkan putrinya, bilang angkah tuka, bukan angkah tuka. Zawaj tuka, bukan jawaz tuka. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Dan itu lafaz yang paling penting, kalimat yang paling penting dalam apa? Dalam akad nikah. Kemudian bagi yang pengantin, kalau dia salah masih enggak apa-apalah. Karena kalau dia bilang qabiltu saja, itu sudah sah. Jelas atau tidak? Nanti kalau dia bilang qabiltu nikahaha, ini sudah salah lagi. Tapi ya sudah, ente sudah bilang qabiltu, itu masih bisa dilewati gitu. Tapi kalau yang walinya, mau dilewati dari mana? Jelas hadirin nanti rahmati Allah. Walafu minkum sebelumnya, dan ini tambahan kebaikan insyaAllah. Kemudian, faqala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah. Terus dijawab oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika wa ana fida'uk. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal muktsirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sungguhnya al-muktsirin, orang-orang yang memperbanyak harta di dunia ini, mereka al-muqillun yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang mempersedikit pahala di hari kiamat. Jadi kata Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani, innal muktsirin malan harta. Humul muqilluna thawaban, pahala. Jadi maknanya apa? Innal muktsirin, sungguhnya orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, humul muqillun, itu dasarnya kayak begitu. Dasarnya kayak begitu. Ini dasarnya. Semua orang yang memperbanyak harta di dunia, hakikatnya humul muqillun yaumul qiyamah, mereka adalah orang-orang yang mempersedikit pahala di hari kiamat. Illa, kecuali, makanya kita bilang tadi dasarnya kayak begitu. Kemudian illa, ada pengecualian. Kecuali man qala hakadha wa hakadha fi haqqin. Kecuali yang berkata begini dan begitu, atau yang berbuat begini dan begitu dalam kebaikan. Wa fi riwayatin hakadha thalatha marrat. Begini dan begitu 3 kali. Maksudnya apa? Kecuali orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala begini dan begitu. Dia punya banyak harta, juga punya banyak infak. Punya banyak harta, juga punya banyak sedekah. Ini selamat di hari kiamat. Dan kita sudah mengetahui bahwa ada para sahabat Nabi yang masya Allah, yang dalam arti miliarder. Betul atau tidak? Seperti Uthman bin Affan, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf,
seperti Abu Talha tadi dan lain sebagainya. Akan tapi sudah kita bilang, sama sekali mereka itu tidak terfitnah sedikit pun daripada harta yang mereka miliki. Jangankan panggilan sholat, panggilan jihad yang dalam arti pengorbanannya itu nyawa, itu mereka hadiri. Apalagi untuk sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas atau tidak? Tentang sedekahnya, tentang infaknya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga tidak diragukan lagi. Buktinya tadi siapa kita bilang? Abu Talha. Betul atau tidak? Yang menginfakkan kebunnya yang subur, yang bernama Bayruha, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, yang dalam arti dengan dananya yang luar biasa, beliau mendanai satu pasukan dalam satu ghazwa, satu peperangan, dari segi kudanya, dari segi senjatanya, dari segi konsumsinya, itu semua ditanggung oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau mendapatkan ribh, mendapatkan keuntungan daripada tijarahnya, itu cukup banyak yang beliau keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi cukup banyak daripada para sahabat Nabi yang memiliki banyak harta, dan mereka tidak terfitnah dengan harta mereka, dan infak, sadaqah, sedekah mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala juga jor-joran, cukup banyak. Akan tapi, kalau tidak seimbang, ini tolong diperhatikan, kalau tidak seimbang dengan kekayaannya, tidak seimbang dengan kekayaannya, kekayaan yang ia miliki sekian dan sekian, infaknya sekian dan sekian, ini masih ada sifat bukhl, masih ada sifat pelit, kikir dalam kehidupannya. Apalagi sangat jarang untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala atau bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini bisa rugi di hari kiamat. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Naam. Dan itu fitnah satu-satunya ya, yang terus-menerus yang akan menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu fitnatul mal. Fitnatul mal. Kata Rasulullah, li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat memiliki fitnah masing-masing, dan fitnah umatku adalah harta. Jangankan di antara keluarga, di antara keluarga ada loh yang apa namanya, yang saling nuduh-menuduh, bahkan yang bunuh-bunuhan gara-gara harta waris. Betul atau tidak? Di masjid, antara jamaah masjid. Enggak akur gara-gara kotak amal. Gara-gara takmir sama jamaah masjid, bentrok. Gara-gara harta, gara-gara duit yang di masjid. Yang takmir maunya A, yang jamaah maunya B, enggak taunya mereka ribut. Itu setan semua yang mengadu domba di antara mereka. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Tak bilangin hati-hati loh, hati-hati. Harta ini ya, ini senjata yang ampuh di tangan setan untuk menggoda kita, mengadu domba di antara kita. Baik di antara kaum kerabat kita, atau di antara jamaah masjid kita, atau di antara umat Islam. Itu diwaspadai, diwaspadai. Dan kita tidak akan menerima apapun daripada harta dunia kecuali yang sudah tertulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dia jungkir balik, mau dia banting tulang sampai remuk, tetap yang dia terima yang tertulis di sisi Allah. Laksanakan usaha yang halal, pekerjaan yang halal, penuh dengan ketenangan, rezeki antum pasti datang dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Selainnya, tiba-tiba ada keributan gara-gara harta ini, ana gak ikut-ikutan. Antum semua selesaikan dengan cara yang baik untuk ana masuk, afwan. Loh kenapa? Ana gak mau terfitnah. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kata Abu Talha radhiyallahu taala anhu, atau kata Abu Dzar, afwan, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Tsumma 'arada lana Uhud." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan Jabal Uhud, Gunung Uhud kepada kami, dan mati kepadaku.
Faqala ya Abadzar,

0: wahai Abu Dzar, kata Rasulullah. Terus dijawab lagi oleh Abu Dzar, apa? Labbaika Rasulullah wa sa'daika wa ana fida'uk, dengan jawaban yang sama yang sopan. Dalam arti apa? Aku memenuhi panggilanmu atau sambutanmu, ya, kebahagiaan untukmu dan tebusan untukmu. Qal, kata Rasulullah, ma yasurruni anna uhudan li ali Muhammadin dhahaba fayumsi indahum dinar aw qala mithqal. Dalam arti apa? Seandainya, perhatikan ini ya, seandainya gunung Uhud ini emas yang dimiliki oleh Ali Muhammad, oleh keluarga Muhammad, oleh keluargaku. Kemudian yumsi indahum dinar, kemudian mereka tidur di malam hari sementara masih memiliki dinar atau masih memiliki mithqal. Mithqal ini timbangan emas di zaman dahulu. Kalau digramkan di zaman sekarang, satu mithqal itu sama dengan 4 gram lebih. 4 gram lebih. Jadi, seandainya Gunung Uhud ini menjadi emas yang dimiliki oleh keluargaku, kata Rasulullah. Terus mereka tidur di malam hari sementara di tangan mereka masih ada satu dinar emas atau masih ada satu mithqal emas, 4 gram emas, itu ma yasurruni, itu sama sekali tidak membahagiakanku. Terus apa yang kau bahagiakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yang aku bahagiakan, yang aku sukai, yang aku cintai dari keluargaku itu, yang memiliki emas atau yang memiliki harta, jikalau itu terjadi, hendaklah mereka juga berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam arti semuanya juga, hadirin yang dirahmati Allah, akan tapi juga dalam arti istiqamah atau terus menerus dalam berinfak dan bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang diharapkan oleh Rasulullah begini ya, yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau seandainya ada keluargaku yang seperti itu, ini makna hadis ini juga loh. Kalau seandainya ada keluargaku yang seperti itu, yang kaya raya, yang memiliki emas yang banyak, ketika ia mati yang aku sukai, apabila ia mati emasnya sedikit. Itu yang aku sukai. Yang untuk dia tinggalkan untuk ahli warisnya, untuk keluarganya itu cukup. Terus selainnya itu yang banyak, yang sebelumnya itu kemana? Kalau ia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang aku inginkan. Faham atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Oleh karenanya ya, semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti itu. Baik Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Al-Hasan wal-Husin radhiyallahu ta'ala anhuma. Tidak ada seorang di antara mereka yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta yang melimpah ruah, itu tidak ada. Faham atau tidak? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga seperti itu. Waktu mereka hidup, mereka memiliki. Waktu mereka hidup, mereka enggak pernah menadah tangan meminta-minta. Bahkan terjadilah apa yang terjadi di zaman Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu an ashabi Rasulillahi ajma'in. Intinya terjadilah apa yang terjadi. Jadi mereka itu alul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka kan tidak berhak mendapatkan harta zakat. Betul atau tidak? Terus mereka mau dapat uang dari mana? Mau makan minum dari mana? Mereka dapat ada bagian tertentu dari baitul mal. Kalau dikatakan sekarang ini dari kas negara. Itu yang mereka dapatkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Uthman, di zaman Sayyidina Ali, sampai di zaman Sayyidina Muawiyah juga seperti itu. Akan tapi terjadilah apa yang terjadi sehingga mungkin uang yang mereka dapatkan itu tidak banyak dari Baitul Mal. Akan tapi tidak ada riwayatnya yang namanya Alul Bait, baik di zaman Rasulullah atau setelah Rasulullah, menadah tangan meminta-minta. Faham atau tidak? Bukan dalam arti apa? Bukan dalam arti bahwa itu hal yang maksudnya jikalau mereka laksanakan pasti mereka berdosa, bukan seperti itu. Memang seperti itu mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bilang mereka ini bukan fuqara, mereka ini bukan masakin. Akan tapi mereka memiliki harta yang cukup, jelas atau tidak? Nah, seorang di antara mereka, apalagi seperti Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang pernah menjadi amir Al-Khalifah atau Amir yang keempat minal Khulafa Ar-Rashidin, itu memiliki harta yang melimpah ruah, hadirin yang dirahmati Allah. Tapi cukup banyak yang beliau infakkan di jalan Allah. Seperti itulah pendidikan yang beliau dapatkan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, juga diketahui oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahwa seandainya keluargaku ini, dan Sayyidina Ali termasuk daripada keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, seandainya keluargaku ini memiliki emas sebesar Gunung Uhud, intinya maksudnya apa? Memiliki emas yang banyak, bukan berarti Gunung Uhud semuanya berubah menjadi emas. Memiliki emas yang sangat banyak. Terus tiba-tiba seorang di antara mereka tidur di malam hari masih ada 1 dinar emas, masih ada 4 gram emas, itu tidak aku sukai. Yang aku sukai untuk sebelumnya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan itu mereka fahami ayat itu. Pasti digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terjadi dalam kehidupan Ahlul Bait. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ini pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah kepada keluarganya. Ridwanullah taala alaihim ajmain. Kemudian ini bagian yang terakhir, disabarkan. Thumma arada lana wadi, kata Abu Dzar. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam menunjukkan kami sebuah lembah atau menuju kepada sebuah lembah. Fastantala, dan di sini Rasulullah berjalan dengan cepat menuju ke tempat tertentu, jadi meninggalkan Abu Dzar. Fadhanantu anna lahu haja, sampai-sampai aku mengira oh Rasulullah ini memiliki hajat, jadi atau ingin membuang hajat. Biasanya Rasulullah kayak begitu. Rasulullah kalau ingin membuang hajat, beliau menjauh. Mungkin itu yang yang diinginkan oleh Rasulullah, kata Abu Dzar dalam dirinya, dalam hatinya. Oleh karenanya beliau berjalan dengan cepat, intinya meninggalkanku di tempat ini. Fajalastu ala syafir, dan aku duduk di pinggir daripada lembah tersebut. Akan tapi kata Abu Dzar, wa abta'a alayya, tapi kok Rasulullah kelamaan, enggak datang-datang, terlalu lama. Fa khashitu alayhi, sampai-sampai aku khawatir ini mungkin terjadi apa, terjadi sesuatu kepada Rasulullah, kok lama amat enggak datang-datang, kata Abu Dzar. Tsumma sami'tuhu ka'annahu yunaji rajulan, tiba-tiba aku mendengar seakan-akan beliau sedang berbicara kepada seorang laki-laki. Tsumma kharaja ilayya wahdahu, setelah itu Rasulullah mendatangiku sendirian. Sementara sebelumnya aku dengar Rasulullah sedang berbicara dengan siapa? Dengan seorang laki-laki. Kok tiba-tiba datang sendirian? Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Dzar, manir rajul alladzi kunta tunaji, siapa lelaki itu yang engkau ajak berbicara tadi? Faqala, Rasulullah berkata, awasami'tahu, apakah engkau mendengar wahai Abu Dzar suara tersebut? Qultu na'am, kata Abu Dzar, iya. Terus kata Rasulullah, fa innahu Jibril, sungguhnya orang tersebut Jibril. Atani fabasyarani, beliau datang kepadaku dan memberikan kepadaku bisyarah, kabar gembira. Allah. Dan ini kabar gembira untuk kita semua, untuk semua umat Rasulullah. Apa itu? Annahu man mata min ummati, barang siapa yang meninggal dunia dari umatku, la yushriku billahi syai'an, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannah, akan masuk surga. Qultu, Abu Dzar berkata, wa in zana wa in sarak, walaupun orang itu pernah berzina wahai Rasulullah, walaupun orang itu pernah mencuri wahai Rasulullah, kata Rasulullah, na'am, iya. Walaupun orang itu pernah berzina, walaupun orang itu pernah mencuri. Allahu Akbar. Apa makna hadis ini?
1: Nah, tolong ini dipahami dengan baik, jangan disalahpahami, bukan pezina langsung masuk ke dalam surga atau pencuri langsung masuk ke dalam surga. Harus difahami. Apa itu? Antum fahami akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Apa kata beliau? Wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Ahlul kabair, para pendosa besar, orang-orang yang melaksanakan dosa besar, yang melaksanakan maksiat besar dari kalangan umat Rasulullah, seperti zina dan lain sebagainya, mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Idza matu wa hum muwahhidun, dalam arti apabila mereka meninggal dunia sementara mereka bertauhid. Maksudnya apa mereka bertauhid? Tetap mereka mengucapkan dan mereka mengimani la ilaha illallah. Faham atau tidak? Ada muslim pernah zina, hadirin yang dirahmati Allah. Muslim pernah zina, akan tapi dia enggak pernah keluar di dalam agama Islam. Dia enggak pernah melaksanakan asyirkul akbar. Apa maksudnya asyirkul akbar? Pahami ini juga, asyirkul akbar. Apa maksudnya asyirkul akbar? Menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Bukan dalam arti orang yang ziarah kubur dibilang musyrik. Atau orang yang bertawassul dibilang musyrik. Tidak. Orang yang menyembah selain Allah di samping dia menyembah Allah, musyrik. Ente tanya sama dia. Ente di samping menyembah Allah, ente juga menyembah selain Allah tak? Kalau dia bilang iya, musyrik. Atau kalau dia bilang ana meyakini bahwa ada yang maha kuasa di samping Allah, musyrik. Ana meyakini bahwa ada yang maha pemberi rizki di samping Allah. Allah pemberi rizki, ada juga yang maha pemberi rizki di samping Allah, musyrik. Akan tapi tiba-tiba gara-gara ngomongan fulan, ngomongan alan, kabar dari WA, berita dari WA, video 2 menit, 1 menit, oh mereka musyrikun. Wallahi ente bakal berhadapan-hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bakal dituntut oleh Rabbul Alamin. Jangan meremehkan umat Nabi. Jangan meremehkan umat Nabi. Ini bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk setiap muslim, setiap muslimah yang tetap meyakini la ilaha illallah. Dia meyakini la ilaha illallah. Terus dia meninggal dunia, walaupun dikatakan si fulan itu pezina, si fulan itu zania, tidak akan kekal dalam api neraka. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Itu yang pertama. Mana daripada hadis ini? Yang kedua, ini juga dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidahnya. Yang kedua, bisa jadi si muslim ini yang pezina atau si muslimah ini yang zania, yang meninggal dunia. Akan tapi statusnya muslim dan muslimah. Jadi meninggalnya itu belum sempat bertaubat. Faham atau tidak itu? Kalau dia sudah sempat bertaubat, alhamdulillah. Ini meninggalnya belum sempat bertaubat, terus meninggal dunia. Maka perkaranya di dalam masyiah. Perkaranya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa wa insya'a adzab. Jikalau Allah menghendaki untuk memaafkan, itu yang terjadi, terus masuk ke dalam surga. Dan jikalau Allah menghendaki untuk menyiksanya, itu yang terjadi, akan masuk ke dalam api neraka. Akan tapi tidak ada yang namanya kekal di dalam api neraka, kecuali itu aqidatul khawarij yang menjelaskan bahwa si muslim, si muslimah yang pernah melakukan dosa besar, maksiat besar, kemudian mati, belum sempat bertaubat, maka tempatnya di dalam api neraka selama-lamanya. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Jelas hadirin yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, jamaah kita dari berbagai macam maksiat, baik maksiat yang kecil atau maksiat yang besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semua menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta.
0: Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita ikuti kembali pembahasan atau kajian bersama Ustadz Budi Asyari LC di tema Jangan Sampai Hilang dari Anak-anak Kita, kami perlu mengingatkan terlebih dahulu besok di hari Ahad ya, yang akan menggantikan Ustadz Abdullah untuk mengisi kajian Ahad pagi besok adalah Ustadz Zahid Adromi Eskom. Tema yang dibahas insya Allah berjudul Ketika Anakmu Tak Sesuai Harapan. Insya Allah besok kita akan bahas semua mulai jam 9 sampai 10 pagi di Masjid An-Nur Jagalan Malang, Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 7, mulai jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan untuk sahabat RDI yang barangkali tidak bisa hadir langsung pada hari Ahad besok ya, insya Allah Anda tetap bisa mengikuti dari ruang dengar Anda masing-masing lewat radio di 107,7 FM atau juga bisa disaksikan lewat YouTube, Facebook, serta Instagram kami di RDI FM Malang. Kajian Ahad pagi bersama Ustadz Zahid Adromi Eskom di pembahasan tema Ketika Anakmu Tak Sesuai Harapan, hari Ahad 10 Mei 2026 mulai jam 9 sampai 10 pagi terselenggara kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Untuk saat ini mari kita ikuti kembali kajian bersama Ustadz Budi Asyari LC di pembahasan tema berjudul Jangan Sampai Hilang dari Anak-anak Kita pada bagian yang kedua.
2: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Iya. Kita asik ngobrol ya kan. Ya, ini
1: lupa. Nih. Main masuk aja rumah orang.
0: Iya, ini rumah siapa nih?
1: Ini persis dulu depan rumah saya dulu.
2: Iya. Oke.
1: Okay. Ya, ini rumahnya inilah. Ini rumah saudara saya, teman saya nih juga.
2: Oh.
1: Tempat tidur di musola lu.
2: Oh. Oh.
1: Kita panggil apa orangnya?
0: Ya, boleh saya kenalin kita.
1: Kadang-kadang gini, kadang-kadang beliau lebih tahu banyak cerita tentang bapak saya daripada saya.
2: Nah, gitu.
1: Kadang-kadang
0: secara usia buat
1: Tuhan beliau memang sedikit, tapi artinya kadang beliau tahu interak. Saya belum pernah dengar cerita ini ya.
0: Kalau
1: ya.
0: Dari nasab apanya, Ustaz?
1: Nah, ini punya hubungan saudara di mbah-mbah dulu kira-kira gitu. Okay. Nah.
2: Siapa namanya?
1: Panggil ya, Pak
0: Ade. Ade,
1: sini. Ya, kenalkan. Ini punya rumah.
0: Enggak
1: sopan lu main ngobrol aja lu.
0: Ngobrol aja tadi.
2: Sini, Pak Ade. Sini, Pak
0: Ade. Ade, Assalamualaikum.
1: Jiwanto, ya. Ini Pak Jiwanto.
2: Ah, lanjut aja, Pak Ade. Gini, Pak Ade.
3: Gimana, sehat semua ya?
1: Nah, ini tuan rumahnya.
0: Oh, ini.
1: Kenalkan.
3: Disuruh ngapain saya ini?
0: Ini ya, balik
3: kata
0: begini.
3: Kan.
0: Malah ngobrol-ngobrol masalah Sobudi,
2: okay.
0: rumah dan seayahnya kan, Waris.
2: Ya. Tadi Pak De, Sobudi itu ngasih unjuk di mana perpustakaan, mana kamar mandi, mana tempat tidur.
1: Ini tahu banget.
2: Masih apa? Cuma saya belum
1: ini
2: tahu.
1: Ini tahu banget. Di telepon tahu banget.
0: Pertama ini gini Pak De, saya klarifikasi.
1: Ya.
0: Bener enggak dulu teman di musala klarifikasi dulu.
1: Ya
0: kan?
1: Ceritanya baik-baik aja ya. Yang ini enggak usah ya.
3: Ini saya mau mulai ya.
0: Iya.
1: Yang rahasia
0: punya. Boleh kita buka di sini gitu kan.
3: Ya udah sebenarnya ada banyak sekali kejadian rahasia yang berdua kita
0: itu.
3: Dari kecil memang sebenarnya di situ bukan musola ya, rumah. Yang depan itu untuk ekonomi, itu ada yang namanya toko, kalau dulu itu toko kecil tapi di Desa Dukuh itu toko yang pertama.
0: Oh, berarti Mbak Waris ayahnya Ustaz Budi dulu buka toko?
3: Iya, buka toko.
0: Okay.
3: Toko kalau sekarang namanya toko sembako ya.
0: Kelontong lah ya, kelontong ya. Oke.
1: Satu-satunya dulu nih.
3: Masih satu-satunya.
1: Jadi kalau habis subuh ya. Habis subuh langsung buka. Itu udah ngantri,
3: udah rame.
0: Karena belum banyak yang
1: buka. Enggak ada.
3: Cuma belum ada, terus pasar. Antum ini pasar yang sebelah barat ini pasar juga pasar yang paling lama. Dari Sanduko itu, tapi pasar di situ itu tempat untuk jual belinya masyarakat sekitar sini, Desa Sanduko, Desa Kendal, Desa sampai Trenggalek juga masuk ke situ. Jadi kalau ada transaksi jual beli sampai di sini kedengaran.
2: Suaranya
3: kedengaran seperti orang apa?
2: 3.000, 5.000 gitu.
3: Seperti orang bertengkar itu.
1: Padahal jaraknya berapa
3: jaraknya
1: ya?
3: Jauh loh.
1: Ada enggak?
0: Ada 10 kilo.
1: Sini loh,
3: nggak
1: dekat lah yang sini.
3: Ya, 1 kilo nanti.
0: 1 kilo,
3: hampir 1 kilo di sini.
0: Tapi kedengeran
3: di lokasi depan toko, lokasi yang belakang ini, yang tengah ini adalah ruangan keluarga. Kalau kamar kapalnya sebelah timur ya, itu berapa dua? Cuma dua kamar. Terus ada ukuran 3 meter kali 5 meter tidak salah. Ini namanya musola kecil.
0: Oke.
3: Di situlah.
1: Apal kan?
3: Ini untuk mendidik kita. Yang di dalam itu satu. Ada yang namanya Budi Azhari, ada yang namanya Suwanto, ada yang namanya Yusuf, ada yang kalau yang Arif belum,
1: belum
3: ada yang Budi Ati, adalah satu lagi yang namanya Suyetno dan sanawnya Suprianto.
1: Suyetno itu abangnya masih beliau.
0: Masih hidup semua Pak De?
3: Apa?
0: Masih hidup semua ini yang tadi.
3: Masih hidup semua. Yang satunya yang namanya Suprianto itu Sepo. Sekarang panggilannya Sepo. Itu sudah punya anak, satu punya keluarga. Cuman ya maaf ya, ini enggak begitu fokus untuk keluarga. Kalau setiap hari seperti ini kita sudah keluar. Sudah bermain nanti pulang-pulang maghrib.
0: Nah, itu pokoknya di situ barangan lah tuh.
3: Di belakang itu kejadian yang kalau di belakang itu adalah itu untuk mendidik mungkin dulu itu yang namanya Pak Waris mempunyai niatan memang anaknya ini harus benar-benar agama maju. Cuman gini, di kala itu masyarakat Dusun Dukuh ini sebagian besar adalah Nahdlatul Ulama.
0: Oh, NU
3: nomor 1 ya tahu Nahdlatul Ulama ya, NU. Termasuk saya ini juga, mbah saya juga
0: gitu. Iya.
3: Nah, saya ikut ke situ karena apa? Di situ dulu masalah ngaji. Ini Abatasa dulu juga saya juga masih pernah ngajarin ini. Alif ba ta ya.
1: Lagian dulu ngaji di ada masjid.
3: Di masjid
1: di namanya ini kan satu kelurahan. Tapi ini beda dusun istilahnya. Nah, ini kan tengah nih. Ini bagian selatan itu ada masjid, cukup besar. Mungkin yang paling besar saat itu. itu ada Mbah Yainya, namanya Mbah Yai Husen.
3: Yang paling lama itu.
1: Yang itu paling sepuh itu. Nah, dulu kita kalau sore ngaji situ. Ini kebiasaan orang dulu masih bagus. Ngajilah kita di situ itu. Cuma ya dulu kita ngaji, duduk paling belakang ya kan. Kalau ngajinya, ngaji luar biasa. Makanya ngajinya itu loh, Baghdadiyah itu.
0: Yang Alif Bata itu.
1: Ya, Alif Bata itu. Jadi
0: itu lama sih.
1: Enggak, Mas Mullah. Jadi Baghdadiyah itu jelas melahirkan luar biasa. Iya, bahkan disebutkan kita enggak tahu siapa penulis buku.
3: Soalnya itu. Tapi dulu sudah patkah lah ya.
1: Iya.
3: Kalau antum sebelum saya sebelum patkah masih ada.
1: Ah,
3: intinya gini. Ah. Kalau setelah sebelum patkah itu kan ada Alif Besu, Alif Patkah Tanwin An, Alif Kasrah Tanwin In, Alif Jumlah Tanwin Un. Itu yang terus ada Alif Jabar A, Alif Jere I, Alif Besu, Alif Patkah A, Alif Kasrah I, Alif Jumlah O.
1: Itu beneran, ini beneran.
3: Alif Jabar A, Alif Jere I, Alif Besu. Tapi paling mudah anak-anak itu menangkapnya.
2: Apa tuh? Jabar, Jer.
3: Jabar A, Jere,
2: Jer,
3: Besek,
2: Besek, Besek itu apa? Jabar, Besek, Jer,
3: Doma,
2: Doma,
3: Doma. Jere, Jer, Kasroh, Jabar,
1: kita kenangannya. Kalau saya lupa semua, saya yang paling ingat satu aja. Pokoknya kalau sudah ngaji, sudah lama di masjid nih, sama Mbah Yai Husen tuh. Pokoknya kalau sudah, wow, sin, tasid, fasfah, was, sin, fasfah, salim, alif, fatah, lamim, domahmu. Itu kaki udah mau naik ini nih, udah mau balik. Wassalamualaikum. Kan ini selalu berakhir wassalamualaikum. Coba ngaji ngetik kita.
3: Tapi kan luar biasa.
1: Luar biasa. Kalau enggak punya kenangan ketaatan.
3: Lalu kenangan yang paling unik di musola belakang kecil itu. Ini kalau pada waktu sholat dikumandangkan, sholat berjamaah, kita rutin. Mulai duhur, asar, maghrib bisa. Apalagi kalau pada waktu Ramadan, kita tuh full tidur di situ juga. Kita tidur di situ juga. Ibunya Ustaz Budi Arisir ini sudah menyiapkan. Nanti untuk buka, kita menyiapkan. Sahur juga menyiapkan. Mulai dari memanasi sayur, membuat lauk. Nah, kalau sudah semuanya sudah siap, dibangunkan, ya kita lingkar di ruang tengah itu. Kita sahur
1: bersama. Ruang tamu, ruang tengah.
3: Kalau sholat, ini kejadian yang unik. Mbah Waris itu kalau mencari mencari anaknya yang ketemu pertama kali ini masuk dalam musola aman.
1: Oke.
3: Ya, aman di situ dalam arti kita menyusul sudah. Tapi kalau yang masuk pertama itu adalah Yusuf.
1: Adik.
3: Kalau hari ini Yusuf hilang. itu yang paling unik.
2: Nah,
3: itu pun juga
2: Yusuf
3: sejarah.
2: Ke Mesir kali ya.
3: Itu juga beda.
1: Oh, beda.
3: Itu beda. Itu beda.
2: Itu beda. Nabi Yusuf.
3: Itu ada satu bahasa satu yang saya masih ingat. Pada waktu itu saya SMP, kalau tidak salah saya sudah pernah debat sama Mbah Waris itu. Kalau tiap-tiap kalau sudah pada waktu saya sudah SMP itu Mbah Waris mengadakan pengajian secara berjamaah itu tafsir Quran. Yang mengisi beliau tempatnya kalau tidak salah sering di rumahnya kalau tidak di sini di rumahnya Mbah Usman makam itu di situ malam
2: tafsir Al-Quran.
3: Iya, tafsir Al-Quran. Malam itu Pak kita bawa apa lampunya itu lampu kalau dulu namanya
2: sendir
3: mancelah itu istilah ngarani apa kayak ting pakai ting saya mbah Iyas mbah Suki aku dituntun ya kuwi terus di sini mbah Dayun terus mbah Min terus ada lagi yang dari Gundusuri itu yang namanya mbah siapa yang paling aktif itu terus ada lagi
1: yang mbah Jan
3: Josari mbah Jamal
1: Mbah Jamal.
3: Itu enggak salah sekitar 10 sampai 12 orang.
2: 10 sampai
3: siapa itu? 10 sampai 12 orang.
1: Oh.
3: Saya paling kecil.
1: Oke.
3: Okay. Saya paling kecil, paling setia mendengarkan, paling setia menghabiskan jajan. Iya.
2: Gurunya Mbah Waris di situ.
3: Iya, Mbah Waris.
2: 12 jadi, orang muridnya saat itu.
3: Wah. Tetapi sudah lebih tua muridnya daripada Mbah Waris.
1: Iya.
3: Gitu. Cuma di situ
4: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RTI, saya Haji Asmuala ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RTI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RTI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 04 kali 30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
3: Paling setia menghabiskan jajan.
4: Iya, gurunya Mbah Waris di situ.
3: Iya, Mbah Waris.
4: 12 jadi, orang muridnya saat iya. itu.
3: Wah. Tetapi sudah tua, lebih tua muridnya daripada Mbah Waris.
4: Iya, okay.
3: Gitu. Cuma di situ kita pasti siapkan kopi sama ketela pohong yang direbus itu pasti.
4: Nama Mbah Waris nggak boleh sembarangan nih, Cang.
3: Iya.
4: Iya. Punya murid 12 orang, loh, Cang.
3: Luar biasa itu. Ya, ini saya nggak terlalu ingat malam ini nggak banyak. Okay. Ada saya ingat tapi sedetail nama-nama tadi nggak ingat saya.
5: Itu saya masih hafal banget itu. Nah, terus yang pernah satu kejadian saya itu mungkin ya pada itu debat. Hampir dipukul sama Waris. Kadang-kadang gini, kalau ada orang ke mau hajatan, itu kan pasti membawa ambeng, membawa ambeng itu
3: makanan
5: beras dalam ya beras yang ada lodonya, itu dipikul ke makam, namanya nyadran. Nyadran di makam sama di sini Nggayam. Ini Nggayam ini adalah lokasi tempat kerajaannya Yusuf. Iya, di situ kan banyak lahan apa ikan.
4: Kerajaan Yusuf
5: di situ. Iya, di situ ya. Pada waktu itu kalau Mbah Yusuf, Mbah Waris itu kalau diundang gendurin, diundang, kan tidak datang. Saya pertanyaan saya gini, undangan itu hukumnya apa? Wajib. Ngapain nggak datang? Musyrik.
3: Itu Mbah Waris bilangnya.
5: Iya. Enggak boleh.
4: Iya.
5: Musyriknya di mana? Ya itu kalau pada waktu menyebutkan yang mengetahui ini, yang mengetahui ini kan itu enggak boleh.
3: Oke.
5: Terus apalagi itu yang ke makam? Bahwa itu. Ngapunten, sekarang gini. Ini masanya sudah seperti ini, Pak. Kalau nanti Bapak itu tidak ikut arus. Saya bahaya, sesiannya saya takutkan. Nanti Bapak menentang arus, justru nanti Bapak kecelaka. Saya yakin suatu saat di Sandugo itu tidak ada yang nyadran, tidak ada yang ke
3: makam.
5: Jangan mikirkan besok, sekarang bagaimana? Ya kalau sekarang kita tuh bahaya, kita bisa hancur. Benar, makanya beberapa tahun ya toko itu kan tidak laku. Tidak ada yang sudah
4: tidak ada yang beli
5: gitu loh. Kenapa? Bang Waris itu kalau
6: Teguh pendirian lah ya, teguh pendirian.
5: Pendiriannya kuat banget gitu loh. Apapun yang dimakankan, yang diberikan kepada anaknya, ini prinsip ini yang satu ini yang perlu harus kita pegang. Memang benar-benar jangan sampai anak kita itu kita makan kotoran. Kotoran apa om itu nasi? Nasi tetap kalau dari situ dari makam itu kotoran.
3: Oh gitu.
5: Iya, enggak.
3: Nah ini saya ini, kalau ini tahu betul saya bahwa di situ tidak usah ngomongin yang haram. Bapak saya itu kira-kira kalau secara hukum ya dia syubhat aja nggak dikasih. Bahkan dia simpel ngomongnya nggak usah makan yang haram gitu. Padahal kadang-kadang kalau secara hukum hari ini saya ngaji saya bilang ini hukumnya minimal syubhat atau apa gitu. Makanya tadi saya cerita ya tentang kandang ayam. Kandang ayam kan. Itu ayam itu bahwa bukan untuk dijual, gitu. Tapi untuk konsumsi kita. Jadi kayak saya
6: konsumsi sendiri.
3: Jadi kalau terlalu banyak anak, baru ada yang jualan di depan sini nih pagi-pagi di subuh itu dia nungguin kali-kali ada ayam dijual gitu kan. Kalau kebanyakan baru jual. Tapi itu ayam untuk konsumsi kita. Jadi saya itu tidak pernah merasakan ayam sembelihan di pasar. Harus beliau sembelih. Beliau sembelih sendiri, harus beliau yang apa tuh?
6: Ya, ngulitinya,
3: nyabutin bulu segala macam, nanti ibu yang masak. Jadi saya selalu telur juga sama, nggak pernah saya merasakan kurang lebih telur yang dari gila, tempat lain. Jadi tujuannya hanya itu. Tapi masalah makanan,
5: itu lah Pak Anto. Iya, itu kan Pak memang beliaunya tuh paling kuat seperti itu. Terus kalau kita tetangga
6: tahun ya, berapa tuh balik?
5: Itu kalau tidak salah sekitar 90-an ya, atau mungkin
3: di bawah 90.
5: Ya, di bawah 90 ya.
3: 90 pindah.
5: Kalau tidak salah kita 86, saya kan sudah di SMP. Antum kan 87
3: SD. Masuk SMP ya.
5: Di MTS tahun berapa itu? 87 ya. Nah. Kalau tetangga itu mengantarkan berkat. Ya, hasil dari kan berkat. Ya diterima. Oke, matur suwun. Bapak ke belakang. Pakane pitik. Ora dipakane anake. Bener itu. Ndak dipakane
3: akeh. Saya mohon maaf ya. Itu benar. Tapi itulah prinsip gitu. Bahwa perbedaan fikih umpamanya terjadi ya. Tapi itulah yang beliau yakini. Intinya satu, beliau tidak mau memberi makan anaknya kepada sesuatu yang menurut fikihnya itu tidak boleh.
6: Karena keyakinan.
3: Keyakinannya itu. Bahwa kemudian saya kemudian belajar banyak, ya kan? Kemudian secara hukum fikih bisa kita dudukkan ini hukum mana halal, mana haram segala macam itu secara hukum lebih tertata karena ya bapak saya bukan santri, bukan tokoh ahli agama.
6: Tapi kehati-hatian itu yang harus dipelajari.
3: Makanya menariknya bukan sekedar yang tadi sikap, bukan kasusnya ini, tapi pada orang tua itu punya prinsip, sikap, punya prinsip terhadap mendidik anaknya, gitu kan? Kan itu yang penting ya kan, prinsip orang tua di rumah apa terhadap anaknya, gitu kan? Itu yang penting tuh kan gitu. Pak Wanto ini, seingat saya, Pak Wanto ini masih nyimpen sebagian bukunya Mbah Waris perpustakaan rumahnya, Pak.
5: Dulu pernah, sudah saya simpan.
3: Sik enek gak?
5: Sik tahun 6 kuwi tak urung tak golek iki jaman bungkaran sing terakhir yo.
3: Maksudnya
5: gak wis urung wis anu neh. Urung cerut neh tak golek sik. Ada kan satu
3: lihat buku di belakang.
5: Iya, ada satu buku itu memang instruksi dari Mbah Waris. Kowe tuku buku tafsir Quran, buku basa Jawa. Tapi kak dia kok ngerti yo? Awak mau besok ke fakarin bahasa Jawa. Kok ngerti?
3: Ngerti. Sepi ya.
5: Akhirnya kan tuku tafsir Quran tak tukok ni lek tuku nenggane anu. Apa sih ya? Kemasan apa sih ya? Waktu sak mono akun dua pitik loro jago. Karung bayas.
3: Ayam jago. Buat beli ini ya. Jual jago dua.
5: Iya.
3: Buat beli yang tafsir. Mbah Waris perintahkan beliau untuk beli
6: tafsir.
3: Bukan Quran. Tapi terjemahnya bahasa Jawa. Karena Mbah Waris bilang nanti kamu jadi ahli bahasa Jawa. Nah, beliau sekarang nih jurusan kuliahnya bahasa dan Jawa. Ngajarnya kan beliau ngajar guru kan. Itu bahasa Jawa. Bahasa
6: pakai Jawa. Dua ayam ya.
5: Dua ayam jagul.
3: Tapi modalnya Quran dong. Saya enak gak, Pak?
5: Masih itu. Bahasa Jawa masih ada.
3: Boleh lihat nanti kali ya?
5: Saya nggak takut lihat.
3: Ya, jemur saya ini ya. Lihat sebentar, tok. Sebelah saya. Lihat, bukan Mbah Waris saya enak, boleh?
5: Muka-muka cedok.
6: Tolong ntar di translate yang bahasa Jawa ya. Soalnya ada netizen yang kayak aneh gitu, kagak ngerti.
3: Lagi diambilkan. Lagi diambilkan. Masya Allah, saya tanya.
6: Gini lihat aneh dari cerita tadi nih. Ini cerita tadi aja. Di apa?
5: Ini kita masih nyambung nih.
6: Iya. Tadi. Sambil nunggu Pak Ade.
5: Iya.
3: Nunggu sebentar.
6: Yang tadi aneh cuma satu saat tadi ada poinnya nih.
3: Iya.
6: Berarti Mbah Waris dagang. berarti kan ada hasap pengusaha bisnis.
3: Saya dagang,
6: beli dagang punya. Dulu kan. Kedua, tadi bilang bahwa emang dulu apa bawa Aris guru. Iya. Yeah. Kan guru. Buat tadi yang 12 orang murid. Itu. Kan berarti ada hasap
3: guru. Guru.
6: Kan gitu kan.
3: Yang belum ceritain ada Cang,
6: apa Sat?
3: Bahwa Aris itu petani hebat juga.
6: Oke.
3: Okay. Jadi apa yang beliau tanam itu entah kenapa selalu bagus.
4: Jangan lupa Sat. Tahu bangunan juga.
3: Iya, sipil. Tahu bangunan juga, sipil. Bahkan dia bisa gambar seorang
6: arsitek. Tapi memang kebanyakan orang tua dulu, Zat, itu
4: multi-talent
6: gitu.
4: Multi-talent
6: dia.
4: Betul.
6: Pernah, itu dia pernah. Jadi, kalau ngelihat kan di sana Ustaz Budi ajarin nih, kalau kita pulang kampung tuh, cari hasap dan nasab kita. Benar. Dan nasabnya apa.
4: Ini clear nih contoh.
6: Ini contoh nih, cara, oh begini, dari cerita aja nih.
4: Dan dapatnya dari cerita teman, ceritanya kan gitu ya, murid lah gitu.
3: Iya, gitu kan. Ya, kan saya sering cerita tentang ini ya, saya mendorong tuh, coba cek deh nasab dan hasab masing-masing, karena itu memudahkan kita mendefinisikan
6: betul
3: anak keturunan kita.
4: Benar. Gitu
3: kan. Saya kan juga nanya, beberapa saya nggak tahu, apalagi terutama kalau mbah saya, buyut saya itu, kayak beliau nih bisa lebih paham. Gitu, saya suka tanya, nah itu beliau ceritakan gini, oh, sehingga saya tahu itu, mbah saya, buyut saya itu, hasabnya apa, benar, hasab kebaikannya itu, gitu kan, nah. Itu kan mudah diduga. Betul, jadi ketika kita bilang, oh wajar kalau saya begini ya itu. Betul.
4: Dan ada karakteristik prinsip yang juga ditentukan
3: itu,
4: oleh.
3: Itu juga nih bilang bahwa punya keyakinan yang kuat.
4: Keyakinan kuat.
3: Kalau punya pendirian.
4: Terlepas pemahaman tentang
3: hal
4: itu. Ya. Makanya tadi tahunnya tahun 80-an.
3: Iya, tadi, ya. Itu kan terlepas dari itu. Betul. Tapi punya keyakinan dan pendirian.
4: Yang dia jaga keluarga, Sang.
3: Betul.
4: Bukan
3: betul.
4: Makanan yang menurut dia masalah.
3: Bukan,
4: dan segala macam. Dan keluarga dijagain
3: betul. Kan dalam hal apapun. Tadi ya, bahwa itu punya keyakinan.
4: Betul.
3: Ya kan? Kalau udah punya keyakinan, dia nggak bakal digoyah tuh. Nggak bakal bisa digoyah keyakinannya.
4: Dan bukan hanya teori, Sat, ya. Artinya nggak boleh nih. Tapi disiapkan. Caranya adalah ayam.
2: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan untuk mengikuti kajian di malam hari ini, kami juga ingin mengingatkan Anda besok di hari Ahad Maghrib, pastikan Anda hadir di Masjid An-Nur untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Hasyim Asyhari SPDI yang akan melanjutkan membahas profil para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari kitab Rijal Haula Rasul, para pemuda di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah besok setelah salat maghrib Anda bisa ikuti live juga di radio 107,7 FM dan lewat streaming di YouTube, Facebook serta Instagram RDI FM Malang. Ikuti kajian maghrib bersama Ustaz Hasyim Azhari SPDI setiap hari Ahad kedua di pembahasan kitab Rijal Haula Rasul, kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Dan nanti sahabat RDI di jam 8 lewat 5, kurang lebih ya, ikuti kembali siaran ulang kajian bersama Ustaz Hasyim, Zaid Hadrom Eskom, yang membahas tema berjudul Manis di Lisan, Benarkah di Hati. Judulnya agak panjang, yang kami ingat yang itu sahabat RDI. Nanti insya Allah jam 8 lewat 5 insya Allah ya.
2: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
3: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol, dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
2: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
6: Dan keluarga dijagain betul.
7: Kan dalam hal apapun, tadi ya, bahwa itu punya keyakinan.
6: Betul.
7: Ya kan, kalau udah punya keyakinan, dia nggak bakal digoyah tuh. Nggak bakal bisa digoyah keyakinannya.
6: Dan bukan hanya teori, Satya. Artinya nggak boleh nih. Tapi disiapkan. Caranya adalah ayam.
7: Oh iya, iya. Gitu. Oh, iya betul. Bahkan salah satunya gini, salah satunya ya. Dulu kan daging itu makanan mewah zaman itu ya. Jadi kalau kira-kira, mohon maaf ya, kira-kira tadi itu ada makanan yang menurut beliau tidak sah untuk kami makan. Terus ada ayamnya. Ya kan? Itu kan menggiurkan kami buat anak-anak.
6: Ya,
7: kalau ini tidak diizinkan makan, beliau potongin ayam kita.
6: Sebagai ya baik ya, banget
7: lah ya. Gantinya gitu. Dipotongkan ayam, ini potong ayam halal, Bapak yang potong.
6: Betul.
7: Makan sendiri. Kita masak. Masyaallah. Itu cara beliau ini dulu gitu.
6: Ini yang kayak gini pelajaran zaman hari ini, Cang ya. Penjagaan kehati-hatian dan prinsip orang tua terhadap sumber makanan.
7: Iya.
6: Khususnya lagi-lagi generasi, Cang. Kan kita tahu sendiri kan hari ini banyak data survei ke makanan-makanan sehat saja mulai merosot gitu yang dalam sisi kesukaan, apalagi yang sifatnya dari sisi-sisi subhat itu tuh mahal banget untuk menjaga hal yang seperti itu tuh.
7: Jadi ya, masya Allah ya. Berarti kalau dengar kayak gini kan, sebenarnya tinggal, hasapnya tinggi, yang dominan kau sabudia. Ini artefak mahal. Saya tahu ini. Ini saya cerita sedikit.
6: Kitabnya ini.
7: Nah ini kalau nanti dilihat ya, nih.
6: Iya benar.
7: Al-Quran Karim. Tafsir Quran suci basa Jawi.
6: Iya beneran.
7: Bahasa Jawa.
6: Ini yang dua ayam nih.
7: Iya, dua ayam. Harganya dua ayam.
6: Dua ayam masuk.
7: Bayangkan. Baca Jang. Baca.
6: Apa terjemahannya satu
7: ya? Ya sekarang ginilah. Sekarang Al-Fatihah aja biar gampang ya kan.
6: Al-Fatihah biar gampang.
7: Nah, Pak Diswanto tahun 88. Harganya ada tuh.
6: Berapa? 10.000.
7: Apa tapi gede jadi.
6: Tuh ini Pak Samlan ya.
7: Iya.
6: Pak Samlan tuh Arab
7: di Tulung Agung sini masyaallah. Di tempat Bapak Des ngaji juga. Bismillahirrahmanirrahim. Baca.
6: Sasat bar. Awit ingkang asma Allah Kang Maha Murah Tur Kang Maha Asih.
7: Salah cara bacanya.
6: Kawanto.
7: Kawanto baca. Kawanto baca, baca Kawanto.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ah, terjemahne Pak Bang nggih. Niku waca.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Awit ingkang asma Allah Kang Maha Murah Tur Kang Maha Asih.
7: Nah, dia bener cara bacanya. Kan? Maaf teman-teman ya.
6: Itu.
7: Ini berarti
6: ini pembukti.
7: Ini berarti harganya 2 ayam jago.
6: 2 ayam jago.
7: Ini pesannya Mbah Waris untuk beli
6: iya.
7: Ini.
6: Waris itu juga menunjukkan fokusnya kenapa harus bahasa Jawa, berarti sebenarnya tradisi suku itu dijaga sama
7: Bang. Sana makni. Aneh tahu ya.
6: Bukan.
7: Pak Anto, saya waktu SMP kan pindah ke Jakarta. Karena kemudian saya lanjut sekolah level SMA di sana. Kan gaulnya sama anak-anak dari berbagai kota, bahasa Indonesia tuh. Nah, suatu saat saya mulai lupa bahasa Jawa. Itu pulang-pulang dimarahin. Saya pulang itu dimarahin. Bahasanya simpel. Kamu tahu mahalnya kursus bahasa?
6: Oh, apa gitu?
7: Iya. Jadi beliau tidak izinkan saya lupa bahasa Jawa. Makanya saya itu sampai di Jakarta saja, bahkan sampai saya nikah, sampai saya punya anak, itu masih diajak nonton wayang di TV.
6: Oh,
7: untuk jaga bahasa itu.
6: Masyaallah.
7: Yang
6: habis gitu ya.
7: Nah, ini
6: ya,
7: tapi ini saya aja. Tahu nih kok ini
6: lagi.
7: Ini dari
6: Mbah Waris.
7: Ini Mbah Waris kalau ini.
6: Oh, apa itu, Ustaz?
7: Asbabun Nuzul.
6: Asbabun Nuzul.
7: Biasanya
6: bahasa Jawa juga.
7: Biasanya Mbah Waris ada tanda tangan nih, Pak. Enggak ada apa toh?
6: Masa enggak ada apa?
7: Biasanya ada tanda tangan beliau. Dan biasanya dikasih ini.
6: Saya enggak tahu ini dari mana. Enggak apa ini.
7: Itu pengen baru ya. Ini baru ini.
6: Wakaf.
7: Baru nih Pak.
6: Nah, kalau ini tahunnya saya lupain tahun berapa. Saya Pak baca pertama ke Pak Al-Quran juga ini. Ini kalau enggak salah dulu saya buruh ngarit berapa minggu gitu loh. Dapat Al-Quran ini.
7: Dari rumput beberapa minggu dapat beli mushaf coba aja.
6: Jaman itu kitab juga mahal sih. Kitab suci yang tertulis
7: mahal
6: banget.
7: Tapi ini setahu saya punya Mbah Waris kalau ini betul Pak Anto.
6: Betul punya Mbah Waris.
7: Ini punya Mbah Waris. Ini liatin Asbabun Nuzul, salah satu buku yang di perpustakaan kami dulu.
6: Iya.
7: Ini ada nih, saya bacakan penulisnya ada 3 orang di sini. Oke. Ya, Kiai Haji Komarudin Saleh, HAA Dahlan, Profesor Dr. MD Dahlan.
6: Oke.
7: Ini Asbabun Nuzul. Cetakan ke-16 penerbit CV Diponegoro Bandung.
6: Tahun berapa itu?
7: Nah ini enggak. Biasanya Mbah Waris itu ada tanda tangan. Tapi saya ingat buku ini. Yang jelas 1985.
6: 85.
7: Anda ada belum itu?
6: Tahun 85. Udah.
7: Umur berapa hari? Berapa tahun itu?
6: 3 tahun.
7: Saya cukup ya. Ini saya kalau kelamaan dia cerita, saya mulai khawatir.
6: Baru mau nanya nih, Ustaz.
7: Mulai khawatir. Ceritanya ini lama-lama sih
6: ini masih
7: enggak
6: ini masih belum.
7: Harus cukupkan kayaknya.
6: Harus cukup. Padahal mau nanya lihat tanakannya.
7: Itu yang saya lanjut pada waktu saya debat sama Mbah Waris.
6: Loh,
7: piye-piye, Mas?
6: Kira-kira gini.
7: Kalau klek kowe kuwi ndak manut karo tatane Gusti Allah, kuwi manut karo kuburan.
6: Kuwi
7: manut karo gayam.
6: Kalau kamu enggak ikut aturan Allah, mau ikut aturan kuburan. Nah itu Mbah Waris bahasanya ini.
7: Terus yang kedua,
6: tegas yo.
7: Ya tegas banget. Padahal itu sebenarnya beliau kan tahu toh, aku ki anake sapa?
6: Kan
7: yo anake sujud. Nah, bapakku ki kan ndak, ayah saya itu ndak begitu paham dengan agama. Benar. Intinya orang kerja untuk anak.
6: Bapaknya beliau,
7: bapaknya saya.
6: Tapi mbahnya ini lain.
7: Kalau mbahnya Mbah Ahli, kalau mbah saya itu gini, apapun yang belum terjadi, dia sudah tahu.
6: Sakti.
7: Ilyas, iya.
6: Namanya aja Ilyas.
7: Muhammad, Mbah Ahmad Ilyas.
6: Ahmad Ilyas. Karena orang-orang Jawa dulu,
7: kalau nama-nama kayak gitu itu berarti menunjukkan santri biasanya. Kalau ya nama Jawa kan bukan itu.
8: Ya. Itu yang gitu. Yang dulu. Nah, terus akhirnya saya kan waktu kalah yaudah kalau gitu wes yaudah Pak Baris, saya akhirnya digeret karo Mbah Prianto kae. Mbah Yai Kusen lanjut. Nah, pada waktu ngaji Quran di rumahnya Mbah Yai Kusen, itu setelah selesai ba'da maghrib. Nah, santrinya ada salah ada sekitar 23 sampai dengan 30. Tiap-tiap santri yang mau pada waktu itu mau apa? Belajar Al-Qur'an istilahnya Mbah Husain itu kan hafalan. Jadi pada waktu awak di nyorok nih kuwi sorok muni Mbah Yai Kusen. Sebelum kita itu membaca, itu dulu Mbah Yai kita harus memijit Mbah Yai Kusen.
7: Mijit Mbah Yai dulu. Kadang harus ngambilin air dulu, apa ngisi
8: anu di
7: bak air.
8: Kecuali satu. Nah, yang namanya Wanto anaknya Pak Sujud. Itu enggak boleh sama Mbah Yai Kusen. Mbah, maaf. Mbah ngapunten. Kulo kuwi yo pengen mijitin jenengan. Ingin mijitin jenengan. Aku mau kualat. Maksudnya kualat karo sapa? Ternyata Sujud itu berperan utama ya.
7: Sujud nang bapak beliau.
8: Bapak Sujud itu berarti Mbah Yai Kusen itu juga ulap karo Mbah Sujud. Jadi aku mau kualat karo bapak. Jadi sampai dengan saya kata. Itu enggak boleh sama Mbah Yai Kusen.
7: Jadi intinya ini Cang, ini masalah adab dan ya,
8: adab. Ya.
7: Jadi kami itu diajari adab itu. Dan tapi menariknya tadi saya sendiri ketika makanya bapak saya punya prinsip-prinsip kayak gitu. Tapi kemudian saya dengan beliau atau dengan teman-teman lain itu ya ngaji di berbagai masjid. Di sini dulu ada masjid ada 3 ya. 4 tapi sebenarnya di sini di sebelahnya lagi di selatan dan di utara itu. Kan itu dulu cuma 4 itu. Tapi yang paling dekat dengan kita ya 2 dulu kita ngaji itu. Artinya saya ngaji ke sini, ngaji ke Mbah Yai Husain di sana itu tuh diizinkan, tetap aja dual bisa saja prinsip tidak sama gitu. Tapi yo ngaji yo semoga
8: boleh.
7: Wes cukup Mas. Ngeri saya lama-lama cerita ini.
8: Masih Pak Dewan.
7: Lama-lama ke mana-mana ya.
8: Kapan-kapan kita
7: coba.
8: Coba sampai kita nanti berdua.
7: Iya,
8: cara yang harusnya
7: boleh mudah ini.
8: Bapak tahu juga ya
7: sejarahnya beliau.
8: Iya,
7: mulai dari beliau mengenal seorang
8: iya.
7: Ya, makasih teman-teman ya.
8: Ngeri-ngeri ini.
7: Oke, terima kasih kedatangannya di sini, semoga inspirasi ini memberikan kita semua.
8: Yeah. Tapi saya tetap harus kasih disclaimer ya. Ini sesungguhnya cerita saya bukan apa-apa sama sekali.
7: Yeah.
8: Mudah-mudahan menginspirasi kalau pulang kampung tuh. Okay.
9: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Budi Asyari LC. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustaz-Ustaz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Hijrah United. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Nahl.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
1: 107,7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
3: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifuddin, Kepala KUA Curejo dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Muhammadiyah Kota Batu. Terus dengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI di mana saja kita berada, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan.

0: di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara la nahji wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal-amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya, wa tahhir qulubana min an-nifaq, wa tahhir al-sinatana min al-kadhib wal-ghiba wan-namima, wa tahhir ayunana min al-khiyana. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir kembali di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya kepada kita, Allah curahkan ampunannya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah di kesempatan ringkas ini kita akan bicarakan sedikit tentang judul ini. Manis di lisan, benarkah di hati? Bijak dalam memuji, jujur dalam berkata. Intinya masalah apa ini? Iya, ya, semuanya masalahnya mulut. Cuman bukan masalah lisan secara khusus, tapi lebih banyak bicara tentang fenomena yang sering terjadi. Bagaimana kita bisa melihat nanti fenomena-fenomena itu? Ya insya Allah nanti kajian kita mengupas tentang perkataan-perkataan itu. Taib, ini yang pertama, jamaah sekalian. Saya akan awali judul kita ini nanti cerita tentang, pernah enggak kita merasa atau ibu-ibu mungkin pernah melihat ada orang memuji dirinya, memuji suaminya, memuji kalau dia laki-laki memuji istrinya. Yang mana sebetulnya enggak seperti itu. Pernah ketemu? Ya Allah. Ya sudah wis. Baik. Ini judul ya. Saya akan awali tentang fenomena. Renungan ini dulu. Ini spesifik nanti kepada ibu-ibu. Meskipun sebetulnya tema ini kepada semuanya. Masalah lisan ini merupakan perkara yang sangat besar dalam syariat Islam. Lisan ini anggota dari bagian tubuh kita yang paling banyak menjerumuskan kita dalam dosa. Jika tidak dijaga dengan ketakwaan, salah satu penyakit lisan yang merusak tatanan keimanan dan sosial adalah apa? Dusta. Terutama yang lahir dari syahwat duniawi untuk mendapatkan pujian dan untuk memberikan pujian palsu demi kepentingan tertentu. Ini yang nanti kita bahas lebih detail. Karena buahnya orang yang akhirnya dia terpaksa harus bermaksiat lisan hanya sekedar untuk menutupi kekurangannya. Padahal seandainya dia menceritakan dirinya apa adanya, gak ada masalah. Orang pun tidak terganggu dengan itu. Di mana kadang seorang istri seringkali merasa perlu merangkai kata-kata fiktif agar tampak kelihatan mulia dari wanita lain. Tidak usah jamaah. Sampai kadang dia harus terpaksa mengarang-arang cerita untuk meyakinkan orang lain.
3: untuk melihat, menunjukkan kalau dia itu lebih hebat daripada orang lain. Padahal dia apa adanya saja, orang di sekitarnya juga tidak terganggu, gak ada masalah, dan gak ada yang peduli bahkan. Tapi dengan dia berdusta semacam itu, dia menyiksa dirinya. Padahal hasil dustanya belum tentu dia dapatkan kebaikan dari situ. Ini renungan pertama. Sehingga Allah Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Ahzab ayat nomor 70. Quran Surat Al-Ahzab ayat nomor 70 dan 71. Ini kebesaran tulisannya di bawah sini. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illahu rasulah faqad faza fawzan 'azima. Surat Al-Ahzab ayat nomor 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini firman Allah Ta'ala. Jadi yang memerintahkan kita ngomong apa adanya itu siapa? Allah. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang meyakini tentang kebenarannya Allah Ta'ala dan juga kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, terutama menjaga ucapannya agar tetap jujur. Nah, apa efeknya jika kita mendapatkan atau jika kita melakukan yang seperti itu, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan jujur ini adalah fondasi, Ibu, fondasi dalam segala hal, termasuk dalam hal muamalah. Orang yang jujur adalah orang yang paling beruntung dan dia tidak akan pernah rugi. Makanya faqad faza fawzan 'azima. Renungan yang ketiga. Dusta itu pengantar kepada keburukan. Ini saya belum masuk materi loh ya. Ini baru renungan-renungannya. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalur rajul yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktab indallahi kadzaban. Waspadalah kalian terhadap kedustaan, karena kedustaan itu menuntun kepada kejahatan dan kejahatan itu menuntun kepada neraka. Ingat, tidaklah seseorang senantiasa berkata dusta sampai Allah ngasih stempel dia seorang pendusta. Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita, hadis Nabi ini menjelaskan kepada kita tentang fenomena berbohong. Fenomena berbohong ini, jamaah sekalian, akan melahirkan karakter berbohong. Awalnya orang berbohong itu wedi-wedin. Engko lek ketemu ni apa ya? Tapi setelah sekali, dua kali, tiga kali, kalau sudah 10 kali moro enak. 20 kali lek ngomong gano gorone itu koyo gak marem. Gak marem apa ya? Gak tenang ngono. Nah, ini bahayanya. Dan kalau orang sudah merasa nyaman dengan dustanya, nyaman dengan cerita-cerita fiktif yang dia buat, nyaman dengan apa kembangan-kembangan kata yang dia ucapkan setiap kali dia bercerita sesuatu, adalah orang yang sudah akan merasakan kenikmatan ketika berdusta. Dan kalau sudah seperti itu, waliyadzubillah, kalau distempel sama Allah sebagai pendusta, ya sudah, mis. Tidak ada kebaikan pada orang yang seperti itu. Nah, ini pengantar penting, jamaah rahimakumullah, di mana jangan sampai nanti kita ya melakukan yang namanya kedustaan ini. Ulama mengingatkan, Umar bin Khattab pernah mengatakan, alaikas sidqa wa in qatalakal sidq, hendaknya kalian jujur meskipun kejujuran itu bisa membunuhmu. Artinya apa? Kadang orang ngomong jujur bisa sampai terbunuh. Kenapa? Karena dia harus mengucapkan kebenaran, dan banyak orang yang enggak suka dengan kebenaran. Umar bin Abdul Aziz lebih tegas lagi, ma kadzabtu kadzbatan mundu alimtu annal kadziba yaduru ahla. Aku tidak pernah berdusta sekalipun semenjak aku mengetahui bahwa kedustaan itu bisa membahayakan pelakunya. Ibu-ibu masih ingat ya, dulu masih kecil sering diceritain.
4: ada seorang anak-anak yang biasa gudoi orang-orang di kampungnya. Jadi ada sebuah kampung yang kampung itu dekat dengan hutan. Waktu anak ini keluar, orang-orang pada tidur siang atau tidur istirahat, dia teriak, ada harimau, ada harimau, ada harimau. Akhirnya apa? Orang keluar semuanya bawa pentungan. Ternyata enggak ono. Satu. Besoknya gitu lagi. Memang kerjaannya seperti itu, untuk menggoda orang-orang di kampung. Sampai suatu ketika, ya, tentang kisah ini, sampai suatu ketika akhirnya apa? Betul-betul ada harimau, anak ini teriak, "Tolong, tolong ada harimau." Wong kampung enggak ono sing metu. Alah paling digoroi manajarno wis jarno cek kesel. Akhirnya dia diterkam oleh harimau, baru kemudian dia sadar. Inilah hasil dari kedustaan. Makanya orang dusta itu wis tidak ada kata lain kecuali dia pasti akan malu dengan perbuatannya sendiri, cepat atau lambat. Betul yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, "Ma kadzabtu kadzbatan, mundu alimtu annal kadziba yadurru ahla." Aku sejak tahu bahwa aku tidak pernah berdusta sekalipun, semenjak aku tahu bahwa kedustaan itu bisa membahayakan pelakunya. Inilah nasihat-nasihat mukadimah, renungan sebelum kita memasuki materi, sehingga nanti kita akan belajar ojo sampai awake dhewe manis di lisan tapi atine gak koyo ngono. Manis di lisan tapi hatinya tidak seperti itu. Nah, kita masuk definisi. Apa itu bohong? Bohong itu apa? Secara bahasa para ulama menjelaskan makna bohong yaitu apa? Yaitu sesuatu yang menyelisih kenyataan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Itu namanya dusta secara bahasa. Secara istilah yaitu apa? Dusta adalah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan maksud menipu atau menciptakan kesan yang salah di mata manusia. Itu dusta. Jadi maksudnya macam-macam loh ya. Nanti motivasinya macam-macam orang dusta itu. Jadi ada orang motivasinya berdosa itu menipu. Tapi ada lagi bukan untuk menipu orang. Orang tidak merasa dirugikan dengan itu. Tapi dia ingin mencitrakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Nanti saya kasih contohnya. Inilah apa itu berbohong. Apa itu dusta. Nah tingkatannya macam-macam. Yang pertama dusta itu atas nama Allah dan Rasulnya. Ini dusta yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqulu lima tasiful alsinatukumul kadhib, hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong. Allah Ta'ala ingatkan. Apa contohnya? Dia berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Dia mengatakan ini halal, ini haram. Padahal gak seperti itu Allah Ta'ala menyebutkan. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Ini tradisi nih Yahudi. Dia itu kadang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu tradisi Yahudi. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap agama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Ingat kalimat ini Bibu. Semua kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya dan kedustaan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan beruntung. Contoh yang paling real kisahnya Nabi Yusuf. Masih ingat tuh ya? Nabi Yusuf ringkas cerita sampai akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam mana? Sumur. Apa langsung pulang saudara-saudaranya? Enggak, nunggu waktu isya. Kalau sudah malam, kenapa? Karena mereka ingin main sinetron. Nah, maka nih, wong lek sing pinter main sinetron biasanya bukan apa namanya? Main sandiwara dalam kehidupannya itu biasanya isi hidupnya ya dusta tok wis. Waliyadzubillah. Sehingga apa? Saudara-saudara Nabi Allah Yusuf datang kepada ayahnya dengan apa? Dengan air mata palsunya. Lalu kemudian menceritakan ketika kami main-main dengan saudara-saudara kami, kami tinggal Yusuf dengan pakaian kami, ternyata dia diterkam oleh serigala. Tapi ayat itu menjelaskan, di ayat itu disebutkan saudara-saudaranya mengatakan kepada bapaknya, meskipun kami yakin kamu gak percaya sama kami. Jadi saja nih saudara-saudara Yusuf itu merasa like, dia gak mungkin dipercaya sama bapaknya. Nah makanya mereka bikin alasan penguat. Apa alasan penguatnya? Bawa baju yang dilumuri apa? Darah palsu. Ini loh buktinya ayah. Kalau Yusuf dimakan oleh serigala, ditelok mbek bapake. Loh serigalanya masya Allah baik sekali ya, mengoyak tubuhnya Yusuf, tidak merobek bajunya. Esa, pelajaran apa ini, Bu? Setiap kali kita berdusta, pasti Allah selipkan sesuatu yang nantinya akan terbongkar. Pasti. Makanya betullah yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, sejak aku tahu bahwa dusta itu akan melahirkan kemudorotan bagi pelakunya, aku gak mau dusta. Karena pasti kena. Mungkin gak 2 tahun, bayangkan kebongkarnya kapan itu? 40, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 50 tahun setelah Nabi Allah Yusuf ketemu dengan Nabi Yakub. 40 tahun baru kebongkar dustanya siapa? Saudara-saudara Yusuf. Nah inilah ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Dusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah dusta yang paling kejam. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Contoh dusta atas nama Nabi itu bagaimana? Nabi enggak pernah ngomong seperti itu, kita ngomong. Qala Rasulullah, berkata Nabi, barang siapa yang dia itu duduk bersandar menghadap LCD dan menghadap TV untuk melihat drama adalah bagian amal soleh, misalkan gitu. Ikilah ngarangin mana? Ngerti saya contohkan yang ekstrim supaya jenengan paham bahwa nanti banyak orang seperti ini rela nekat untuk menyampaikan bahwa ini sabda Nabi padahal bukan dari Nabi. Maka siap-siap memboking tempat di neraka. Ini dusta. Yang kedua, dusta untuk meraih pujian. Ini tingkatan yang kedua, levelnya di bawah yang tadi, tapi ya tetap dosa besar. Dusta dalam interaksi sosial demi meraih pujian termasuk dalam kategori yang sangat tercela. Contohnya adalah apa? Seorang istri yang berkata kepada temannya, suamiku selalu memberikan perhiasan emas setiap bulan. Contoh, jeneng ngamuan kok ngene. Wong contoh. Lek bojone jenengan gak ngene ojo iri ta. Iki contoh. Maka apa jamaah rahimakumullah, ini yang paling ditakuti biasanya apa? Untuk mencitrakan kalau suaminya itu adalah dermawan, padahal suaminya wis gak aduh, yes. Sami Allahu liman hamidah lah kira-kira ngono. Maka apa jamaah rahimakumullah, suamiku selalu memberiku perhiasan emas setiap bulannya. Setiap bulan ganti emas. Padahal aslinya gak ngono. Padahal aslinya tidak seperti itu. Hanya sekedar supaya dia dianggap sebagai orang yang beruntung mendapatkan suami yang seperti itu. Ayo, banyak pendek yang seperti ini? Tanya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan, iyyaka wal kadzib. Waspadalah kalian terhadap kedustaan. Fa innahu yufsidu alaika tasawwura ma'lumati ala ma hiya alaih. Karena sesungguhnya ia merusak gambaran informasi pada dirimu sebagaimana mestinya. Jadi ngerusak. Makanya Malaik Goro itu sedang mencitrakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Apalagi golek pujian. Nah, ini penyakit riak masuk deh kini. Nah, ini bahayanya Ibu jamaah. Dusta untuk meraih pujian. Dusta untuk meraih pujian. Ini tingkatannya. Tingkatan yang berikutnya, dusta atas apa yang tidak ada pada dirinya. Kalau tadi minta meraih pujian, sekarang istilahnya dalam hadis Nabi, mutasyabbi. Apa itu? Perilaku seseorang yang menampakkan diri seolah-olah memiliki kelebihan harta, kedudukan, padahal kenyataannya tidak. Kalau tadi ingin dipuji, kalau sekarang menceritakan sesuatu untuk apa? Kalau bahasa kita ini apa? Menampakkan diri seolah dia punya kelebihan itu. Gak duwe motor, tapi koyok-koyoknya duwe motor. Aku no motor, saben dino tak umbah, padahal gak duwe motor. Ayo. Ada lho orang seperti ini, ada. Ibu-ibu jangan mengatakan, ada. Lho Nabi cerita begini, berarti ono sih kok gini. Makanya kata Rasulullah mengatakan apa? Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Orang-orang yang berhias dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya bagaikan orang yang memakai 2 pakaian kedustaan. Apa maksudnya? Pakaian kedustaan, kata Imam Nawawi, punya 2 makna. Pakaian kedustaan di sini maksudnya apa? 2 pakaian kedustaan, 2 kedustaan, kata Imam Nawawi. Yang pertama, yaitu apa? Dia berdusta dengan dirinya sendiri. Nggoroi awake dhewe. Gak duwe apa-apa, ngomong duwe apa-apa. Aku ngono duwe apa-apa, aku duwe. Bojoku ngono soke. Duweke gak diteken nang rekening. Diteken nang ndi? Wis pokoke ono. Duwe ndi? Paham ya kira-kira ya? Jadi mendustai dirinya sendiri. Dia tersiksa dengan itu. Makna yang kedua kata Imam Nawawi yaitu apa? Mendustai orang lain, goroi wong liya. Itulah maksud daripada kala bisithauba zur, yaitu orang memakai dua pakaian kedustaan. Hadis ini ono ceritane sebetulnya. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya saya ini punya madu, maksudnya dia termasuk istri yang keberapa? Ya, yang jelas dia punya madu lah dari istrinya, dari apa? Dari suaminya ada madunya. Bagaimana menurutmu ya Nabi kalau saya pura-pura mengatakan sesuatu yang tidak diberikan oleh suami saya untuk apa ya? Membuat tampak beda dengan yang lain, dengan madunya yang lain, dengan istri yang lain. Lalu Nabi mengatakan al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kala bisitsaubiz zur. Nabi menyebutkan hadis ini. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Karena biasanya ngono. Aku ngono saben dino dikei kalung mek bojoku saben dino. Wae saben dino masyaallah. Saben dino dikei kalung padahal kalunge wong tuane sing digawe. Atau kalunge tonggo nyile dilut maringo digawe maneh. Sekarang banyak yang begini. Sekarang banyak. Ibu-ibu kalau lihat berita persewaan handphone premium, saya boleh nyebut merek apa enggak ini? Nah pokoknya persewaan handphone lah. Itu waktu lebaran kemarin, itu pemilik persewaannya itu untung sampai 200 juta. Berarti ini tuh mek nyewa no HP premium tadi itu hanya sekedar apa? Dipakai untuk mudik, cek ketok kelihatan keren, engkau les mali mudik dibalik no mana? Itu saja bagian rentalnya ibu-ibu. Itu untungnya 200-an juta. Saya lupa nominalnya berapa, tapi sampai ratusan juta. Cuma di searching aja, di internet ada itu. Loh, ini kan berarti apa? Orang-orang merasa perlu untuk mencitrakan sesuatu yang dia enggak punya. Gaya apa? Ini penyakit ibu-ibu. Penyakit sekali lagi. Ini yang ketiga. Yang berikutnya jamaah, atau yang ini contohnya, lihatlah suamiku tadi malam sengaja membelikan kuah ini karena dia tahu aku sangat menyukainya. Dia memang sangat perhatian padahal dia sibuk di kantor. Ibu-ibu, ketika dia menceritakan begini, padahal suami ini gak sibuk, yo pas turu duit gak ono ge tuku kuah macam-macam. Yes. Tapi dia mencitrakan itu untuk apa? Ini yang ketiga. Itu jamaah rahmakumullah. Nah, bentuk yang lebih detail lagi dalam rumah tangga kita bahas. Sebetulnya tidak hanya rumah tangga, di masyarakat juga terjadi. Yang pertama, berbohong tentang pemberian dan perhatian. Suamiku itu masya Allah, kalau beri saya itu luar biasa, perhatian sekali. Setiap 5 menit di kantor itu telepon saya, luar biasa. Padahal nelponnya gak tahu. Ini satu. Yang kedua, cerita keharmonisan yang fiktif. Dia bercerita tentang keromantisan rumah tangganya. Ini biasanya terjadi public figure yang melakukannya. Foto bareng, kemudian kalau ke acara manten itu sarambitan. Jenengan paham ya? Sarambitan itu apa lek ngarani kene? Istilahnya apa? Ah. Suami sama istri itu mirip-mirip pakaiannya itu loh. Saya enggak tahu bahasa Indonesia itu bahasa apa itu. Ah. Dia menampakkan, bukan enggak boleh loh ya. Ojo salah paham. Ustaz berarti haram. Saya enggak bicara haram. Ini bukan cerita haram atau tidak. Tapi dia berpura-pura dengan itu. Aslinya enggak seromantis itu. Nah, itu enggak boleh, Bu. Sudahlah. Makanya kenapa ulama itu mengatakan jangan terlalu mengekspos keromantisan. Kenapa? Lek ono wong sing hasud, kalaupun benar, nanti ono sing hasud. Apalagi dusta. Mari tukaran kira-kiraan mari ngono apa? Ketok-ketokan romantis foto bareng. Engko mari ngono apa? Mari ngono kira-kiraan. Ini cerita, apalagi itu diceritakan ke teman-temannya. Oh, kemarin saya keluar romantis sekali dengan suamiku. Waduh, bahagia sekali. Gak ngerti, metu yo ndak, di omah ribut dan lain sebagainya. Gak usah seperti itu. Yang ketiga, berdusta dalam masakan dan khidmat. Nah, ini juga. Suami saya itu paling senang dengan masakan saya ini. Padahal gak tahu masak di omah dan gak iso masak. Untuk apa kita nyiksa diri? Sudah kalau ingin berkhidmat kepada suaminya, minta saja. Kalau memang nggak bisa masak, ya udah kan sekarang banyak jualan online itu. Udah telepon aja, masak bersama, udah selesai. Daripada harus menyiksa diri hanya sekedar untuk mencitrakan bahwa dia pinter masak di kalangan ibu-ibu, sehingga dia merasa dirinya adalah seorang wanita yang ideal untuk menjadi seorang istri. Waduh, nggak usah, ngono biasa aja. Berdusta dalam masalah khidmat dan masakan. Kemudian yang lainnya juga, mengarang ucapan suami untuk menyenangkan orang lain. Nah ini juga penting. Ini sering terjadi kedustaan. Bojone gak tau ngomong kayak ngono, diwarang ngomong kayak ngono, untuk mencitrakan kalau suaminya itu orang yang baik dan lain sebagainya. Gak boleh jamaah. Ini termasuk dusta semuanya loh ini. Ini termasuk kedustaan. Contohnya begini, suaminya misalkan dia baru disana dikasih makan atau dikasih, dikirimi tetangga makanan, terus ketemu sama yang ngasih, wah terima kasih suami, saya seneng loh dengan masakannya, padahal dintekno dhewe bojone gak dikei dan tidak pernah ada kalimat itu dari suaminya. Ini termasuk dusta apa enggak? Dusta jamaah sekrahmakumul, gak oleh menikuno. Kalau belum dirasakan, mohon maaf belum sempat mencicipi ya, sudah selesai. Tapi saya nyicipi enak ini, cuman keluarga saya yang lain belum mencicipi. Udah fair aja, gak usah kita ini mencapai-capaikan diri dengan dusta. Ingat, kembali kepada ayat yang kita bahas tadi dan perkataan Umar bin Abdul Aziz bahwa kedustaan itu akan merepotkan nanti pelakunya. Nanti saya sebutkan di akhir. Kemudian juga kebohongan dalam hal nasab, harta dan kemewahan. Nah, ini juga sering terjadi. Saya itu keturunan ningrat. Ya, kalau dilihat-lihat itu darah saya itu bercampur antara merah dan biru. Nah, itu. Merah mbek biru dadi apa ya? Kuning ta. Nah. Dalam harta juga sama, bohong. Gak melok duwe harta tapi akon-akon, ini rumah saya, ini vila saya, ini dibelikan suami saya, ini suami saya baik, vila saya ini, padahal gak melok duwe, atau mungkin punya keluarga yang lain. Gak usah seperti itu, untuk apa kita seperti itu, biasa saja. Apalagi juga dalam hal kemewahan dan lain sebagainya. Hidup itu yang apa adanya, akan tenang ibu. Nanti di akhir saya berikan tips bagaimana mengobati yang seperti ini. Nah, motivasinya apa orang berdusta kira-kira, bu? Macam-macam. Satu, mengharap kedudukan di hati manusia, pingin dilemong. Dia berbohong, pingin dipuji orang. Akar dari keinginan dipuji melalui jalur kedustaan adalah penyakit riya. Jangan lupa ibu-ibu, kalau ada orang mengharapkan kedudukan di hati manusia dan dia harus berdusta ketika dia ingin mengharapkan perhatian manusia, itu sudah masuk kategori riya. Ini sumber penyakit yang paling berbahaya yang ditakuti sama Nabi. Apa kata Nabi? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ya aku takut, paling takutkan atas kalian yaitu syirik kecil. Ini kata Nabi, syirik kecil. Nah ini, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, arya, syirik kecil itu adalah riya. Apa sih riya, Bu? Pingin didelok uang. Sholat pingin ditelok uang, hartanya pingin ditelok uang, kabene pingin dipamer-pamer, iku lho riya. Meskipun kita ndak tahu lho ya hatinya orang, ibu-ibu ndak boleh memvonis lho ya. Lek ana wong nggih motor api, oh iki pamer iki, iku atine sampean sing elek. Iku hasud iku. Engko ana tanggane koncone ngaji, tuku apa, tuku motor anyar atau beli handphone baru, iki anu iki riya iki, pengajiane mosok nggo handphone ngono, riya gak oleh koyo ngono. Itu kita tidak bisa memvonis orang. Ini kan kajian dalam rangka merefleksikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghakimi orang loh kajian ini. Ini kita belajar, ambil cermin nanti di rumah awake dhewe tahu goro ping piro isan. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Padahal apa sih riya itu? Karena ini penting. Perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menyebutkan, Ibnu Qayyim menukilkannya dalam Madarijus Salikin. Apa kata Fudail bin Iyad? Ini perkataan Fudail bin Iyad ya. Tarkul amal min ajrin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Maksudnya apa? Aku teh sembahyang sunnah. Aduh, mari ngono ana kancane teko. Lho, aku mulai sembahyang sunnah dikira soleh. Wis, gak sido. Nah, meninggalkan amal karena manusia itu apa? Riya. Wal amalu min ajrin nas asyirik. Tapi kalau orang beramal karena manusia itu syirik. Wal ikhlas ayu'afiyaka Allah minhuma, dan yang namanya ikhlas, Anda diselamatkan dari ini semuanya. Diselamatkan dari meninggalkan amal karena manusia dan diselamatkan dari beramal untuk manusia. Jadi kalau tadi takut riya itu sudah masuk riya, terus mengerjakan atau beramal karena manusia itu sih syirik. Nah, ini jamaah sekalian. Dan sering terjadi mengharapkan kedudukan di hati manusia, sehingga dia bersusah payah. Seperti saya contohkan tadi itu, saya sayang ya gak sempat screenshot beritanya itu. Rela sebelum mudik nyewa mobil. Lu lek nyewa mobil memang untuk transportasi gak apa-apa, Bu. Tapi lek dikepamer-pameran gak yopo. Gak usah. sewa handphone premium untuk melihat supaya kelihatan mewah. Kenapa? Karena kalau enggak begini Ustaz, saya enggak dianggap sukses. Lah untuk apa? Wong Anda belum sukses kok maksakan diri? Nyiksa diri apa ini, Bu? Iya. Dan biasanya laki-laki itu terpaksa harus seperti itu gara-gara sapa? Bojone. Loh iya kan laki-laki dipaksa seperti itu. Kata Imam Ghazali begini, akan datang satu masa di mana seorang laki-laki dia akan merasakan siksaan dari istrinya, dari orang tuanya, dan dari lingkungan terdekatnya. Bagaimana tersiksanya mereka? Mereka disuruh mencari sesuatu di luar kemampuannya. Golek duit kudu luwe akeh, tidak sesuai dengan kemampuan suaminya. Apa yang terjadi? Dia merasakan kesuksahan yang sangat payah dan bahkan lebih cepat untuk meninggal. Maka nih ibu-ibu, ojo nyekso wong lanang. Wis, jenengan dikasih berapapun trimon, saya ulang berkali-kali di majelis ini. Jenengan misalkan ibu-ibu dikasih uang jajan 1 bulan misalkan 2 miliar, itu diterima gitu loh. Ojo. Ojo di. Ojo. Oh, kebanyakan. Kalau kebanyakan infakan ke masjid. Nah. Sehingga apa? Mengharapkan kedudukan di hati manusia. Tidak usah, jangan siksa diri. Tidak usah, jangan. Udahlah, hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Baik. Yang dua, ingin dipuji atas apa yang tidak dilakukan. Nah ini sumber liak di sini, wes. Nah, contohnya lihat, jangan lihat. Ayat ini, saya bacakan ayatnya dulu sebelum yang ini ya. Ini kebalik. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Apa kata Allah? Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Jadi ojo dikira wong iku enak uripe, ndak. Itu nanti akan kena azab. Walahum azabun alim. Kamu jangan takjub dengan orang-orang itu yang dia mengatakan sesuatu dia belum mengerjakan atau dia melakukan itu ingin dipuji-puji. Ingat loh, ayat ini berbicara dua hal loh ya. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan itu. Artinya apa? Bangga, ujub, dan riya. Itu pertama. Yang kedua, mereka senang ketika dipuji padahal belum pernah melakukan atau tidak pernah melakukan. Dia ini masya Allah, ini masya Allah. Nah, ini saya contohkan. Ini contohnya di sini. Pada ibu di pengajian, dia cerita teko pengajian sore, teko alhamdulillah anak saya ini berkat didikan saya setiap hari anak saya ini sekarang sudah hafal 5 juz. Padahal saya ngajari guru TPQ di An-Nur. Gak melok nuturi di oma. Nah ini contoh lain, seorang istri berkata kepada kawannya, suamiku tadi malam membisikkan kata-kata manis sebelum dia berangkat lembur. Katanya, aku adalah bidadari tercantik di hidupnya. Padahal suaminya pergi dalam keadaan terburu-buru dan tidak sempat mengucapkan kalimat itu. Paham ya sekarang Bu ya? Ini terselubung, makanya yang saya bahas ini. Saya enggak cerita dusta-dusta yang sering dibahas. Ini sering terjadi, Ojo, jangan salah ibu-ibu. Ini termasuk bagian daripada apa? Riak tadi itu loh, ingin dilemuang. Cek dikira, waduh romantis ya rumah tangganya. Wah, favorit sekali rumah tangga. Jangan, Bu. Jangan. Ingat kembali kepada Ali Imran 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ojo seneng, ojo gembira dengan orang-orang yang bergembira dengan amalnya. Dia ingin dipuji-puji, apalagi dipuji padahal dia belum ngerjakan. Nah ini, ibu, ingin dipuji atas apa yang tidak dilakukan. Gak tahu melok ngaji, terus kepingin dipuji. Aku nuru ajin melok pengajian di An-Nur, padahal gak tahu teko. Gak usah. Gak teko ya, gak teko semua loh. Gak apa-apa. Terus ya apa? Ya wes delok rekamane, legano rekamane, ya nyile catatan. Wes ngono ae. Enggak usah pakai pembenaran-pembenaran yang kita tidak pernah lakukan. Tiga, berbohong yang setan menghiasinya. Nah, ini sering terjadi, Ibu. Biasanya orang, "Ustaz, saya memuji itu dalam rangka menjaga kehormatannya. Le tak critano kok gak ada izin wonge." Kan sering muncul gitu kan? Ayo. Nah, coba dilihat kalimat ini, Bu. Syaitan itu memiliki cara yang sangat halus dalam menjerumuskan manusia ke dalam jurang kedustaan. biasanya setan membisikkan bahwa berbohong demi menjaga harga diri atau agar tidak diremehkan orang lain adalah sebuah kecerdasan sosial. Jadi dianggap pinter ngono iku. Setan bisiki. Kolek ngomong apa ana gak direken wong. Suara apa itu? Kok wedi aku rek. Tidak apa-apa bu, tidak apa-apa bu. Baik, setan membungkus dosa kedustaan dengan nama-nama yang indah. Ini kalau nggak saya tutupi Ustadz, menjaga wibawa keluarga ini, menjaga perasaan orang lain. Padahal agar dia dipuji, niatnya bukan untuk menjaga kehormatan, bukan untuk menjaga wibawa apa namanya kehormatan keluarga, bukan. Bukan untuk menutupi aib saudara yang seharusnya kita menutupi aib mereka kalau itu kekurangan, bukan. Tapi niatnya ingin supaya dia dipuji. Nah, nanti saya jelaskan bedanya apa. Saya bacakan ayatnya dulu. Apa kata Allah? Wa id zayyana lahumasyaitan a'malahum, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka. Jadi setan itu bisi ibu. Ojo heran. Makanya mohon maaf kalau sekarang ada banyak orang terpleset dalam dosa padahal dia ngerti agama, entah zina, entah minum khamr atau tertib mencuri dan lain sebagainya. Ya karena memang setan menghiasi itu. Kok iso sih? Contoh. Ada seorang wanita baik-baik, tiba-tiba selingkuh dengan laki-laki lain. Padahal sing lanang ganteng kok, kenapa kok selingkuh? Atau seorang laki-laki selingkuh dengan wanita lain. Kenapa kok selingkuh padahal perempuan selingkuhannya jelek, welek, ireng? Misalkan begitu. Loh, karena setan menghiasi itu supaya kelihatan indah. Wa id zayyana lahum asyaiton a'malahum, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka. Dijadikan indah memang. Itulah diantara tabiatnya setan. Di sini Ibu, saya mau bahas sedikit supaya kita enggak salah paham. Perbedaan antara menjaga nama baik dengan berbohong untuk mencari muka. Bedanya di mana? Ibu bisa lihat di sini. Menjaga nama baik adalah dengan diam atau memberikan jawaban yang diplomatis tanpa berdusta. Tanpa berdusta. Ini yang bahasa agama biasanya menyebutnya dengan tauriyah. Pernah dengar istilah tauriyah, Bu? Kalimat yang punya dua makna, yang bisa dipahami dengan dua makna dalam rangka untuk melahirkan maslahat di praktekannya itu. Itu istilahnya tauriyah. Contohnya begini, Bu. Misal, ada orang ini dikejar-kejar sama perampok. Terus kemudian masuk masjid ini. Terus ngomong, "Ustaz, tolong, saya dikejar perampok, mau dirampok saya." "Oh iya. Kamu sembunyi di sana." Guys. Terus saya bergeser sedikit, Bu, di kursi. Saya. Orang perampoknya datang. "Anda kelihatan orang seperti ini, ciri-ciri-ciri." Apa jawaban saya? "Sejak saya duduk di sini, saya enggak pernah lihat dia." Ngerti maksudnya, Bu? Sejak saya bergeser ini, saya enggak ngomong bergeser. Sejak saya duduk di sini, saya tidak pernah mengenal dia. Kalimat ini itu bisa ditafsirkan dengan dua makna. Iya apa tidak? Orang itu akan berasumsi bahwa apa? Bahwa orang ini enggak tahu. Saya pun tidak berdusta. Kenapa? Karena sejak saya geser, orangnya sudah sembunyi di sana. Saya enggak lihat dia. Paham ya maksudnya, Pak? Nah, itulah yang namanya tauriyah. Lah, menjaga kehormatan dengan cara tauriyah semacam itu tidak dilarang dalam syariat. Dengan catatan bukan untuk apa? Memanipulasi, bukan untuk menzalimi orang, bukan untuk kemudian mencelakai orang lain, tapi untuk melahirkan maslahat. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau berjalan dengan istrinya, maka dia Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ketika ditanya oleh penguasa yang biasanya ngerampok wanita-wanita yang ada itu, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Dia adalah saudariku, saudari seiman, seakidah. Padahal istrinya. Taib. Saya lanjutkan ya. Taib. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga sedangkan mencari muka adalah secara aktif mengarang cerita yang tidak ada kenyataannya agar dipuji. Seorang istri diperbolehkan diam jika ditanya tentang kekurangan suaminya demi menjaga kehormatan suaminya. Namun haram hukumnya jika dia malah membalikkan fakta dengan pujian palsu. Misal, suaminya jarang memberi uang jajan belanja, lalu istri bercerita, "Suamiku itu saking dermawannya setiap minggu aku disuruh belanja apa saja yang saya mau tanpa batas." Ini kan ngarang cerita. Cukup dia diam, atau dia kemudian kalaupun harus menyampaikan, "Ya alhamdulillah apa yang diberikan suami saya cukup, alhamdulillah." selesai. Enggak usah harus berbohong, enggak usah harus ceritakan berapa. Ah, berapanya enggak usah Anda tahu, kan gitu. Nah, ini bukan menjaga nama baik melainkan kedustaan yang bertujuan untuk dipuji supaya dia kelihatan menjadi orang baik. Nah, ini lembut, Bu. Enggak ketok. Ketok-ketokane koyo-koyo api tapi aslinya berbahaya sekali. Kenapa? Karena ada unsur kedustaan di situ. Kenapa? Kita ingin dipuji. Cukuplah kita menceritakan, yaitu yang saya katakan tadi, yaitu dengan kalimat-kalimat diplomatis. Insya Allah bisa dengan kalimat diplomatis tanpa harus berdusta. Nyambung nggak ini? Bu, paham ya? Baik. Nah, saya lanjutkan sedikit. Kenapa kok kita dilarang? Ini bahayanya dusta. Bahayanya dusta banyak sekali. Saya sebutkan satu-satu. Hilangnya keberkahan dalam ucapan dan manusia enggak percaya lagi. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Hilangnya keberkahan dalam ucapan. Lek ngomong gak direken wong. Kenapa? Wis biasa goroh. Makanya orang kalau sudah terbiasa dusta, dia ngomong jujur pun orang enggak percaya. Enggak percaya, alas percuma. Percuma. Ngrungokno dhek koyo ngrungokno cerita. Nah ini. Maka di sini kita kembali lagi. Coba seorang istri ketika dia berbohong kepada tetangganya dengan mengatakan, "Suamiku tadi malam memberikan uang tambahan jajan 5 juta karena dia sangat bangga dengan caraku mengelola dapur." Padahal suaminya sedang mengeluh tentang borosnya belanja istrinya. Jika tetangga tersebut kemudian ngecek, kamu suaminya ibu itu ya? Iya. Oh, baik ya kamu ya. Kamu ngasih uang jajan tambah kepada istrinya, istrimu ya? Enggak. Lawang saya ini malah mumet mikiri dia belanja kesana kemari. Akhirnya apa? Tetangga tadi krocek. Loh, tiba egoro. Akhirnya apa? Malu sendiri kan? Malu. Bojone ternyata gak ngekei 5 juta. Isin dhewe. Makanya orang berbohong itu gak ono enak, Bu. Sudah tahu, enggak ada enaknya. Hidup itu yang apa adanya, enggak usah neko-neko. Yang kedua, kegelisahan hati akibat menyembunyikan kebenaran. Jujur mendatangkan ketenangan, sedangkan kedustaan mendatangkan kegelisahan. Orang yang berbohong untuk dipuji, memutar otak senantiasa dengan kebohongan berikutnya. Setelah ini berbohong, nanti ditanya lagi. Misal dia beli kalung, padahal kalungnya ibunya dipakai. Wis gede 1 kilo misalkan. Teko nang pengajian digawe. Kalungnya siapa itu? Oh, ini kalung saya, dikasih suami saya ini. Oh, luar biasa. Belinya di mana? Di pasar besar. Sudah 2 kebohongan kan? Nah. Berapa harganya? Wah, saya enggak berani nyebut harga. Berapa? Enggak berani, takut riya saya. Misalkan gitu. Berapa? 1 kilo dikalikan 2 juta piro? Ais itu ngedewe. Itu kan sudah mulai kelihatan satu. Dia harus berbohong terus. Hal ini menyebabkan dadanya terasa sempit. Ketika dia terus berbohong, terus ada ketakutan pada dirinya. Ya apa lek kemudian nanti bertemu suaminya, terus takon, bener gak iku regane dikei emas kilo, dikei kalung rantai sepeda. Nah ini, wedi. Nanti kalau dikrosek ke suami saya, ya apa ya? Suami saya gak pernah ngomong gitu. Kalau dikrosek sama teman-teman tetangga-tetangga saya, bahwa suami saya gak gitu, ya apa ya? Dan seterusnya. Ada ketakutan itu. Itu yang bikin dia gak tenang. Seorang istri ketika dia jujur, suamiku sedang sibuk lembur, belum sempat mencicipi masakan ini, itu lebih fair daripada dia terpaksa berdusta. Oh, makananmu enak, suami saya masih wes imbu, pingin dibuatkan lagi tuh. Padahal dia sih pingin diantri mana, bojone gak kepingin. Nah ini, kegelisahan hati akibat menyembunyikan kebenaran. Sumpah terus orang seperti ini, udah biasa saja. Kalau memang enak, ya enak. Muji pulosat, boleh. Tapi gak usah berlebihan. Wes, tidak ada makanan yang paling enak seperti roti yang kamu kirimkan kemarin. Ono kalimat ngono itu, Bu, itu modus untuk dikirimi lagi. Nah, sudahlah, kalau ingin dikirimi ngomong-ngomong saja. Saya kalau kamu buat lagi, dikirim lagi, ya seneng. Gak apa-apa, ngomong apa daripada berbohong melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya biasa saja. Gak bagus. Ini yang kedua. Yang ketiga, diantara kejelekan daripada berbohong, yaitu apa? Ancaman kerugian di padang mahsyar. Nanti di hari kiamat, dampak paling mengerikan bagi mereka yang hobi berbohong, yaitu apa? Ancaman azab yang sangat pedih. Dibangkitkan dalam keadaan wajahnya gelap. Jadi ono tengerane, Bu.
3: Wa yaumal qiyamati tara alladhina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin.
4: Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam, wajah ireng. Bukankah dalam jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Nah ini ibu jamaah rahimakumullah, wajahnya gelap, sehingga orang semuanya tahu nanti, oh si fulan tukang goro, kenapa? Wajahnya gelap. Sebab di hari kiamat itu bu, ini kapan-kapan kita bahas kajian, potret manusia di hari kiamat, macam-macam potretnya. Ada yang potret wajahnya kayak kuda. Ono ceritanya, kenapa kepalanya jadi kuda? Karena lek sholat di si imam, imam guru Allah, dia sujud sudah. Saking semangatnya malah keliru. Nah itu. Ada lagi seorang laki-laki yang jalannya menceng. Nah ini lebih takut lagi. Semoga Allah selamat. Kenapa? Karena ketika dia menikah lebih dari satu, tidak bisa berlaku adil. Wong ru kabeh. Ada lagi yang wajahnya gelap. Tapi juga ada yang wajahnya bagus, putih, bersih. Seperti rombongan kuda-kuda yang semuanya warnanya hitam, ada satu yang warnanya putih. Siapa itu? Orang yang menjaga wuduknya. Orang yang senantiasa berwuduk dengan sempurna dan benar, dan sholatnya dijaga. Kelihatan, wajahnya kelihatan, bercahaya. Dari bekas-bekas, anggota wuduknya bersinar semuanya. Loh, ono tengerane kabeh. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ancaman kerugian di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, khawatir doanya tertolak. Ibu-ibu, kalau ada orang yang sering berdoa, sudah dibangun tengah malam, menjaga makanan supaya tidak haram, adab-adab doa semuanya sudah dipenuhi, tapi dia masih sering berbohong, khawatirnya doanya tertolak. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yus'adul kalim at-tayyib wal amalus salih yarfa'uh. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang solih dinaikkan atasnya. Salah satu kekhawatiran terbesar seorang muslimah adalah ketika doanya tidak lagi didengar oleh Allah, karena lisannya sering dipakai untuk maksiat. Nah ini yang paling kita takuti. Sebenarnya bukan hanya untuk muslimah, laki-laki juga sama. Lisan yang digunakan untuk memuji secara palsu atau berbohong demi dipuji adalah lisan yang kotor. Amali ga iso munggah eman. Khawatir doa-doanya tidak diterima. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, inilah kewaspadaan yang harus kita hadirkan. Makanya kepada Allah semata-mata naik, ini makna daripada firman Allah Ta'ala ini, kepada Allah semata-mata naik ucapan yang baik berupa zikir, tilawah, doa serta amal solih yang dikerjakan dengan ikhlas, akan diangkat, diterima sama Allah. Jika lisan terbiasa al-kalimul khabith, ucapannya buruk, maka dikhawatirkan doanya, zikirnya, tilawahnya tidak naik kepada Allah. Khawatirnya begitu. Ini penjelasan ulama tafsir berkaitan dengan Quran surat Fatir ayat nomor 10. Nah, kita kembali ke kita. Makanya kalau ada orang berdoa, saya sudah berdoa kenapa enggak dikabul, padahal saya sudah makan yang halal, suami saya ngasih makan halal, saya sudah sholat malam, puasa Senin Kamis semua saya kerjakan, kenapa belum dikabul? Barangkali sering goro, termasuk goro sing enggak ketok iku mang lho, dikei panganan enak enggak enak, ya itulah terjadi. Yang terakhir sebagai penutup 3-5 menit, obatnya apa Ustaz? Satu, muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Obat paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit lisan berupa kedustaan demi pujian adalah dengan menghadirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang istri menyadari bahwa setiap desahan nafas, ucapannya, kata-katanya tidak luput dari pengawasan Allah, maka dia akan merasa malu kalau seandainya dia berkata dusta. Apa? Ketika dia ngomong bohong tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang hartanya, tentang apa yang dia miliki, tentang amal solehnya, maka itu semuanya akan malu dia kerjakan. Kenapa dia malu? Allah delok. Untuk apa saya bohong ini? Ini yang pertama, menanamkan muraqabatullah. Ini sing rada angel. Caranya bagaimana supaya hadir sikap muraqabatullah ini? Belajar asma Allah yang namanya As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Tiga ya. As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Tiga nama Allah inilah yang bisa melahirkan sifat muraqabah. Makanya kalau seingat saya di kajian sore, saya pernah bahas kitab fikih Asmaul Husna. Masih berjalan? Sudah khatam ya? Kayaknya dulu pernah dibahas itu. Fiqih Asmaul Husna tadi kajian sore atau kajian pada maghrib. Buku yang cukup bagus punyanya Dr. Abdul Razak. Subhanallah, fiqih Asmaul Husna itu penting. As-Sami, Al-Basir dan juga Al-Alim. Allah tahu segala-galanya. Allah mendengar setiap ucapan dan Allah Taala melihat apa yang kita lakukan. Wis gak iso awake dhewe. Yang kedua, melatih lisan untuk diam jika tidak mampu berkata benar. Ojo kakek ngomong, Bu. Biasanya sing akeh ngomong ki wong lanang. Wis aku ngelingno awakku dhewe ya. Yang banyak ngomong itu siapa? Orang laki. Lah ibu-ibu kan rajin pengajian mbek wiritan tok. Saya husnudzon. Maka disinilah melatih lisan. Kalau ndak penting ndak usah komentar. Ada orang, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Ada orang yang ketika dikasih ilmu sama temannya, ilmu apa saja? Ya ilmu agama atau ilmu umum, ilmu tentang apa? Ibu-ibu biasanya dunianya apa? Bisnis atau masa atau apa? Iki resepe enak iki. Lho iya aku wis seru iku padahal gak ero. Lho itu lak goro jenenge. Iya Pak. Iya saya pernah baca itu, padahal gak tahu moco. Iya saya pernah tahu itu, padahal gak tahu ro. Hanya sekedar supaya dia kelihatan keren. Oh, ternyata tahu segalanya wong iki ya. Mek kepengin ngono tok. Padahal kalau didedes sama orang yang tahu, isim dhewe kok akhirnya. Ini loh. Makanya Allah Taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya pengetahuan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa sesungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati nuranimu itu bakal ditanyai oleh Allah. Kamu ngomong ah itu ditakoni, kamu ngomong tahu ini tahu itu ternyata gak ero, ditakoni kenapa kamu dusta pada saat itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Bu, mohon maaf, ini manusia terbaik setelah Nabi, itu pernah ngomong. Beliau pernah meletakkan batu kecil di dalam mulutnya agar tidak banyak bicara. Iku Abu Bakar, Bu. Lek jenengan dikek apa, Bu? Duit, ibu-ibu. Batu kecil di dalam mulutnya agar dia tidak berbicara kecuali dalam hal yang sangat penting. Ulama yang lainnya di antaranya Fudail bin Iyad, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni, barang siapa yang menganggap ucapannya itu bagian dari amal perbuatannya. Nah, ini loh masalah kita, Bu. Kadang kita ini berpikir bahwa menganggap bahwa omongan kita ini bukan amal yang bakal ditanya. Makanya kadang orang kalau ngomong sakwenehe dhewe wis. Ya ngomongin orang, ya melecehkan orang, memfitnah orang, sakarepe dhewe. Kenapa? Karena dia mungkin tidak berpikir kalau itu sama seperti amal soleh yang lainnya, amal-amal yang lainnya yang bakal ditanya. Kata Fudail bin Iyad, seandainya manusia itu menganggap setiap omongannya adalah amal yang bakal ditanya, maka dia tentu tidak akan banyak berbicara kepada perkara yang enggak penting. Sedikit bicara terkait dengan masalah-masalah yang enggak penting. Sing enggak penting-penting enggak usah dikomentari. Apalagi komentarnya sok tahu. Ini sering terjadi. Ini gak mek ibu-ibu tok, bapak-bapak akeh sing ngene. Sok tahu. Ditanya ini sok tahu, semuanya merasa dia tahu segala-galanya padahal gak ngerti apa-apa. Yang kedua. Yang ketiga, menumbuhkan sifat qanaah. Orang itu pengin kelihatan hebat dengan orang lain karena gak qanaah, Bu. Makanya dikatakan akar dari perilaku memalsukan keadaan rumah tangga adalah hilangnya rasa syukur dan sifat qanaah. Delok koncone iso tuku motor api, dia sendiri masih punya motor yang biasa-biasa saja. Delok temannya sudah sukses, suaminya kemudian dia dibelikan rumah baru yang megahnya luar biasa, sedangkan dia hanya punya rumah kecil atau bahkan mungkin masih ngontrak. Itu merasa beban bagi dirinya, merasa seolah-olah waduh ini berat hidup saya. Akhirnya apa, dia berbohong. Itu semuanya itu pilihan hidup saya. Saya ya beli rumah kecil ini untuk zuhud, padahal memang gak duit. Ya apa enggak? Padahal memang gak punya uang. Terus kalau gak ada gak usah maksakan diri gitu loh, Bu. Biasa saja. Dan gak hina kok. Ingat ibu-ibu, saya mungkin pernah sampaikan di kajian sebelumnya. Ingat, ini satu kalimat yang harus jenengan ingat-ingat baik-baik. Berkaitan dengan masalah dunia. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada orang beriman dan juga Allah berikan kepada orang ahli maksiat, berarti sesuatu itu bukan yang hebat-hebat amat. Saya tidak merendahkan, tapi bukan yang hebat-hebat amat. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu istimewa, Allah hanya berikan kepada siapa? orang beriman. Saya tanya, dunia itu diberikan kepada orang soleh saja atau orang soleh sama yang gak soleh? Orang soleh dan gak soleh. Orang soleh dikasih. Contoh para nabi adalah siapa? Nabi Sulaiman. Sahabat nabi siapa? Ada Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, kaya semuanya. Tapi jangan lupa yang dikasih harta Allah Ta'ala itu juga ada korun dalam sejarah. Yang sombongnya na'udzubillah. Artinya apa? Berarti Allah kalau kasih kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, ya karena memang gak istimewa. Tapi yang namanya ketaatan,

saya mek ganti apa namanya mobil rumah wis kabeh wong iso. Bukan berarti saya merendahkan orang punya mobil, ojo salah paham lho, Bu. No, jare Ustaz Zaid gak usah meneh dolan kabeh, Mas. Montor omat dol. Terus lho apa iki? Ya wis ngemper nek pikir dalan. Ya gak ngono, maksudnya gak ngono. Maksudnya, kalau Allah memberikan kepada ibu-ibu harta yang banyak, harta yang bagus, terima. Seandainya ada yang diuji belum memiliki itu semuanya, qanaah, sabar. Makanya Rasul resep kasih resep ini. Yang bikin orang itu enggak bisa puas, seorang istri yang merasa kurang dengan apa yang diberikan suaminya akan cenderung mencari pengakuan di luarnya dengan cara apa? Bohong. Lek dhek gak qanaah, mesti goro nanti. Aku gitu disuruh beli sama suami saya, mau beli apa? Emas 2 kilo tak belikan. Tapi saya enggak mau. Buat apa? Dunia. Waduh, padahal gak ono duite. Enggak usah nyiksa diri seperti itu. Kalau belum ada, belum dibelikan sama suami, ya sudah enggak apa-apa. Enggak hina kok. Memang hina tuh orang enggak pakai emas, biasa aja, biasa aja. Kita saja yang merasa seolah-olah itu hebat. Padahal biasa saja. Orang yang punya emas kiloan itu juga biasa saja kok. Tanyakan kepada, kalau di sini ibu ada yang kaya sekali, terus kemudian punya perhiasan banyak di rumahnya, tanyakan ke mereka. Biasa, perasaannya biasa. Mungkin merasa hebat, merasa rodok, seneng itu ketika apa? Pertama kali punya emas sak kilo. Tapi lewis rong dino, saulan, rongulan, telungulan, biasa. Biasa saja. Nah itulah. Maka Rasul ngasih resep, undur ilaman asfala minkum wala tandur ilaman huwa faukukum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Lek saben dino sing didelok tonggone sing ditukono iki, kemari ngono kok kanca ngajine tuku handphone anyar, terus mari ngono tuku motor anyar, tuku apa meneh sing anyar-anyar kabeh. Akhirnya apa? Dia enggak bersyukur. Tapi coba lihat kepada temannya yang mungkin gak duwe apa-apa. Rumah pun ya masih belum punya, kontrak juga tidak mampu. Coba cari yang seperti itu, pasti melahirkan syukur. Itu Nabi yang nyuruh. Kenapa? Karena kalau engkau melihat orang di bawahmu dalam urusan dunia, itu akan merasakan kamu akan terus bersyukur kepada Allah. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum. Kamu akan merasakan nikmat Allah Ta'ala atas apa yang kamu dapatkan hari itu. Ini ibu jamaah sekalian, termasuk juga nikmat mendapatkan pasangan hidup. Alhamdulillah saya punya pasangan hidup yang masih pengertian, masih kemudian memperhatikan dan lain sebagainya. Meskipun ada kekurangan, saya terima ya Allah. Bahagia. Tapi kalau suaminya selalu dibandingkan dengan tetangganya, dengan bintang Korea, yus gak abdo, jenis abdo. Mari ndelok Korea, drama Korea, delok. Mari kon delok bojone, wis wiritane beda mari kono. Lek delok kene masyaallah nek kono innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir sebagai penutup, bertaubat dari bohong. Lek tahu goro, pernah berdusta, minta maaf sama Allah. Tidak ada pintu yang tertutup selama ajal masih belum dikerongkongan. Pintu tobat terbuka. Yang sudah terlanjur mencari pujian kepada manusia, istighfar kepada Allah Ta'ala. Yang sering menipu orang, mengambil haknya orang, selesaikan. Kalau dustanya menyangkut haknya orang, kembalikan. Dulu pernah nyuri, enggak amanah, wis balik no. Minta pemaafan. Kalau dulu pernah berbohong sama suaminya, ya sudah, istighfar kepada Allah Ta'ala. Minta diampuni sama Allah Ta'ala, minta maaf. Kalau memang cerita bisa membuat dia ridho, cerita. Lek memang cerita menyebabkan orang yang kita zolimi akhirnya marah-marah, tidak cerita, tidak apa-apa, yang penting minta maaf. Saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap selama ini, minta maaf. Gitu. Kalau itu menyangkut kehormatan orang lain, perlu diluruskan, ya diluruskan. Dulu saya memfitnah kamu, menuduh kamu yang tidak-tidak. Kalau dengan cerita tidak menimbulkan masalah, tapi kalau dengan cerita menimbulkan masalah, maka tidak usah cerita. Cukup minta maaf. Saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap gitu. Wallahu alam. Sebagai penutup, jangan lupa ayat ini surat Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita selalu jujur di setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita keikhlasan dalam setiap amal. Semoga Allah Ta'ala membersihkan hati kita dari kemunafikan, amal kita dari riya. Semoga Allah Ta'ala membersihkan lesan-lesan kita dari dusta, dari namimah, daripada perkataan-perkataan sia-sia. Semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita di atas Islam dan Sunnah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Herfi Ghulam Faizi LC.
1: Kalau digabungkan kedua-duanya bisa enggak? Bisa. Ya. Gimana caranya? Cari yang bisa untuk menerima. Jangan cari yang enggak bisa. Karena kebutuhan kita, kebutuhan terhadap orang yang bisa dengan kondisi kita. Karena sudah perlu itu. Ya, itulah mengapa ya sebaiknya sebelum menikah itu tidak terikat, tidak terikat oleh rasa cinta, supaya bisa mengukur kebutuhanku itu apa. Coba kalau sudah butuh itu pacaran, ya didesak oleh orang tuanya untuk segera nikah, lo pacarnya nggak mau, kan gitu. Wah, dadah jalani gini aja, yang penting aku bersama kamu dan kuliahnya kelar, gitu loh. Jadi yo, gimana cara cari yang bisa, Pak? Aku masih kuliah. Makanya tema-tema begitu harus kita sebagai orang tua harus bagus komunikasi dengan anak supaya anak mudah untuk menyampaikan, mengkomunikasikan hal-hal yang demikian ini. Aku sudah pengen nikah. Ya? Ya, begitu menyampaikan demikian ya sudah. Kamu sendiri yang bisa ngukur. Orang tua nggak bisa jadi panduan kayak ayah itu, kuliah ya nilainya terbaik, kerja ya di kantor yang bonafit, setelah itu baru ngelamar mama, gitu contohnya. Nggak bisa jadi acuan, nggak bisa jadi panduan, gitu loh. Karena ini babnya adalah bab kebutuhan. Nah, berarti kan dia belum totalitas bekerja. Kalau toh kerja bisanya sampingan dan penghasilannya kan enggak tinggi itu nanti. Karena masih kuliah. Fokusnya belajar. Oke, berarti kamu mesti belajar. Ya, gimana kamu bisa kuliah tetap jalan, ini juga terpenuhi. Oke, kalau kerja paruh waktu, oke. Kerja paruh waktu berarti penghasilanmu tidak besar. Kalau penghasilannya besar, yuk. Karena itu kebutuhan, nyari pasangan yang siap. Itu loh, untuk ngerintis dari nol, bahkan ngerintis dari min, dari minus. Emang ada hari ini saat yang, ya, perempuan yang mau diajak ngerintis dari nol, gitu. Jadi cari pasti ada, ya cari yang bisa dan cari yang nggak bisa. Nggak bisa udah kadung seneng, gimana akhirnya kuliah iya, ya padahal sudah butuh, akhirnya itu dipenuhi dengan cara pacaran. Bayangkan pondasi tentang menjaga kesucian diri yang kita ajarkan selama 19 tahun gitu contohnya. Nah, di sini ini, Pak, penentunya. Ya. Jadi di ukurnya pakai itu. Makanya kayak Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama-ulama lain kontemporer hari ini, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, yang nulis fikih sirah itu, Pak, yang juga nulis buku tentang pendidikan Islam itu. Maka mereka menyampaikan sebenarnya ya tidak menjadi penghalang atau tidak saling menghalangi antara menuntut ilmu dengan menikah. Justru malah beliau-beliau ini menganjurkan karena juga bisa ada sisi positifnya bahwa itu akan menjadi penyemangatnya di dalam belajar, di dalam bekerja, dan seterusnya. Makanya tiap orang harus mengukur dirinya. Nah, itu ya. Beliau-beliau menyampaikan begitu. Enggak bertentangan. Gimana caranya biar mudah berhasil? Ya cari yang sesuai. Wong yang cantik, kalau toh maunya cantik ya. Yang cantik dan mau diajak untuk berjuang dari nol, ya masih ada. Gitu loh. Masih banyak. Berarti apa? Kita kalau punya anak harus kita siapkan. Berarti anak, kalau saya punya anak laki-laki usia 19, 20, 21, karena dia punya kebutuhan itu, saya harus siapkan dia. Ya, kemampuan untuk satset, nyari ma'isyah. Ya, dibuat simpel aja, sederhanakan aja dunia ini. Jangan dibuat ribet. Lah, kita itu karena dari awal sudah mendoktrin anak kita kalau dunia itu ribet. Akhirnya yo nyari duit itu dianggap ribet. Nabi itu kan menyederhanakan dunia. Ya, karena menyederhanakan dunia, terstimulus bahwa nyari dunia itu mudah. Karena nyari dunia yang mudah itu terstimulus seperti itu, pada akhirnya apa? Pada akhirnya menjadikan anak kita, anak melihat dunia itu seperti burung melihat ke bawah. Oh, simple, simple. Ya, saya kan pernah cerita. Dulu saya waktu belajar fotografi itu dikasih rumus. Ada angle namanya frog of view, ada angle namanya bird of view. Frog of view itu kamera di bawah, moto ke atas. Ya, dia punya kelebihan di urusan detail, tapi hanya yang ditangkap oleh kamera. Tapi kalau dari atas ke bawah itu bisa melihat lebih banyak. Dan melihat lebih banyak itu lebih mudah untuk memetakan. Oh, jadi kita hari ini sinyal, apalagi gitu. Kamu ini buang ngingus aja belum bersiwak mau nikah. Mau kamu kasih makan apa istri kamu? Jadi kita itu dari kecil anak kita itu sudah membesarkan dunia di mata anak kita. Sehingga anak kita itu melihat dunia itu kayak kodok melihat gedung gini lah. Wah, setinggi ini naiknya gimana? Masuknya dari mana? Dari kecil ajarin anak untuk mengecilkan dunia, Pak. Jadi lihat dunia itu kayak burung elang dari atas. Lihat, nah, oh di sana ada ini, ada ini, ada ini. Kalau mau ada, saya bisa lewat sini, saya bisa lewat. Ini pengaruh, Pak, cara pandang kita terhadap dunia itu. Begitu kita buat ribet, ngeribet. Dari kecil ajari anak untuk mengecilkan dunia. Ya, kalau Nabi Muhammad itu dibuat real oleh Allah, dunia itu dibuat kecil di mata Nabi, di mana Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj, dunia dilihat diwujudkan oleh Allah di depan Nabi, digelar oleh Allah di depan Nabi. Nabi melihat dunia itu sesimpel itu ternyata, sekecil ini. Maka kalau tugasku, kata Nabi kan gitu, tugasku adalah rahmatan lil alamin, itu kecil. Bisa nyampe mana-mana. Kalau enggak dikecilin begitu, Nabi akan mikir, waduh, Arab aja sulitnya kayak gini. Apalagi nanti Taif. Apalagi yang jauh-jauh sana gimana? Ya, Indonesia nanti gimana? Tapi begitu dibuat kecil, kecil. Memang real kecil, dikecilkan di depan Nabi dunia itu. Tapi melihat sekecil ini dunia. gitu loh. Efeknya apa? Efeknya ya, ya nyari duit itu akhirnya dianggap simpel. Begitu nggak simpel, maka ide-ide, ya nggak bisa begini, pakai cara ini, nggak bisa cara ini, pakai cara ini. Jadi akan muncul kreativitas. Ajari itu, Pak. Jangan ditakut-takuti sejak kecil, ya ditakut-takuti, ya. Karena konteksnya bukan sering dibicarakan, tapi konteksnya bukan konteks tanggung jawab, tapi lebih pada ke nakut-nakuti, gitu loh. Ya, ngerawat anaknya orang itu susah, ngasih makan anak orang itu susah, kayak gitu contohnya itu. Ya, kamu harus nyari duit, nyari ini, oh, nyari duit juga susah. Sekarang tuh yang sarjana-sarjana aja banyak yang nganggur, apalagi kalau kamu gak sarjana gimana, Le? Gak bisa dapat duit kamu nanti. Lah, hari ini doktrin-doktrin begitu-begitu itu yang terus masuk. Akhirnya takut, Pak. Begitu takut, gak punya kreativitas.
0: Butiran Ilmu bersama Ustadz Herfi Ghulam Faizi LC dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamnya RDI FM Malang.
2: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
2: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
1: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Mauladawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Adian Husaini.
1: Jadi gampang aja kalau kita sebagai orang tua ya, model pendidikan Islam itu yang abadi itu cuma dua saja betulnya. Ta'addabu tsumma ta'allamu. Ini yang ibu-ibu harus kuasai betul nih, ta'addabu ini. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Udah dua itu. Adab itu apa? Adab itu akhlak, akhlakul karimah. Kalau akhlak ada dua, akhlak yang mulia, akhlak yang tercela. Akhlakul karimah, akhlakul madzmumah. Nah, kita sebagai orang tua, Bu, ya, kewajiban kita ini sebelum anak kita belajar kemanapun sampai jadi dokter, profesor, itu yang perintah Nabi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini adalah beradablah. Jadikanlah dia beradab. Beradab itu apa? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu apa saja? Pertama yang paling penting, didik anak jujur. Seperti Rasulullah SAW, ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kita harus dari kecil, Bu, tanamkan kejujuran. Anak-anak kita, jangan sekali-sekali kita mentolerir kebohongan. Pokoknya kalau ada suatu ketika dia ketahuan, itu harus jujur. Ya. Apalagi berulang, ini bahaya sekali. Kalau sudah dia terbiasa bohong, nauzubillah. Ya, harus. Yang kedua, yang adab yang sangat penting itu adalah apa? Tidak malas. Ini Rasulullah ngajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dua penyakit yang melemahkan ini, lemah dan malas. Nah, ini sekarang mager ya, orang bilang ini, itu hati-hati nih, karena banyak hiburan-hiburan yang melenakan akhirnya membuat jadi malas. Nah, salah satu juga orang malas itu karena dia powerless, dia kebanyakan menerima informasi. Jadi informasi yang melimpah ruah diterima itu bisa membuat orang bingung. Dia menjadi powerless, menjadi tidak berdaya. Nah, kita harus usahakan nih. Makanya ibu-ibu perhatikan aja anak-anak ya, kalau kuliah atau sekolah banyak, kok dia nggak tambah semangat ya? Kan dia belajar agama dari pagi sampai sore. Kok malas sholat? Ya kan, malas ibadah, malas ngaji, nggak semangat belajar. Ah, mesti ini hati-hati. Tolong cek kurikulumnya. Kenapa? Karena ilmu itu, ibu saya, itu seperti makanan. Jiwa kita itu makanannya ilmu. Sama dengan badan kita makanannya asupan itu, makanan. Ya. Makan bergizi gratis, itu kan fisiknya. Bagus, badan kita harus dapat. Ya. Untuk makanan itu memiliki dampak terhadap kesehatan kita yang baik, maka yang harus kita lakukan apa? Pertama, mesti milih bahan. Bahan makanannya bagus. Yang kedua, formulanya, resepnya. Kan supaya ini bagus nih, cabai keren semualah, organik semua. Tapi kan gak bisa cabai dimakan, ini makan gak bisa kan. Harus disajikan dalam bentuk masakan yang lezat. Nah, sebetulnya ini tugas orang tua dan guru nih. Pertama, milih bahan ajar yang bagus ya. Kedua, meramunya menjadi pelajaran yang menarik, yang lezat. Kalau anak-anak kita tidak merasakan lezat, nah itu harus dievaluasi. Mungkin memang makanannya gak enak, bisa jadi juga menyajikannya gak enak. Ya, jadi akhlak nih, pertama anak tuh ya, jadi tadi jangan malas. Nah, ibu-ibu itu harus jadi motivator memang. Ya, harus jadi motivator. Anak lemes, bangkitkan lagi semangatnya. Ya, jangan menyerah.
0: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Adian Husaini.
2: Qudwatun Nabawiyyah. Hadis ke-18 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia.
3: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
2: Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
0: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 33
1: والحمد لله
0: 33
1: والله أكبر
0: 34 ويقول
1: الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifuddin, Kepala KUA Curejo dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Muhammadiyah Kota Batu. Terus dengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI di mana saja kita berada, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Antum bisuhbat Ibn Khattab min Ad-Dammam.
2: Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.

وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر

0: Sahabat RDI, kita akan segera bergabung dengan Masjid An-Nur Jagalan Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat subuh berjamaah.
1: الله

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap.

0: pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
2: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian Maghrib, disiarkan setiap hari ba'da Maghrib sampai menjelang Isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC, MPD.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما warzuqna fahma wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab Al Adabul Mufrad karya Imam Al Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari rahimahullahu taala, serta penjelasannya yaitu kitab Fadlullah As-Samad fi Tawdih Al Adabil Mufrad karya Syekh Al Allamah Fadlullah Al Jailani rahimahullahu ta'ala. Bab 349 yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun qawlur rajuli nafsi lakal fida. Bab tentang perkataan seseorang nafsi lakal fida, dalam arti diriku tebusan untuk dirimu. Hadis 802. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaqul كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. Ini kayak syair juga kan? Nعم. وجهي لوجهك الوقاء wa nafsi li nafsikal fida. Di sini kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa pada suatu hari Abu Talha radhiyallahu taala anhu yajthu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yajthu itu berlutut atau jatha baina yadayh ala rukbatih, jadi berdiri di hadapan Rasulullah dengan kedua lututnya. Berdiri di hadapan Rasulullah akan tapi dengan kedua lututnya, jadi enggak berdiri enggak duduk juga gitu. Ya, di hadapan Rasulullah dengan kedua apa? Dengan kedua lututnya. Seperti itulah, mendekati ke duduk. Iya. Maksudnya apa? Itu jalsa adab. Duduk dengan adab. Faham atau tidak? Jadi kalau duduk bersila itu kan santai, betul atau tidak? Akan tapi kalau seperti ini, yajthu baina yaday Rasulillah, duduk di atas kedua lututnya, itu duduk sopan gitu intinya. Naam. Itu yang dimaksud. Kemudian yanthuru kinanatahu, dan beliau membuka kinanahnya. Kinanah ini apa? Al-kinanatu dharfun min jildin aw khashabin tuj'alu fihi siham. Jadi kinanah itu kantong ya. Jadi kantong anak panah. Tempat anak panah yang terbuat dari apa? Bisa jadi terbuat dari kulit, bisa jadi terbuat dari khasyab, dari kayu. Nah, itu diletakkan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kantong anak panahnya dengan anak panahnya semuanya dengan busurnya, faham atau tidak? Itu diletakkan oleh Abu Talha di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sambil beliau duduk di atas lututnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seraya berkata, wajhi li wajhikal wiqa. Wajahku adalah pelindung. Wiqa itu wiqayah. Wajhi li wajhikal wiqa. Wajahku adalah pelindung untuk wajahmu. Wa nafsi li nafsikal fida, dan diriku adalah tebusan untuk dirimu. Maksudnya apa? Aku siap mati dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala demi membelamu wahai Rasulullah. Itu yang dimaksud. Jelas hadirin dirahmati Allah. Tayib. Hadis ini terkenal dengan hadis Abu Talha yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Talha itu hadirin dirahmati Allah? Nama Abu Talha sudah kita ketahui, Zaid ibn Sahl Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau ini siapa? Beliau ini suami ibunya Anas. Suami ibunya Anas. Ibunya Anas siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Jelas itu ya. Jadi Anas ini meriwayatkan tentang suami ibunya. Kan kayak gitu kan? Atau dikatakan ayah tiri ya. Dan Abu Talha radhiyallahu taala anhu, hadirin yang dirahmati Allah, ini bukan sahabat main-main ya. Dan semua sahabat Rasulullah itu masya Allah, maksudnya adalah ini sahabat yang kaya raya. Abu Talha ini sahabat yang kaya raya, dan dia enggak takut mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaannya itu tidak melalaikannya daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faham atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Abu Talha radhiyallahu taala anhu, apa kisah yang terkenal tentang beliau? Apa kisah yang terkenal tentang beliau? Hah? Itu sering ada postingan itu di kota apa, di kota Madinah di Masjid Rasulullah, bahwa ini dulu apa, bekas apa, kebunnya Abu Talha. Kebunnya Abu Talha. Jadi kan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 92, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian tidak akan mendapatkan albir, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, albir ail jannah. Kalian tidak akan mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu juga enggak semuanya kata Allah, betul atau tidak? Mimma, hatta tunfiqu mimma, dasarnya itu minma litab'id, sebagian. Jadi kalian tidak akan mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan sebagian daripada harta yang kalian cintai. Kemudian terdengar kepada Abu Talha bahwa ayat ini telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau menghadap kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepadamu, 'Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,' kalian tidak akan mendapatkan surga hingga kalian menginfakkan sebagian daripada harta yang kalian cintai. Sungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebunku ini yang namanya apa? Bayruha." Yang bernama Bayruha itu lebih tepat ya daripada dengan tashkil yang lain, Bayruha. Di dalam sebagian riwayat yang letaknya itu di depan masjid Rasulullah. Di sebagian riwayat dijelaskan letaknya di depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tapi ada sebagian jamaah, bukan pemerintah Saudi ya, akan tapi jamaah umrah biasa yang menandai di sini dan di situ. Dekat bab, dekat pintu sekian, dekat pintu sekian, terus di bawah karpet itu kalau dibuka ada seperti kayak sumur, itu wallahu alam. Ya, tapi kalau memang ditandai oleh pemerintah Saudi itu pasti ada rujukannya mereka daripada pendapat-pendapat para ulama setempat. Intinya apa? Sampai sekarang di sana belum ada apa namanya secara resmi ditunjukkan di mana, akan tapi kita bilang di sebagian riwayat ya dijelaskan bahwa itu letaknya di mana? Di depan Masjid Rasulullah. Dan riwayat tentang Bayruha itu ada di Al-Bukhari, ada di Musnad Imam Ahmad, ada di Muwatta' Imam Malik dan lain sebagainya. Dan itu kebun yang luas, yang subur, yang di dalamnya juga ada air yang segar, yang Rasulullah itu juga seringkali masuk, pastinya diizinilah oleh Abu Talha untuk beristirahat di kebun tersebut dan meminum dari air yang segar. Intinya itu kebun yang indah, yang luar biasa. Bisa antum bayangkan ya, subur dengan kormanya, airnya Masya Allah, di situ juga teduh dan lain sebagainya, indah-indah. Akan tapi kata Abu Talha, "Wahai Rasulullah, karena ini firman Allah sudah turun, itu semuanya aku lepaskan di jalan Allah demi mendapatkan surganya Subhanahu wa taala." La ilaha illallah. Iman itu kalau sudah meresap di dalam hati, wallahi siapapun dan apapun tidak akan bisa menggoyangkannya. Taib. Gimana caranya untuk iman itu bisa benar-benar meresap di dalam hati? Perbanyak amal saleh. Penuh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan meningkatkan, meninggikan apa? Keimanan. Intinya saran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebelumnya, kata Rasulullah, bakhin dzalika malun rabih. Inilah harta yang beruntung, inilah harta yang beruntung. Kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Inilah harta yang beruntung karena enggak ada ruginya sama sekali. Enggak bakal hilang. Apakah setelah Abu Talha melepaskan kebunnya tersebut terus beliau menjadi fakir miskin? Jawabannya tidak. Beliau memiliki perniagaan di sana, memiliki perniagaan di situ, itu semuanya dilancarkan sama Allah, diberkahi sama Allah, hartanya melimpah ruah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Akan tapi saran Rasulullah untuk dibagikan kepada kaum kerabatnya, dan itu yang dilaksanakan oleh Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Ah, di sini bisa antum perhatikan di sini. Beliau menjelaskan demikian, wajhi li wajhikal wiqa wa nafsi li nafsikal fida, bahwa wajahku adalah pelindung bagi wajahmu. Kita bilang tadi wiqa itu pelindung ya, maka ada pepatah yang mengatakan apa? Al wiqayatu khairun minal ilaj. Itu kalam hikmah. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Faham atau tidak itu? Menjaga untuk tidak makan berlebihan. Menjaga untuk tidak makan apa? Berlebihan. itu lebih baik daripada makan berlebihan kemudian sakit terus minum obat ini minum obat itu. Faham atau tidak itu? Nah, intinya kalau orang udah sakit juga bakal disuruh sama dokter jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu, minum obat terus, kan kesian kehidupannya. Jelas ya, Allah isfina wa isfi mardana wa mardal muslimin wal muslimat. Kejadian ini hadirin yang dirahmati Allah, ini terjadi di mana? Ketika Abu Talha bilang seperti ini, bahwa wajhi li wajhikal wiqa wa nafsi li nafsikal fida, wajahku adalah pelindung untuk wajahmu dan diriku adalah tebusan untuk dirimu wahai Rasulullah. Itu ketika terjadi Ghazwa Uhud. Ketika terjadi Ghazwa apa? Ghazwa Uhud. Tayyib, Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, yang bernama kita bilang tadi Zaid bin Sahal Ansari, beliau ini syahida al-masyahida kullaha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dalam arti apa? Beliau telah menghadiri semua ghazwah, semua peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tidak ada ghazwah yang di dalamnya ada Rasulullah kecuali di situ ada siapa? Ada Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sini hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala wa fis sahih qal, wa fis sahih wa Abu Talha baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yauma Uhud, pada hari Uhud, Ghazwa Uhud. Nah, kemudian kejadiannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ini yanzuru ila al-qaum. Jadi fa asyrafan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanzuru ila al-qaum. Fa yaqulu Abu Talha ya nabiy Allah bi abi anta wa ummi la tushrif yusibuka sahmun min sihamil qaum, yusibuka sahmun min sihamil qaum, nahri duna nahrik. Ini perkataan yang terkenal juga dari Abu Talha, nahri duna nahrik. Jadi begini, waktu kejadian perang Uhud sedang terjadi perang yang dahsyat, secara khusus apa? Secara khusus ketika orang-orang kafir menyerang kembali, kan kayak begitu kan? Kan awalnya kan mereka menang, para sahabat, betul atau tidak? Awalnya mereka menang. Akan tapi gara-gara ada beberapa yang ditugaskan oleh Rasulullah, para pemanah di sebuah bukit itu mereka turun kan kayak begitu kan. Kemudian diserang oleh pasukan Khalid ibn al-Walid dari belakang, dan pada saat itu Khalid ibn al-Walid belum masuk ke dalam agama al-Islam. Intinya apa? Intinya yang dulunya atau yang awalnya umatul Islam menyerang orang-orang kafir, tiba-tiba gara-gara pasukan Khalid ibn al-Walid dari belakang yang menyerang umat Islam, nah mereka di sini kelabakan hadirin yang dirahmati Allah. Apa artinya kelabakan itu? Jadi kewalahan. Tiba-tiba ada serangan dari belakang. Orang-orang kafir yang di depan ketika mengetahui bahwa umat Islam mendapatkan serangan dari belakang, mereka maju kembali. Jelas atau tidak? Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan genting seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama ingin maju terus. Nah, di sini Abu Talha radhiyallahu taala anhu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kata Abu Talha radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la tusyrif ya Rasulullah. Jadi jangan terlalu maju. Yusibka sahmun min sihamil qaum, nanti engkau bisa terkena anak panah daripada mereka. Nahri duna nahrik, biarkan leherku yang terkena anak panah, jangan sampai lehermu yang terkena anak panah. Perhatikan pembelaannya. Enggak mikirin lagi kekayaannya itu. Terus emasnya, peraknya, istrinya, anak-anaknya, kebunnya, itu enggak dipikirin lagi sama Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Yang beliau fikirkan bagaimana aku membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu kemuliaan bagiku. Nah, ini luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Tidak terfitnah dengan apa? Dengan harta dunia. Wallah, kekayaan kita atau apa yang kita miliki ya, atau kekayaan seorang di zaman sekarang, momen hitung-hitungan masih kekayaan Abu Talha daripada kekayaan fulan wala allan. Itu dipanggil sholat subuh, hayyalus shalah hayyal falah, enggak bangun. Qal Allahumma adkhilnil jannah. Terus ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Wa ente ngorok di atas kasur. Kamar AC ngorok di atas kasur, wallahu alam. Apa namanya? Sebelum tidur baca doa tidurnya apa enggak baca doa tidurnya? Ada niat mau qiyamul lail apa enggak ada niat mau qiyamul lail? Udah tahu azan subuh sudah alarm, wallahu alam juga nyetel alarm apa enggak? Terus dibilang Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Surga apa? Surga dari mana? Kita bukan dalam arti mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali hadirin yang dirahmati Allah. Maksudnya adalah ya akhi, enggak ada jihad. Faham atau tidak? Mau jihad yang benar itu di Palestina. Itu aja. Jihad melawan siapa? Melawan Zionis Yahudi. Itu juga kita enggak bakal bisa masuk ke sana. Enggak ada umat Islam yang bisa masuk ke sana, enggak ada sudah sekarang. Memang benar-benar dijaga sama mereka, apa namanya, Zionis Yahudi itu. Intinya enggak ada yang bisa umat Islam masuk ke Palestina untuk jihad, enggak ada yang bisa. Jadi intinya apa? Enggak ada jihad sudah. Apalagi di Indonesia enggak ada jihad. Terus ya akhi, minim panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah hayya 'al falah, secara khusus salat subuh, ente ke masjid. Tinggalkan itu kelezatan dunia atau keenakan dunia atau tidurnya dan lain sebagainya. Nah, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, minta kepada Allah taufiknya, minta kepada Allah bimbingannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya. Dimulai hari dengan seperti itu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah itu aja yang bisa kita laksanakan, betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Kalau ada tambahan kebaikan daripada qiyamul lail, alhamdulillah. Ada tambahan lagi daripada solat duha, alhamdulillah. Kalau enggak bisa, sudah yang wajib itu ditekuni. Istiqamahkan dengan baik, dengan benar. Dapat insyaAllah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadirin yang dirahmati Allah? Intinya apa? Enggak bisa untuk kita bandingkan ya. Siapapun, tak bilang siapapun ya. Baik ana, antum, ustadz fulan, ustadz alan, syekh fulan, syekh alan, tidak ada yang sebanding dengan para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim ajma'in. Dan kita enggak bakal bisa seperti mereka. Enggak bakal bisa. Akan tapi mendekati semaksimal mungkin. Sedidu wa qaribu. Jelas hadirin yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan kehidupan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang Ia cintai, ke jalan yang Ia ridai. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang berikutnya yaitu hadis 803. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkannya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari an Abi Dzar Al-Ghifari, yang bernama siapa? Jundub ibnu Junadah radhiyallahu taala anhu, jazakallahu khair. Qal intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama nahwal Baqi', bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menuju ke Al-Baqi'. Taib, wa intalaqtu atluhu, kemudian aku juga pergi mengikutinya. Faltafata fara'ani, selanjutnya Rasulullah menoleh dan melihatku. Tayyib, di sini Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani rahimahullahu taala qal intalaqa, wa fi sahih kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan, fadhanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahad faj'altu amshi fi dhillil qamar la altafit. Jadi intinya bahwa itu terjadi di malam hari, ya, kata Abu Dzar, faj'altu amshi fi dhillil qamar, jadi aku berjalan di naungan bulan mengikuti Rasulullah yang menuju ke Al-Baqi'ah, kuburan Al-Baqi'ah. Tayyib, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah menuju ke Al-Baqi'ah, ya, kuburan Al-Baqi'ah. Jadi secara zahir beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat hadis ini melaksanakan ziarah kubur di malam hari, dan itu sering kali beliau melaksanakan demikian. Sampai pada suatu hari, pada suatu malam, waktu itu jatah As-Sayyidah Aisyah. Jadi Rasulullah seharusnya nginap di Sayyidah Aisyah. Akan tapi sebelum Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, Rasulullah keluar dulu atau masuk sebentar kemudian keluar lagi. Sampai As-Sayyidah Aisyah cemburu. Ini sudah jatahku malam ini masuk, bukan apa namanya diam di rumah, malah keluar lagi. Dikira sama Sayyidah Aisyah mau ke istrinya yang lain. Diikuti oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak taunya Rasulullah masuk ke kuburan apa? Al-Baqi'. Jelas atau tidak? Jadi ziarah kubur itu sunnah. Mau di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di malam hari, sunnah. Dan gak ada istilah hantu, setan, kuntil anak, apa namanya, gundurwo, apa namanya itu, pocong, tetek bengek. Oh ini malam-malam, kalau ana ziarah malam-malam nanti ada yang bangun dari kuburan. Ente kebanyakan nonton film hantu. Faham atau tidak itu? Itu gak ada hal super. Fadhol, antum mau nguburin malam hari silahkan. Mau ziarah malam hari silahkan. Yang penting tujuannya apa? At-tafakkur bil maut. Itu tujuannya, untuk memikirkan mati. Mungkin di siang hari ada kebisingan, di sore hari ada kebisingan, di pagi hari ada kebisingan. Intinya apa namanya? Banyak orang lah. Tapi kalau di malam hari intinya agak tenang, kan kayak gitu kan? Ana pilih waktu yang seperti itu. Malam hari karena waktunya tenang. Rata-rata orang sudah pada pulang ke rumah. Ana mau ke kuburan, mau ziarah kubur. Ana mau mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlat diyar, minal muslimina wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami dan juga untuk kalian keselamatan. Girang mereka dapat doa kayak begitu. Dan itu doa yang singkat padat, yang selalu diucapkan oleh Rasulullah apabila beliau melaksanakan ziarah apa? Ziarah kubur. Terus beliau bilang itu di Sahih Muslim dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum itu dhamir mukhatab atau kata ganti. Itu untuk yang mendengar. Bukan yang tidak mendengar. Jangan ente kira assalamualaikum ke ahli, ya ahli kubur, atau assalamualaikum ya ahlat diyar, terus dikira bahwa mereka tidak mendengar. Wallahi, demi Allah, mereka mendengar. Paham atau tidak itu? Antum kalau masuk ke rumah, bilangnya apa? Assalamualaikum apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Kenapa kok kum, enggak pakai him? Ya karena ana mengucapkan salam kepada orang-orang yang mendengar. Memang seperti itu dalam bahasa Arab. Assalamualaika, assalamualaikum, ka, kum, itu untuk orang yang mendengar. Faham atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Dan itu banyak hadisnya yang menjelaskan dengan apa namanya, dengan makna yang senada. Intinya difahami, diyakini seperti itu. Kemudian, jadi ini terjadi pada malam hari. Terus kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, faqala, dan mati Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, fakultu, aku berkata, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika wa ana fida'uk. Jadi labbaik, labbaik itu aku memenuhi panggilanmu atau sambutanmu, ya. Wa sa'daik, kebahagiaan untukmu, sa'adah. Wa ana fida'uk, dan aku adalah tebusan untukmu. Tebusan nyawa dalam arti. Jelas atau tidak itu? Nah, ini lebih sopan daripada ketika dipanggil ya fulan terus dia bilang na'am. Ke dalam bahasa Arabnya na'am atau iya. Lebih sopan lagi apa? Labbaik. Makanya kan anak-anak jamaah kadang-kadang dididik kayak begitu kan. Dipanggil sama abinya ya fulan. Labbaik. Tapi labbaiknya labbaik muallad. Enggak labbaik Arab gitu, labbaik dia bilang labbaik. Lo kira albek itu yang apa? Ayam. Iya, jadinya albek nanti. Labbaik. Jadi dikasih syaddah di atas ba. Mau dilanjutkan labbaika. Enggak apa-apa mau dibilang udah kayak di film-film aja. Pakai jawab labbaik kayak film Umar bin Khattab. Ya memang itu yang benar. Dan di apa namanya? Lisan ini, hadirin yang dirahmati Allah, lisan ini di apa namanya, lisan ini dibiasakan ya, dengan bahasa Arab yang baik. Jangan terlalu fushah lah, okay. Sampai semuanya ada tashkilnya, jangan terlalu fushah. Akan tapi jangan juga apa, jangan juga hancur bahasa Arabnya. Makanya maaf, seribu maaf ya, maaf sebelumnya. Ini karena berkaitan dengan bahasa Arab juga ya. Ini tambahan kebaikan. Bagi yang mengakadkan nikah, wali yang menikahkan putrinya, dia mau dengan bahasa Arab, jazakallah khair, dengan bahasa Arab. Tapi ucapin yang benar. Angkah tuka, wazawaj tuka, binti. Fulana, nanti dia sebut berapa. Ini kadang-kadang dibilang angkah tuka. Ini apa angkah tuka itu? Pakai hak besar. Angkah tuka, itu apa maknanya? Ente mau pakai bahasa Arab yang benar. Atau pakai bahasa Indonesia. Jangan dibilang kef, ana ini jamaah. Ana ini keturunan Arab, gak mungkin pakai bahasa Indonesia. Ente mau pakai bahasa Arab apa? Pakai bahasa Arab yang benar. Kalau masih enggak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya akhi. Ana enggak mau masuk kerana nanti maknanya enggak jelas, akadnya enggak jelas, wallahu alam sah atau tidak sah, ana enggak masuk ke sana. Itu pembahasannya panjang lebar lagi. Akan tapi yang pasti apa? Yang pasti apa? Yang pasti dalam bahasa Arab kalau merubah huruf bisa merubah makna. Itu yang pasti. Itu difahami. Merubah huruf, merubah satu harakat itu bisa merubah makna. Dan ini nikah, enggak main-main. Angkah tuka. Nanti wazawaj tuka, wajawaz tuka. Ada yang bilang kayak gitu loh, bukan wazawaj tuka, wajawaz tuka. Ini sudah sangat beda. Jawaz tuka itu aku bolehkan kamu. Kalau zawaj tuka, aku nikahkan kamu. Loh, ente ini mau bolehkan apa? Faham atau tidak hati nanti rahmati Allah? Enggak apa-apa, dilatih. Kapan antum mau menikahkan putri antum? Sebulan lagi. Dalam sebulan ente latih. Sesuai Ustaz, kelamaan. Ya sudah, seminggu sebelum pernikahan ente latih. Wong alhamdulillah antum bisa baca Al-Quran. Betul atau tidak? Ketika baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, apa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin? Enggak kan? Fatihahnya benar, haknya benar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallah khair. Ah, begitu juga waktu ente nikahin putri ente itu. Ketika menikahkan putrinya, bilang angkah tuka, bukan angkah tuka. Zawaj tuka, bukan jawaz tuka. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Dan itu lafaz yang paling penting, kalimat yang paling penting dalam apa? dalam akad nikah. Kemudian bagi yang pengantin, kalau dia salah masih enggak apa-apalah. Karena kalau dia bilang qabil itu saja, itu sudah sah. Jelas atau tidak? Nanti kalau dia bilang qabil itu nikah, haha, ini sudah salah lagi. Tapi ya sudah, ente sudah bilang qabil itu masih bisa dilewati gitu. Tapi kalau yang walinya, mau dilewati dari mana? Jelas hati nanti rahmati Allah. Wa'afu minkum sebelumnya, dan ini tambahan kebaikan insyaAllah. Kemudian faqala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, terus dijawab oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, labbaika ya Rasulullah wa sa'daika wa ana fida'uk. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal muktsirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sungguhnya al-muktsirin, orang-orang yang memperbanyak harta di dunia ini, mereka al-muqillun yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang mempersedikit pahala di hari kiamat. Jadi kata Syekh Al-Allamah Fadlullah Al-Jailani, innal muktsirin malan, malan harta, humul muqilluna thawaban, pahala. Jadi maknanya apa? Innal muktsirin, sungguhnya orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, humul muqillun, itu dasarnya kayak begitu, dasarnya kayak begitu. Ini dasarnya, semua orang yang memperbanyak harta di dunia, hakikatnya humul muqillun yaumul qiyamah, mereka adalah orang-orang yang mempersedikit pahala di hari kiamat. Illa, kecuali, makanya kita bilang tadi dasarnya kayak begitu. Kemudian illa, ada pengecualian. Kecuali man qala hakadha wa hakadha fi haqqin, kecuali yang berkata begini dan begitu, atau yang berbuat begini dan begitu dalam kebaikan. Wa fi riwayatin hakadha thalatha marrat, begini dan begitu tiga kali. Maksudnya apa? Kecuali orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala begini dan begitu. Dia punya banyak harta, juga punya banyak infak. Punya banyak harta, juga punya banyak sedekah. Ini selamat di hari kiamat. Dan kita sudah mengetahui bahwa ada para sahabat Nabi yang masya Allah, yang dalam arti miliarder. Betul atau tidak? Seperti Uthman bin Affan, seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Talha tadi, dan lain sebagainya. Akan tapi sudah kita bilang, sama sekali mereka itu tidak terfitnah sedikit pun daripada harta yang mereka miliki. Jangankan panggilan sholat, panggilan jihad yang dalam arti pengorbanannya itu nyawa, itu mereka hadiri. Apalagi untuk sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas atau tidak? Tentang sedekahnya, tentang infaknya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga tidak diragukan lagi. Buktinya tadi siapa kita bilang? Abu Talha. Betul atau tidak? Yang menginfakkan kebunnya yang subur, yang bernama Bayruha, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, yang dalam arti dengan dananya yang luar biasa, beliau mendanai satu pasukan dalam satu ghazwa, satu peperangan, dari segi kudanya, dari segi senjatanya, dari segi konsumsinya, itu semua ditanggung oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau mendapatkan ribh, mendapatkan keuntungan daripada tijarahnya, itu cukup banyak yang beliau keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi cukup banyak daripada para sahabat Nabi yang memiliki banyak harta, dan mereka tidak terfitnah dengan harta mereka, dan infak, sedekah, sedekah mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala juga jor-joran, cukup banyak. Akan tapi kalau tidak seimbang, ini tolong diperhatikan, kalau tidak seimbang dengan kekayaannya, tidak seimbang dengan kekayaannya, kekayaan yang ia miliki sekian dan sekian, infaknya sekian dan sekian, ini masih ada sifat bukhl, masih ada sifat pelit, kikir dalam kehidupannya. Apalagi sangat jarang untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini bisa rugi di hari kiamat. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Naam. Dan itu fitnah satu-satunya ya, yang terus menerus yang akan menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu fitnatul mal. Fitnatul mal. Kata Rasulullah, li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat memiliki fitnah masing-masing, dan fitnah umatku adalah harta. Jangankan di antara keluarga, di antara keluarga ada loh yang apa namanya, yang saling nuduh menuduh, bahkan yang bunuh-bunuhan gara-gara harta waris. Betul atau tidak? Di masjid antara jamaah masjid enggak akur gara-gara kotak amal. Gara-gara takmir sama jamaah masjid bentrok gara-gara harta, gara-gara duit yang di masjid. Yang takmir maunya A, yang jamaah maunya B, enggak taunya mereka ribut. Itu setan semua yang mengadu domba di antara mereka. Makanya hati-hati ya, hati-hati, tak bilangin hati-hati loh, hati-hati. Harta ini ya, ini senjata yang ampuh di tangan setan untuk menggoda kita, mengadu domba di antara kita. Baik di antara kaum kerabat kita, atau di antara jamaah masjid kita, atau di antara umat Islam. Itu diwaspadai, diwaspadai. Dan kita tidak akan menerima apapun daripada harta dunia kecuali yang sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau dia jungkir balik, mau dia banting tulang sampai remuk, tetap yang dia terima yang tertulis di sisi Allah. Laksanakan usaha yang halal. Pekerjaan yang halal, penuh dengan ketenangan, rezeki antum pasti datang dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selainnya, tiba-tiba ada keributan gara-gara harta ini, anak enggak ikut-ikutan. Antum semua selesaikan dengan cara yang baik untuk anak masuk afwan. Loh kenapa? Anak enggak mau terfitnah. Jelas hadirin yang dirahmati Allah? Naam. Kemudian kata Abu Talha radhiyallahu taala anhu, atau kata Abu Dzar afwan, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Tsumma 'arada lana Uhud." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan Jabal Uhud, Gunung Uhud kepada kami, dan mati kepadaku. Faqala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah. Terus dijawab lagi oleh Abu Dzar apa? Labbaika Rasulullah wa sa'daika wa ana fida'uk, dengan jawaban yang sama yang sopan. Dalam arti apa? Aku memenuhi panggilanmu atau sambutanmu ya, kebahagiaan untukmu dan tebusan untukmu. Qal, kata Rasulullah, ma yasurruni anna uhudan li ali Muhammadin dhahaba fayumsi indahum dinar au qala mithqal. Dalam arti apa? Seandainya, perhatikan ini ya, seandainya Gunung Uhud ini emas yang dimiliki oleh Ali Muhammad, oleh keluarga Muhammad, oleh keluargaku. Kemudian yumsi indahum dinar, kemudian mereka tidur di malam hari sementara masih memiliki dinar atau masih memiliki mithqal. Mithqal ini timbangan emas di zaman dahulu. Kalau digramkan di zaman sekarang, satu mithqal itu sama dengan 4 gram lebih. 4 gram lebih. Jadi, seandainya Gunung Uhud ini menjadi emas yang dimiliki oleh keluargaku, kata Rasulullah. Terus mereka tidur di malam hari sementara di tangan mereka masih ada satu dinar emas atau masih ada satu mithqal emas, 4 gram emas, itu mayasurruni, itu sama sekali tidak membahagiakanku. Terus apa yang kau bahagiakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? yang aku bahagiakan, yang aku sukai, yang aku cintai dari keluargaku itu, yang memiliki emas atau yang memiliki harta, jikalau itu terjadi, hendaklah mereka juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam arti semuanya juga, hadirin nanti rahmati Allah, akan tapi juga dalam arti istiqamah atau terus menerus dalam berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang diharapkan oleh Rasulullah begini ya. Yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau seandainya ada keluargaku yang seperti itu, ini makna hadis ini juga loh. Kalau seandainya ada keluargaku yang seperti itu, yang kaya raya, yang memiliki emas yang banyak, ketika ia mati yang aku sukai, apabila ia mati emasnya sedikit, itu yang aku sukai. Yang untuk dia tinggalkan untuk ahli warisnya, untuk keluarganya itu cukup. Terus selainnya itu yang banyak, yang sebelumnya itu kemana? Kalau ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang aku inginkan. Faham atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Oleh karenanya ya, semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti itu. Baik Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma, tidak ada seorang di antara mereka yang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta yang melimpah ruah, itu tidak ada. Faham atau tidak? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma juga seperti itu. Waktu mereka hidup, mereka memiliki. Waktu mereka hidup, mereka enggak pernah menadah tangan meminta-minta. Bahkan terjadilah apa yang terjadi di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu, setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu an ashabi Rasulillah ajma'in. Intinya terjadilah apa yang terjadi. Jadi mereka itu Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka kan tidak berhak mendapatkan harta zakat. Betul atau tidak? Terus mereka mau dapat uang dari mana? Mau makan minum dari mana? Mereka dapat ada bagian tertentu dari Baitul Mal. Kalau dikatakan sekarang ini dari kas negara. Itu yang mereka dapatkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Uthman, di zaman Sayyidina Ali, sampai di zaman Sayyidina Muawiyah juga seperti itu. Akan tapi terjadilah apa yang terjadi sehingga mungkin uang yang mereka dapatkan itu tidak banyak dari Baitul Mal. Akan tapi tidak ada riwayatnya yang namanya Ahlul Bait, baik di zaman Rasulullah atau setelah Rasulullah, menadah tangan meminta-minta. Faham atau tidak? Bukan dalam arti apa? Bukan dalam arti bahwa itu hal yang maksudnya jikalau mereka laksanakan pasti mereka berdosa. Bukan seperti itu. Memang seperti itu mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah kita bilang mereka ini bukan fuqara. Mereka ini bukan masakin. Akan tapi mereka memiliki harta yang cukup, jelas atau tidak? Nah, seorang di antara mereka, apalagi seperti Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang pernah menjadi amir Al-Khalifah atau amir yang keempat minal khulafa ar-rasyidin, itu memiliki harta yang melimpah ruah, hadirin yang dirahmati Allah. Tapi cukup banyak yang beliau infakkan di jalan Allah. Seperti itulah pendidikan yang beliau dapatkan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, juga diketahui oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahwa seandainya keluargaku ini, dan Sayyidina Ali termasuk daripada keluarga Rasulullah, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, seandainya keluargaku ini memiliki emas sebesar Gunung Uhud, intinya maksudnya apa? Memiliki emas yang banyak, bukan berarti Gunung Uhud semuanya berubah menjadi emas. Memiliki emas yang sangat banyak. Terus tiba-tiba seorang di antara mereka tidur di malam hari masih ada 1 dinar emas, masih ada 4 gram emas, itu tidak aku sukai. Yang aku sukai untuk sebelumnya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan itu mereka fahami ayat itu. Pasti digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terjadi dalam kehidupan Ahlul Bait. Jelas hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ini pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah kepada keluarganya. Ridwan Allah taala alaihim ajmain. Kemudian ini bagian yang terakhir, disabarkan. Thumma aradalana wadi, kata Abu Dzar. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan kami sebuah lembah atau menuju kepada sebuah lembah. Fastantala, dan di sini Rasulullah berjalan dengan cepat menuju ke tempat tertentu, jadi meninggalkan Abu Dzar. Fawarantu annalahu haja, sampai-sampai aku mengira oh Rasulullah ini memiliki hajat. Jadi atau ingin membuang hajat, biasanya Rasulullah kayak begitu. Rasulullah kalau ingin membuang hajat, beliau menjauh. Beliau menjauh. Mungkin itu yang yang diinginkan oleh Rasulullah, kata Abu Dzar dalam dirinya, dalam hatinya. Oleh karenanya beliau berjalan dengan cepat, intinya meninggalkanku di tempat ini. Fajalastu ala syafir, dan aku duduk di pinggir daripada lembah tersebut. Akan tapi kata Abu Dzar, wa abta'a alayya. Tapi kok Rasulullah kelamaan, enggak datang-datang, terlalu lama. Fa khasyitu alaih, sampai-sampai aku khawatir. Ini mungkin terjadi apa? Terjadi sesuatu kepada Rasulullah. Kok lama amat enggak datang-datang, kata Abu Dzar. Tsumma sami'tuhu ka'annahu yunaji rajulan. Tiba-tiba aku mendengar seakan-akan beliau sedang berbicara kepada seorang laki-laki. Tsumma kharaja ilayya wahdahu. Setelah itu Rasulullah mendatangiku sendirian. Sementara sebelumnya aku dengar Rasulullah sedang berbicara dengan siapa? Dengan seorang laki-laki. Kok tiba-tiba datang sendirian? Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Dzar, manir rajul alladzi kunta tunaji. Siapa lelaki itu yang engkau ajak berbicara tadi? Faqala, Rasulullah berkata, awasami'tahu, apakah engkau mendengar wahai Abu Dzar suara tersebut? Qultu na'am, kata Abu Dzar, iya. Terus kata Rasulullah, fa innahu Jibril. Sungguhnya orang tersebut Jibril. Atani fabasyarani. Beliau datang kepadaku dan memberikan kepadaku bisyarah, kabar gembira. Allah. Dan ini kabar gembira untuk kita semua, untuk semua umat Rasulullah. Apa itu? Annahu man mata min ummati. Barang siapa yang meninggal dunia dari umatku, la yusyriku billahi syai'an. Tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannah, akan masuk surga. Qultu, Abu Dzar berkata, wa in zana wa in sarak, walaupun orang itu pernah berzina wahai Rasulullah, walaupun orang itu pernah mencuri wahai Rasulullah, kata Rasulullah, na'am, iya, walaupun orang itu pernah berzina, walaupun orang itu pernah mencuri. Allahu Akbar. Apa makna hadis ini? Tolong ini dipahami dengan baik, jangan disalahpahami. Bukan pezina langsung masuk ke dalam surga atau pencuri langsung masuk ke dalam surga. Harus difahami. Apa itu? Antum fahami akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Apa kata beliau? Wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun. Ahlul kabair, para pendosa besar, orang-orang yang melaksanakan dosa besar, yang melaksanakan maksiat besar dari kalangan umat Rasulullah, seperti zina dan lain sebagainya, mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Idza matu wa hum muwahhidun, dalam arti apabila mereka meninggal dunia sementara mereka bertauhid. Maksudnya apa mereka bertauhid? Tetap mereka mengucapkan dan mereka mengimani la ilaha illallah. Faham atau tidak? Ada muslim pernah zina, hadirin yang dirahmati Allah. Muslim pernah zina, akan tapi dia enggak pernah keluar di dalam agama Islam. Dia enggak pernah melaksanakan asyirkul akbar. Apa maksudnya asyirkul akbar? Pahami ini juga, asyirkul akbar. Apa maksudnya asyirkul akbar? Menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Bukan dalam arti orang yang ziarah kubur dibilang musyrik. Atau orang yang bertawassul dibilang musyrik. Tidak. Orang yang menyembah selain Allah di samping dia menyembah Allah, musyrik. Ente tanya sama dia, ente di samping menyembah Allah, ente juga menyembah selain Allah tak? Kalau dia bilang iya, musyrik. Atau kalau dia bilang ana meyakini bahwa ada yang maha kuasa di samping Allah, musyrik. Ana meyakini bahwa ada yang maha pemberi rizki di samping Allah. Allah pemberi rizki, ada juga yang maha pemberi rizki di samping Allah, musyrik. Akan tapi tiba-tiba gara-gara ngomongan fulan, ngomongan alan, kabar dari WA, berita dari WA, video 2 menit, 1 menit, oh mereka musyrikun. Wallahi ente bakal berhadapan-hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bakal dituntut oleh Rabbul Alamin.

0: Dia meyakini la ilaha illallah. Terus dia meninggal dunia. Walaupun dikatakan si fulan itu pezina, si fulan itu zania, tidak akan kekal dalam api neraka. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Itu yang pertama. Mana daripada hadis ini? Yang kedua, ini juga dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidahnya. Yang kedua, bisa jadi si muslim ini yang pezina atau si muslimah ini yang zania, yang meninggal dunia, akan tapi statusnya muslim dan muslimah. Jadi meninggalnya itu belum sempat bertaubat. Faham atau tidak itu? Kalau dia sudah sempat bertaubat, alhamdulillah. Ini meninggalnya belum sempat bertaubat, terus meninggal dunia. Maka perkaranya di dalam masyiah. Perkaranya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa wa insya'a adzab. Jikalau Allah menghendaki untuk memaafkan, itu yang terjadi, terus masuk ke dalam surga. Dan jikalau Allah menghendaki untuk menyiksanya, itu yang terjadi, akan masuk ke dalam api neraka. Akan tapi tidak ada yang namanya kekal di dalam api neraka, kecuali itu aqidatul khawarij, yang menjelaskan bahwa si muslim, si muslimah yang pernah melakukan dosa besar, maksiat besar, kemudian mati, belum sempat bertaubat, maka tempatnya di dalam api neraka selama-lamanya, itu bukan akidah ahlus sunnah. Jelas hadirin yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, jamaah kita dari berbagai macam maksiat, baik maksiat yang kecil atau maksiat yang besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semua menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Hijr.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hijr.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم ألف

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدوات نبوية.
2: Hadis ke-19 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu.
3: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qal ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfaz Allah yahfaz احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Nahl.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Nah, sahabat RDI, nanti dari jam 9 sampai 10 di program Kajian Ahad Pagi, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Zahid Adromi Eskom. Dan tema yang dibahas ini sangat relevan, sangat relatable juga untuk para orang tua, sahabat RDI. Para orang tua dan juga calon orang tua. Ya, kalau bisa nanti hadir di Masjid An-Nur mulai jam 9 sampai 10 untuk menyimak pembahasan tema dengan judul Ketika Anakmu Tidak Sesuai Harapan. Ya, ini... Kalau kemarin kami sempat ngobrol dengan beliau ya, intinya sebenarnya bukan intinya ya, yang dibahas nanti kemungkinan, yang direncanakan adalah menghadapi anak yang mungkin kita kenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti itu sahabat RDI. Ya, kita sudah dididik baik-baik, tapi ternyata kok hasilnya seperti ini. Sudah disekolahkan di tempat yang kita nilai, yang kita yakini baik, tapi ternyata hasilnya kok seperti ini. Nah, mungkin kalau istilah orang sekarang atau istilah yang kita kenal adalah anak nakal. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas semuanya, sahabat RDI. Gimana kalau anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, silakan hadir di Masjid An-Nur, Jalan Kapten Piar Tendean 1C, nomor 7, Jagalan Kota Malang, mulai jam 9 sampai 10 pagi. Untuk mengikuti kajian ini tentunya. Nah, kalau Anda orang tua, guru, calon orang tua, dan juga mungkin... kakek nenek ya, mau bisa hadir di kajian ini supaya nanti bisa, kalau mungkin ada yang salah dari cara pendidikan kita gitu ya, bisa mulai kita perbaiki sahabat RDI. Nah, kalau mungkin Anda nggak bisa hadir sahabat RDI, maka nantikan siaran live-nya lewat radio di 107,7 FM atau juga bisa disaksikan lewat YouTube, Facebook, dan juga Instagram kami di RDI FM Malang. Kajian Ahad Pagi bersama Ustadz Zahid Adromi Eskom di pembahasan tema Ketika Anakmu Tidak Sesuai Harapan, Ahad 10 Mei 2026 mulai jam 9 sampai 10 pagi, kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Dakwah Islam ya, 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
2: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
1: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM.